0: Apabila anak-anak sudah besar, banyak masalah yang akan timbul, kata ibu menasihati kakak.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM. Okey, Melaka FM 102.3 mempersonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi berteman kasih DJ Lia di sini untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan waktu ini sebenarnya Lia bukan keseorangan. Lia ada geng dekat konti pada waktu ini. Okey, kita bersama dengan Abang Gita kita. Abang Sri.
1: Yeah.
0: Okey, gitu.
1: Okey.
0: Okey, alhamdulillah. Maklumlah hari ini kawan-kawan saya ada yang baru masuk kerja kan setelah bercuti public holiday yang lalu. Jadi hari ini ramai dah ada dekat opis. Jadi kita pun tidaklah keseorangan. Sebab itulah Lia kata dekat konti ni bukan Lia seorang. Lia berdua bersama dengan Basri. Okey. Dan topik kita pagi ini setiap parut ada kisahnya. Itu dia kita
1: setiap
0: nak.
1: Kisah ada parut dia.
0: Setiap kisah ada parut, setiap parut ada kisahnya.
1: Rasyat macam falsafah.
0: Okey, jadi itulah topik kita hari ini tentang parut. Kalau kami sendiri pun pastinya ada parut lah. Macam Lia sendiri pun ada parut. Jadi tanpa cerita yang mengaibkan anda boleh kongsikan dengan kita parut di tangan ke di kaki ke apa kisah di sebalik parut tu. Kongsikan dengan kita di 010-806-1023. Okey, Abang Asri kejap lagi Lia nak tanya dekat Abang Asri. Parut yang Abang Asri ada sekarang ni, apa kisah di sebaliknya itu?
1: Aib.
0: Tak adalah. Okey, boleh kongsikan dengan kita 010-806-1023. Jom kita layan lagu ini daripada Sid, Smooth Operator Melaka FM.

0: Apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih.

0: Rasakan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat. Menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua, bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi,

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Gegar Pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
3: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Okey, 8:26 minit pagi ketika ini bertemankan saya DJ Lia dan juga Da Asri. Okey, Abang Asri. Okey lagi eh?
1: Okey.
0: Okey, mantap. Okey, kejap lagi kita nak kongsikan dengan anda perkongsian daripada Abel Semutar mengenai dengan topik kita pada hari ini. Kisah di sebalik parut, ataupun setiap parut ada kisahnya. Jadi sekarang ni kita nak tanya pada Abang Asri dululah.
1: Setiap kisah ada parut ke setiap parut ada kisah?
0: Setiap parut ada kisah.
1: Ke setiap kisah ada parut?
0: Tak semestinya kisah itu memberikan parut.
1: Parut tu kira bukan ni. Parut tu ada gembira, ada sedih. Kira parut lah juga. Kenangan lah, kenangan. Parut ni istilah dia. Kalau yang kat situ dia kenangan. Kalau yang setiap parut ada kisah tu, dia jadi benda tu, dia jadi satu macam kemalangan. Oh, ada kisah dia daripada situ.
0: Setiap parut ada kisah?
1: Ya. Yeah.
0: Oh, kalau setiap kisah ada parut?
1: Kita pening lah sikit pagi-pagi ni kan?
0: Ya Allah, pening lah saya. Jadi, itulah. Saya tadi pun sebenarnya terfikir juga macam mana kalau kita dua gen yang berbeza. Gen Z dan juga Gen Y.
1: Gen apa ni?
0: Gen
1: banyak.
0: X. Huh?
1: Apa gen? Gen ke jin?
0: Gen.
1: Okey, gen.
0: Gen Z dan juga Gen X.
1: Orang dulu tak ada. Orang dulu ada jin.
0: Orang dulu jin. Abang ada jin
1: tak? Tak, jin abang semua dah buang dah.
0: Dah buang. Jadi, sekarang ni, kami ni berbeza gen. Jadi, saya ni kena ikut rentak Gen X macam mana. Sebab takut tak sehaluan kan? Jadi, itulah kisahnya. Jadi, kongsikan dengan kita. Dan kalau tadi Lia nak tanya pada Abang Asri lah. Abang Asri ada parut tak?
1: Kalau katakan parut, dia banyak parut.
0: Yang paling abang rasa macam tak boleh dilupakan lah.
1: Oh, parut masa insiden lah.
0: Oh, dekat mana bang?
1: Dekat highway semabuk. Oh. Highway AMG ni.
0: Oh, dekat je.
1: Masa tu rempit, umur 21 ingat. Masa tu 20.
0: Oh, rempit dulu eh?
1: Rempit. Balik kerja, dulu kerja kilang. Balik kerja kilang, lepas tu dekat traffic light tu. Kisah accident tu lah. Yang meninggalkan parut sampai ke sampai sekarang ni.
0: Oh, okey.
1: Sampai dekat yang keluarga ku tu. Keluarga ku kan lampu merah kan. Lepas tu kita orang balik kerja kilang kan, ramai dengan van kilang. Oh, makwa semua dalam kilang masa tu. Wah, kita orang pun berem.
0: Tujuh hebat lah.
1: Tujuh hebat. Kali kena accident.
0: Aduh.
1: Accident tu dekat masa dulu flyover tak ada kat Semabuk tu. Masa tu selekor tau. Sebelum naik flyover tu dia selekor lah.
0: Tahun bila tu bang?
1: 2020 pula. Yelah, 1999 rasanya.
0: 1999 selepas tahun 1998.
1: 1999 yes.
0: 1999
1: sebelum tahun 2000.
0: Sebelum tahun 2000.
1: Okay, lepas tu kena situ. Accident yang saya masa abang berguling lah.
0: Berguling.
1: Saya abang ingat lebih daripada 50 kali kot. Pasal lepaskan motor kan. Dah tersangkut kat motor. Tu lepaskan motor tu sampai sekarang lah parut tu. Parut tu macam udang kena bakar.
0: Kenapa eh? Sebab berguling.
1: Berguling habis ni sagat ni semua ni.
0: Dekat, kena dekat lengan?
1: Bukan lengan saja, satu badan.
0: Aduh, ya.
1: Lutut habis. Kaki yang cakap lah. Tapi tak ada patah lah. Cuma yang kawan-kawan yang terlibat tu tiga orang, tiga biji. Yang dua tu patah. Yang abang tak ada. Abang parut, meninggalkan parut. Cuma nasib baik muka ni tak ada apa lah. Masa tu pakai helmet. Helmet tu dia punya visor depan tu kan. Visor depan tu tak tanggal. Kalau tanggal, abang ingat tinggal tulang je. Pasal dia berguling banyak kali kan.

0: Panggil cucu. Cucu angin tu maksudnya kita ikut bon, kita ikut belakang kit motor.
1: Okey.
0: Kita ikut belakang motor tu rapat kan. So bila dia lepas, dia break atau dia lepaskan throttle, bila dia lepaskan throttle tu yang sangkut dekat depan, dekat exhaust, antara exhaust dengan dengan tayar tu. Jadi bila dah lekat, tu buang motor tu. Bila buang motor tu, dalam, ingat dalam 170 km sejam.
1: Laju tu bang.
0: Masa pakai ada check. Jadi masa lepaskan motor tu, tu yang berguling tu, daripada tepi sampai ke divider tu. Jadi itu parut yang paling yang merasa sampai
1: sampai sekarang
0: orang tua pun jaga abang kan. Memang susah jaga abang sebulan. Tidur tak boleh. Tidur ngokot. Tidur duduk tapi mengiring. Faham tak? Dia tak boleh tidur terlentang, tak boleh tidur menyarap, tak boleh. Pasal satu badan ni habis.
1: Faham.
0: Macam udang kena bakau. Itu parut paling.
1: Lepas accident tu kenalah dengan ni mak ayah. Mak ayah abang masa tu marah lah. Ke tak? Macam bagus.
0: Aku dah agak dah berapa kali aku nak cakap itu je dia. Tapi dia jaga pasal anak dia kan. Dia jaga sebulan. Arwah mak-mak jaga abang tu sebulan lah. Bayangkan nak makan pun. Sebab tangan ni semua habis dah ni. Ada lagi tinggal parut ni nampak.
1: Tak nampak sangat lah.
0: Kalau sini kiri kanan ni dah macam pakai apa. Kalau apa, orang perempuan pakai span dengan baju kan. Kiri kanan ni dah ada dah.
1: Okay.
0: Badan habis semua ni.
1: Jadi itulah kisah di sebalik parut.
0: Ya, maksudnya ada kisah lah kan.
1: Ada kisah dia. Jadi bila dah jadi perkara itu, itulah yang menyedarkan kita bahawa berhati-hatilah. Setiap apa yang kita lakukan tu kadang-kadang akan membawa ke sesuatu yang tidak kita jangka, tidak kita ingini. Jadi itulah kisah parut daripada Abang Asri. Jadi anda boleh kongsikan dengan kita di 010-806-1023. Dan waktu ini juga kami tengah live di TikTok Melaka FM dan juga di Bilik Biru Melaka FM. Jadi anda boleh komen-komen dekat situ. Yang mana tak kenal lagi Abang Gitar kita ni, Abang Asri, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Okay, komen-komen dekat situ. Dan kita borak-borak lagi. Okay, kejap lagi kita ada lagu daripada Black Dog Bone, Hatiku Luka Lagi.
0: Itu parut juga tu. Hatiku luka lagi?
1: Luka lagi. Itu parut yang tak nampak tu bang.
0: Parut tak nampak eh.
1: Aduh, itu lagi sakit tu bang.
0: Aduh.
1: Yang ini kita layan dulu daripada Gigil Cahaya Melaka FM.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Melaka FM mempesonakan.
4: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Belakang memainkan lagu-lagu yang terpilih.

0: anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06-283-2314.
1: Okey, 8.52 minit pagi ketika ini, masih lagi kita dalam Gegau Pagi. Dan topik kita hari ini, Abang Asri, apa dia?
2: Setiap parut ada kisah dan macam tauladan.
1: Okey, kita ada perkongsian daripada Abel Semuta di Bilik Hijau Melaka FM ni kan. Kata Abel, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Topik pagi ni tentang parut. Parut yang ada di badan ada beberapa dari kisah bermula kejaya. Di jari penuh parut akibat dari mesin kelapa. Sebab pernah kerja kedai. Tu parut yang kecil-kecil lah katanya. Dan parut yang besar pula dan memerlukan pembedahan adalah parut daripada operation appendix dan juga operation dislocate bahu. Appendix pada tahun 2005 macam tu lah. Biasa orang tahu kenapa ianya jadi. Dan parut yang paling panjang lebih kurang 12 jahitan. Itu adalah parut operation dislocate tulang bahu yang terkeluar dari soket dan telah dimasukkan 2 biji skru. Jadi punca dislocate tu sebab angkat barang yang berat dan terlebih ke belakang. Lebih 15 tahun sakit baru operate. Jadi sebelum operate tu 3 kali hampir lemas sebab terkeluar bahu semasa berenang. 2016 doktor buat keputusan untuk operate dan sekarang ni dah jadi terminator sebabnya ada besi dalam badan. Ha, itu dia kisah daripada Abel Semuta. Abel Semuta ada kongsikan jugalah ni gambar parut beliau. Agak ngeri jugalah untuk kita yang apa tu pertama kali tengok ni kan. Ngeri jugalah. 12 jahitan tu kira banyak juga tu bang.
2: Banyak.
1: Jadi abang sebagai prof hari ni apa yang nak disimpulkan?
2: Kalau jangan rasa kuat sangat lah. Kalau rasa diri tu kuat, jangan rasa diri tu kuat lah. Maksudnya semua benda nak angkat benda-benda berat kan. Tu sebab dia jadi ada sip dish. Kan.
1: Yelah.
2: Lepas tu cara angkat tu pun nak kena betul lah. Kalau nak angkat benda berat kan, dia tak boleh terus. Dia ada cara dia sebenarnya nak angkat barang berat ni.
1: Macam mana bang? Cuba tunjuk.
2: Dia kena duduk mencangkung dulu baru angkat. Dia tak boleh kita daripada berdiri kita bongkok kita angkat.
1: Itu salah.
2: Memang belakang memang tangkap lah. Boleh jadi slip disk. Bila dia kena slip disk, buatlah apa pun memang susah. Sebenarnya nak tarik ke apa, nak tarik nak betulkan urat tu balik ke, memang susah. Sebab kawasan baru sampai sekarang dia mengidap dan macam-macam ubat dah dia buat tu. Dia ada slip disk kan. Dah mengidap 5 tahun sampai sekarang tak baik-baik.
1: Susah Yelah. Jadi kita betul habis semua kata jangan lasak, ikut pada kemampuan. Jadi setiap apa yang kita lakukan berpada-pada. Kalau rasa macam berat sangat barang tu, kita panggil ramai-ramai angkat sekali. Barulah ada kerjasama berpasukan. Okey, tepat pukul 9 nanti kita akan ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Dan 9.15 minit nanti kita ada dialek Melaka. Apa perkataannya? Kita akan kongsikan bersama dengan anda kejap lagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

3 sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: duduk di Melaka ni. Tapi masih banyak lagi dialek Melaka yang saya tak tahu.
1: Alamak tuan, apa susah-susah? Dengar je Radio Melaka FM, ada dialek Melaka setiap Rabu pukul 9.15 minit pagi.
0: Melaka FM 102.3 mempesonakan. Okey, waktu ni kita akan kongsikan dengan anda dialek Melaka. Ah, jadi Abah Asri sebagai Gen X, pastinya banyak logat Melaka ataupun dialek Melaka yang dia tahu. Jadi boleh kongsikan dengan kita, Abah Asri. Silakan.
2: Dialek Melaka. Dialek Melaka banyak sangat lah.
0: Satunya?
2: Tapi nampak macam kasar-kasar sikit lah kan. Mm-mm. Boleh ke? Berentam.
0: Berentam? Eja dia?
2: Kalau sebutannya berentam lah kan. Eja dia Kalau eja dia... B-E-R-E-N-T-A-M.
0: Berentam. Contoh ayat dia,
2: kalau orang Melaka sebut bergentam.
0: Bergentam maksudnya?
2: Bertekak, bergaduh, bertengkau.
0: Bergaduh. Contoh ayat dia, bang?
2: Tapi dia bukan bergaduh. Bukan gaduh yang berat lah. Dia macam bertekak lah. Bertengkau ke bertekak. Macam tu lah.
0: Okey. Contoh ayat dia, bang?
2: Contoh ayat dia, kalau dulu orang tua kau dua orang ni, kalau berjumpa rasa nak bergentam aja kerja kau. Macam itulah. Kalau orang tua dulu kan. Sebab abang pun dah muda lagi, saya orang tua dulu-dulu ni.
0: Orang tua dulu-dulu punya lah. Okey.
2: Kalau kau ni, kalau berjumpa dua orang, rasa nak bergentam aja. Kali ku hempuk mempus nyawa kau.
0: Mangga lupa.
2: Itu ayat yang first kali tu. Asyik nak bergentam aja kerja.
0: Itulah dia perkataan dialek Melaka hari ini, bergentam.
2: Okey, cuba buat ayat.
0: Saya kena.
2: Kena.
0: Baru nak mengelak. Okey, saya cubalah Kamu berdua ni sehari kalau tak bergendam,
2: bergendam pula.
0: Kamu berdua ni sehari kalau bergendam, tak bergentam, mesti tak sah kan kata ibu kepada Along dan juga Angah. Boleh tak, bang?
2: Boleh lah. Itu macam tak? Itu ayat dalam buku lah kan.
0: Ayat dalam buku lah.
2: Kata ibu kepada Angah
0: Okey.
2: Bukan bergendam tau, bergentam.
0: Bergentam. Bergendam lain. Okey.
2: Bergendam tu yang kat batu bergendam tu.
0: Batu bergendam. Yang ada badak bergendam tu.
2: Yang ada badak bergendam.
0: Tapi badak dia mana, bang?
2: Badak bergendam ni yang pink ke?
0: Okey, apa putuskan kesihatan anda bersama dengan kami di belakang.
3: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Love, jumpa nanti.
1: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
2: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.

0: Sampai sekarang ni masih ada lagi kesan parutnya. Itulah semuanya jadi kenangan dia. Ha, terima kasih Lia, jaga diri selalu. Hari ni Kak Bi katanya sarapan roti cicah serawa durian. Ha, itu dia sedapnya menu Kak Bi eh. Baik, terima kasih Kak Bi atas perkongsian. Ha, itulah perkongsian daripada Kak Bi bang. Cerik air panas tu tertumpah kena dekat kaki dia.
1: Cerikan parut ke?
0: Meninggalkan parut sampai sekarang.
1: Meninggalkan parut.
0: Itulah setiap parut ada kisah. Jadi parut daripada kisah Kak Bit ni, parut daripada kisah Kak Bit kena air panas. Jadi kalau pendengar-pendengar kita pula, apa agaknya kisah mereka?
1: Banyak kisah.
0: Macam saya sendirilah. Okey, saya tadi dah janji tau. Saya nak kongsikan dengan kawan-kawan kita di TikTok Melaka FM. Sebenarnya dekat muka saya ada 4 parut. Banyak kan? Tapi parut tu, parut yang
1: maksud dah sekali muka fake lah ni.
0: Kalau tengok dekat TikTok ni dia
1: ada parut tu.
0: Ada fake lah sikit. Sebab so, kita pakai filter. Filter diciptakan untuk melindungi kita punya kekurangan.
1: Kan? Tak ori lah maksudnya.
0: Tapi sebenarnya, okey, 4 parut yang dia ada dekat muka, tapi parut tu dah semakin pudar lah. 2 parut kena chicken pox. Sebab chicken pox tu masa dia kena umur 20-an. 21 masa tu. Jadi bila dah kena waktu usia yang macam tu, memang akan meninggalkan parut lah. Jadi dia ada berlubang sikit lah dekat pipi saya dengan dekat kening. Lepas tu satu lagi, parut dekat sebelah hidung saya. Tapi sebab ada tak lalat dekat hidung saya ni,
1: Ada cover.
0: Jadi saya sangat bersyukur dengan tak lalat yang saya ada dekat sebelah hidung ni. Sebab dia menutup parut saya. Yang itu saya kena apa tau, kena basikal. Abah saya dia gantung basikal tu sebab abang saya basikal tu dia buat wheelie. Jadi nak denda kami dua beradik ni. Abah saya gantung lah basikal tu dekat bumbung.
1: Masa
0: kejadian tu saya tengah main berudu dekat bawah basikal tu.
1: Main berudu. Kat sungai?
0: Bukan. Ada apa? Yang satu bekas yang ibu saya letak pokok teratai.
1: Saya main berudu kat longkang ke apa ke?
0: Tak. Ada satu bekas tu ibu saya letak pokok teratai, dalam tu ada berudu. Tengah-tengah main, syok main, tiba-tiba lah boleh jadi pula basikal tu jatuh dekat muka saya.
1: Habis kena kepala.
0: Kena muka. Dah berparut dekat sebelah hidung saya.
1: Alamak.
0: Satu lagi.
1: Kurang RM10,000.
0: Kurang RM10,000 lah. Ini dah chicken pork. Kurang RM10,000 pula eh.
1: Chicken pork RM5,000.
0: RM5,000 dah RM15,000. Ada satu lagi parut.
1: Ada lagi parut.
0: Dekat dagu saya. Dagu saya ni memang ori terbelah.
1: Ori terbelah. Bukan parut.
0: Bukan. Tapi sebenarnya ada parut kecil. Yang itu saya kena kejau dengan ayam botak.
1: Ayam tu patuk?
0: Ayam tu dia kejau saya. Habis? Masa tu umur 5 tahun. Dia kejau. Saya tersadung. Lepas tu terhentak dekat longkang. Longkang kan tajam tepi tu.
1: Batu longkang?
0: Bukan. Longkang kecil tu. Kan dia melengkung macam ni.
1: Yalah, batu longkang lah.
0: Nama dia batu longkang.
1: Yelah, yang kena tu batu longkang lah. Longkang banyak longkang. Kadang longkang tak ada batu, longkang biasa.
0: Ni longkang yang macam tu bang. Longkang tepi-tepi rumah tu. Saya terkena longkang tu. Lepas tu jadilah parut. Begitulah kisahnya. 4 parut yang ada dekat muka saya. Panjang pula ceritanya.
1: Panjang cerita dia.
0: Kejap lagi dekat TikTok kita sambung lah abang eh. Apa tadi? Batu longkang eh?
1: Batu longkang.
0: Saya tak tahu lah apa batu longkang tu. Itulah bila Gen Z berbual dengan Gen X ni. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimak masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.

0: Okey, 9.44 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Lia dan juga Basri di Gegau Pagi Melaka FM. Okey, dengan topik kita hari ini, setiap parut ada kisahnya. Dan kalau tadi pendengar-pendengar kita dah kongsikan, Abang Asri sendiri pun dah kongsikan parut yang dia pernah alami suatu ketika dahulu. Dan juga saya sendiri pun pernah kongsikan juga, okay? Dan sekarang ni kita nak kongsikan daripada Arik. Assalamualaikum Lia, waalaikumsalam. Very good morning. Terima kasih untuk Lia dan juga Abang Gitaris Handsome. Kata Arik, bercakap pasal parut ni,
1: janganlah puji sangat.
0: Bercakap pasal parut ni, nak share sikit lah kecederaan yang pernah Arik alami semasa aktif cycling dulu. Yang paling teruk, bahagian lutut, betis dan juga lengan kena jahit. Di lutut, parut masih ada sampai sekarang. Dan satu lagi, semasa saya admit bulan Mac tahun lepas, bahagian perut saya kena operate akibat appendix. Alhamdulillah, sakit dah tak ada, cuma parutnya masih ada sampai hari ini. Itulah kisah daripada Ari. Macam Ari pula disebabkan sukan cycling, basikal.
1: Jatuh
0: dekat lutut,
1: operation.
0: Kalau macam Abel tadi, dia kongsikan sebab dia angkat berat. Jadi setiap apa yang kita lakukan tu kadang-kadang boleh membawa kepada kemudaratan ataupun luka dan juga parut. Tapi kalau kita buat dengan cara yang betul, insyaAllah semuanya akan baik-baik.
1: Betul.
0: Kan? Tapi kadang-kadang benda tu, parut tu dan luka itu sebagai peringatan untuk diri kita sendiri, kan? Betul tak, Abang Asri?
1: Ya, Ustazah.
0: Bila kita pandang parut tu, kita akan teringat, okey, lepas ni aku dah tak nak buat lagi. Betul tak? Macam Abang Asri sendirilah tadi. Bila merempit tu, sampai satu masa accident. Jadi bila tengok parut yang ada tu, okey, aku dah tak nak dah merempit lagi. Jadi kesimpulannya, jangan merempit. Okey, dan juga perkongsian daripada sahabat pendengar kita di Bilik Hijau. Katanya, setiap parut ada kisah. Dekat tangan saya masih ada lagi parut. Alkisahnya, parut ni wujud sebab terkena kuah panas. Nak ikat kuah dalam plastik, tapi plastiknya pecah. Walaupun dah lama kejadian ni berlaku, tapi masih ada trauma. Dan kalau nak bungkus benda panas, masih lagi ada trauma untuk bungkus benda panas, sebabnya pernah kena kuah panas. Itulah dia perkongsian daripada sahabat pendengar kita. Terima kasih banyak-banyak kongsikan kisah anda. Jadi macam mana, Abang Asri? Macam itulah.
1: Macam itulah kan.
0: Jadi setiap parut ada kisahnya. Kisah yang berbeza tapi meninggalkan parut. Meninggalkan kesan. Sempat lagi untuk anda kongsikan dengan kita apa agaknya kisah di sebalik parut yang anda ada. 010-806-1023. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan.

0: 55 minit pagi ketika ini, yang bermakna kita dah pun sampai di penghujung untuk Gegar Pagi, 6 hingga 10 pagi. Okey, dan apa ni? Dah sampai di penghujung lah untuk topik kita.
1: Ya.
0: Apa tadi bang topik kita?
1: Parut meninggalkan kisah.
0: Itu dia. Tapi
1: setiap parut ada kisah dia.
0: Setiap parut ada kisahnya.
1: Ya, setiap parut ada kisah.
0: Okey, jap sekejap saya nak sampaikan perkongsian daripada Kak Wadiah. Masa dulu akak main-main lari-lari dengan kawan-kawan, terjatuh kena batu kat betis, sampai sekarang ada parut tu. Satu lagi, ayam baju terjatuh, striker tu kena kat lengan akak, ada parut sampai sekarang. Allah. Kena pula iron tu, striker tu berat.
1: Itulah kisah dia.
0: Jadi itulah kisahnya. Sekadar perkongsian pada pagi ini. Okey, selepas ini anda akan temankan DJ Daim untuk 4 jam yang berikutnya, 10 hingga 2 petang, untuk Persona 10.2. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi untuk Gegar Pagi pada minggu harapan, hari Rabu, 6 hingga 10 pagi. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempersonakan, bye-bye. Assalamualaikum. Abang Sri, cakap bye-bye sikit.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, melentur buluh biarlah dari rebungnya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Melentur buluh biarlah dari rebungnya.
0: Bermaksud melatih atau mendidik anak hendaklah sejak kecil, kerana jika sudah besar susah hendak mendidiknya.
1: Contoh ayat.
0: Kalau hendak melentur buluh biarlah dari rebungnya, kerana apabila anak-anak sudah besar banyak masalah yang akan timbul, kata ibu menasihati kakak. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Ya, bersama kita di Black FM 102.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Tak kira di mana juga anda berada yang sedang mendengarkan kami di Black FM, di ruang siar frekuensi rasmi kami 102.3 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Boleh anda dengar kami betul-betul percuma insyaAllah. Bertemankan saya Daim Zainuddin di Zek untuk 4 jam berikutnya dalam Persona 102 di Black FM. Meneruskan tugasan kalau tadi bersama dengan Dahlia dan juga Magita kita ya, menemani anda untuk Gegar Pagi sampai pukul 10 pagi. Kabarnya nak pergi sarapan mana kat destinasi itu, dan anda juga yang mungkin nak sarapan ataupun minum pagi tu, moga selamat mengetih dan juga mengopinya tu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita yang sedang bertugas juga ketika dan juga waktu ini. Tak kiralah yang mendengarkan dekat ke maupun jauh, anda tetap dekat di hati kami di Melaka FM. So, music untuk jam yang pertama ini dan semestinya lagu untuk 2 jam yang berikutnya hingga pukul 1 tengah hari nanti, khusus untuk anda yang bersama tiga dan juga waktu ini mungkin telah mula kembali bertugas ataupun baru nak mula bercuti pun ada juga ambil sempena cuti sekolah anak-anak yang masih lagi berbaki. Terutamanya nikmati waktu anda, masa anda, terutama sekiranya anda ke Melaka ataupun dah berada di Melaka kan. Alhamdulillah, terima kasih kerana memilih Melaka sebagai destinasi percutian anda ataupun destinasi untuk selesaikan tugasan anda, dan terus dengarkan kami di radio nombor 1 Orang Melaka, yang ini untuk anda.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Rumah teres 2 tingkat di Country Villa Resort dengan reka bentuk elegan dilengkapi 4 bilik tidur dan 4 bilik air sesuai untuk seisi keluarga. Nikmati ketinggian siling 12 kaki, balkoni luas serta reka bentuk halaman retro yang unik. Pelbagai kemudahan tersedia seperti gelanggang sukan, laluan basikal, taman permainan dan

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik. Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music.

Itu dia daripada persembahan Kumpulan Legacy dengan lagunya Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Dia seperti lagu itu jugalah kan. Tapi ada perkara dan hakikatnya yang perlu kita lakukan, perlu kita terima. Itu yang paling utama sekali. Cuaca di sekitar Bandar Melaka ketika dan juga waktu ini mendung sikit, tapi angin berangin kuat je. Okeylah, moga-moganya angin itu kat luar je lah, jangan angin dalam badan sudah kus-kus nanti kang. Okey, 11.30 nanti kita akan bersama lagu untukmu dan pilihan-pilihan lagu yang dihantar telah pun mula saya terima soal pukul 10 tadi sebenarnya. Terima kasih diucapkan kepada yang hantar, dan anda boleh terus lagi menghantar ke talian WhatsApp kami. Talian kami di bilik hijau kami 010-806-1023 untuk anda yang sedang mandu-samandu, untuk anda yang sedang nyandau-samandu, apa juga sedang anda lakukan, tetap melekat bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Okey, di 102.3. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami di Kenan juga waktu ini. Dan mampiri waktu yang saya kata khusus untuk anda, iaitu Laguku Untukmu, lagu-lagu yang disiarkan. Sebab sini adalah lagu-lagu daripada pilihan pendengar Melaka FM. Saya Melaka FM, ada Toyota Melaka FM, teman-teman Melaka FM terutamanya yang pertama melalui sistem WhatsApp kita. Dan apa cerita agaknya daripada kiriman pendengar-pendengar kita, antaranya yang bertamu yang awal juga Abang Syah di Alu Gajah di Gadi, katanya Assalamualaikum DJ Daim, selamat koti, mohon lagu Bougainvillea dengan Kepulauan Spring, lagu buat di situ sayang otai-otai dan pendengar setia Melaka FM, sanak saudara di Melaka, untuk alumni sekolah menengah Musy Abdullah Batu Berendam, untuk DJ hebat dan petugas di konti Melaka FM juga, jiran-jiran semua, semoga sihat-sihat, selalu ceria, terhibur dan berbahagia. Terima kasih daripada kiriman Abang Syah di Kampung Gadi, Alur Gajah. Dan yang berikutnya daripada kiriman Haja Lela di Tangga Batu, lagu pilihannya untuk lagu untuk Muni, nak dengarkan lagu daripada persembahan Kumpulan Kami Kazi dengan tajuk Pergi Selamanya. Dan untuk hiburan semua pendengar Melaka FM, kata Kak Nur Lela kita. Manakala daripada kiriman Abang Rahmat Osman di Kesang Laut Ledang Johor, dalam ruangan lagu untukmu ini, saya nak dengar lagu seperti Mati Lampu, nyanyian Nasar, untuk hiburan semua pendengar Melaka FM tak kira lah di mana berada. Okey, ada lagi pilihan yang lain akan saya gudarkan seketika nanti. Kita layan terlebih dahulu dengan lagu-lagu daripada pilihan yang telah pun diberikan ini tadi. Terus dengarkan kami di Melaka FM 102.3, bermula dengan yang ini.

0: sejahtera.
1: Ada yang suka lagu baru dan terkini. Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

kerana ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Ya, kembali kita bersama dalam laguku untukmu. Tiga pilihan yang telah pun disiarkan tadi. Antaranya daripada kiriman Abang Syah Dialog Gajah, Adik-adik Dialog Gajah, Janolela di Tangga Batu, dan juga Abang Rahmat Osman yang berada di Kesang Laut Ledang, Johor. Diteruskan lagi dengan tiga lagi, insyaAllah, lagu yang bertamu tiga dan juga waktu ini. Dan daripada kiriman Maksud Raja alias laguku untukmu, katanya nak dengarkan Yang Tersayang Iwan dan Melina. Untuk Ayah dan Haji Kadir, Bonda, Pak Tua, Zainal Majid, Wan Cacaba, Ramli Betamulu dan Cik Mah Melimau katanya. Dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat selalu. Untuk JDM, terima kasih. Dan daripada kiriman Abis Friend ni pula, Ramli Betamulu, Assalamualaikum dan selamat berkonti untuk JDM. Lagu ku untukmu, mohon lagu Ghazal Asmara daripada persembahan Jamal Abdillah. Lagu yang ditujukan untuk peminat setia Melaka FM, Hasim Osura Jalia, Saja Zainab, Mayah Jansin, Mama Nomi, Kak Nani, Malung Hawa dan Majah di Bukit Rambai. Dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat dan ceria selalu. Dan juga sekali lagi untuk DJ DM, sekian dan terima kasih katanya. Okeylah, daripada kiriman siapa ni agaknya, daripada kiriman siapakah ini? Sekejap siapa ni? Menyerah wajah dan kita tak tahu siapa nama dia. Okeylah, katanya Assalamualaikum Abang Rahim, selamat bertugas, moga happy selalu. Waalaikumsalam, amin insyaAllah. Awak Arik, jenuh macam ini namanya, tak mana Arik, patut dia hashtag VIP banyak betul. Nak request lagu nyanyian kumpulan VIP berjudul Lagu Sedih untuk semua pendengar Melaka FM. Dengan ucapan happy selalu dan moga terus sukses semuanya, amin insyaAllah. Thank you Abang Rahim. Oh, dia ada dalam kurungan tu. Okey, yang itu nanti kalau ada nanti kita siarkan tau. Okeylah, kita akan layan lagu-lagu itu. Dan selepas ini layan juga untuk jam-jam berikutnya daripada kiriman Kak Amidah, kiriman Ayam Lendu dan juga Kak Ram Lubuk Cina untuk jam 12 lebih nanti. Terus dengarkan kami di 102.3. Layan terlebih dahulu apakah agak lagunya, Ghazal Asmara daripada persembahan Jamal Abdillah di Melaka FM dalam Laguku Untukmu 102.3.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Ya, kembali kita bersama dalam laguku untukmu di Melaka FM 102.3 Radio Nombor 1 Melaka. Terima kasih untuk yang bertamu yang bersama dengan kami, tak kira lah jauh maupun dekat, yang dekat dengan Melaka sendiri ataupun yang berdekatan versi 102.3 dari Negeri Johor, Negeri Sembilan, Negeri Pahang sebagainya, dan di Pulau Riau, Pekan Indonesia. Terima kasih yang mendengarkan kami yang jauh, boleh bersama di RTM Klik dan meneruskan lagi kiriman pendengar-pendengar kita yang telah pun hantarkan ke Bilik Hijau ataupun kawasan PKM. Dan daripada kiriman Kak Midah kita yang berada di Taman Merdeka Jaya, katanya nak minta lagu, nama lagunya Seandainya Kita Sati Sejiwa, lagu daripada persembahan kumpulan DXL, dan katanya buat hiburan sendiri, juga buat Kak Azizah Zainal di taman yang sama dan sahabat-sahabat semua yang sedang mendengar ketika dan waktu ini. Buat hiburan Daim juga, semoga kalian semua terhibur, dan untuk semua sekali, terima kasih Daim. Dan daripada kiriman Kak Ram Lubuk Cina, Assalamualaikum Daim, lagu pilihan Kak Ram, lagu daripada dengan Dato' Ahmad Jais, lagunya Umpan Jinak Di Air Tenang. Dan salam bahagia buat Kak Bim, Mak Ayah di Jasin, Cik Imah Melimau, Mak Suraj Alias, Kak Nani, Mak Ayam, Kak Ajar Zainab, Pak Wan, Pak Wan, Mak Sentul, Dato' Zaik dan Bang Haji Kadir, Mak Jah, Mak Longawa dan Kak Ajah di Sungkai Perak. Katanya ucapan kenang daku dalam doamu. Terima kasih Daim, terima kasih kembali Kak Ram. Tak bersempatan itu nak menghadiri majlis Kak Ram, ada juga majlis lain yang hadir kat rumah juga. Okeylah, ini daripada kiriman Mak Ayam di Lendu. Apa ceritanya Mak Ayam dengan voice note nya tu?
1: Assalamualaikum Daim.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat tengah hari Daim, Daim tugas hari ni.
0: Ya, saya.
1: Ni Mak Ayam ni, Mak Ayam ingat nak minta satu lagu lah.
0: Lagu apa?
1: Lagu JDD. Aku tak ingin menangis lagi.
0: JDD
1: boleh.
0: InsyaAllah. InsyaAllah.
1: Mak Ayam suka Daim buat tugas.
0: InsyaAllah.
1: Kalau Mak Ayam tak lagu, Daim silakan.
0: Amin, insyaAllah.
1: Okey, Daim. Mak Ayam ucapkan selamat tugas. Dan tentang umur lah, rezeki Daim.
0: Amin.
1: Untuk baga. Daim, ucapan untuk semua teman-teman Melaka FM yang main Mayam lah ya. Daim, untuk Mak Pa, apa khabar Mak Pa? Dah masak belum Mak Nak? Dah jadi Mak Nak, selama jadi Mak Nak ya. Untuk Kak Long, Mak Long, Jasmine Amin, untuk Mak Nak, Kut Nulang, Mak Nak tak dengar suara mana pergi. Pak Wan, semua sekali lah main Mayam ya.
0: Baik, semua
1: Daim ya.
0: Okay, Daim. Okay, Mak Ayam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak Ayam. Dan terima kasih juga yang hantarkan, boleh hantarkan lagi, ada waktu lagi terutama untuk kita bersama dalam laguku untukmu ini. Yang menyapa juga Asmali, antaranya menyapa melalui TikTok live kita. Terima kasih juga, katanya menyapa DJ lama tak jumpa. InsyaAllah nanti kita berjumpa juga, insyaAllah. Okeylah, layan terlebih dahulu lagu daripada permintaan Kak Amidah kita, Kak Ram di Lubuk Cina, dan juga Mak Ayam Lendu, bermula dengan yang ini di 102.3 lagu untukmu, Melaka FM mempesonakan.

0: nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya, vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan trend yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan oleh Laga FM.

Itu dia daripada Sembahan Kebelan Spoon dengan lagunya Memori Sekuntum Rindu di Melaga FM 102.3. Baiklah, makluman untuk kita bersama, terutamanya untuk anda pendengar Melaga FM yang juga suka jaga kesihatan, suka jaga pemakanan, yang bersama dengan kami Tiga dan juga Altini. Ayo bersama sambutan Bulan Pemakanan Malaysia 2026. Jangan bertangguh lagi, makan sihat, kekal aktif bermula hari ini. Dan bermula hari ini juga 3 hingga 5 Jun 2026, Rabu hingga hari Jumaat, 10 pagi hingga 10 malam di Aeon Mall Bandaraya Melaka. Dan pelbagai aktiviti yang diadakan, antaranya saringan kesihatan, pocket talk, bengkel pertahanan diri, ada kuis dan permainan interaktif, ada semang santai, explorers, pertandingan aerobic ton antaranya, dan ada pelbagai lagi aktiviti yang disediakan khusus untuk anda sepanjang 3 hari berlangsung di tempat yang telah pun saya sebutkan tadi, 10 pagi hingga 10 malam. Dan ada juga nanti kita akan layani permintaan yang ada lagi yang bertamu Tiga dan juga Waktu Ini. Dan 12.45 tengah hari nanti kita akan bersama dengan info solat untuk Negeri Melaka sepanjang hari ini. Pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 5 petang secara langsung dari sana. Baik, yang ini layan terlebih dahulu Melaka FM.

0: Kita singgah kedai jual barang kucing jap, boleh? Eh, nak buat apa? Kau bukan ada kucing pun. Tak, sekarang ni memanglah tak ada. Minggu depan adalah kucing aku.
1: Wah, kau dah nak beli kucing ke?
0: Yelah.
1: Eh, siapa bagi kau kucing?
0: Apa barang bagi? Aku belilah. Wah. BSH tau. Kau tahu BSH?
1: Ha, apa?
0: British Short Hair. Barulah kena dengan lifestyle aku.
1: Weh, kucing mahal tu.
0: Setia.
1: Banyak duit kau beli kucing mahal-mahal.
0: Alah, ni. Aku dapat beli dengan seorang seller ni, kau tahu tak? Dia jual 500 je.
2: Wow.
0: Apa lagi? Aku siap bayar deposit dah semalam 300. Ada balance lagi 200. Minggu depan dia hantar kucing tu, aku bayarlah yang balance tu.
1: Biar betul kau ni.
0: Ya.
1: Jangan kena scam sudahlah.
0: Kau

0: Sreda, aku masuk eh. Aku datang nak tengok kucing BSH kau tu. Dah sampai kan?
1: Hey, masuklah. Dah. Kau tak payah nak tanya aku, nak ingatkan aku pasal BSH tu.
0: Dah kenapa pula? Kucing siapa ni? Kemain manja lagi ha.
1: Itulah kucing yang aku beli tu.
0: Ni.
1: Lepas aku bayar lagi 200 ke tahu tak? Dia hantar kucing ni. Aduh.

0: pun aku tahu dia letak depan pagar je. Aku call balik orang tu, dah blok aku weh.
1: Alahai Zuraida, Zuraida. Kalau kau nak kucing macam ni, ha tu dekat pasal besar bacang tu, ha banyak. Hey. Macam-macam color ada, kau pilih je. Tak payah kau bayar memahal sampai RM500. Hei, terkena juga kau kali ni Zuraida.
2: Dengan mengamalkan konsep 3T, tanya, teliti dan tidak tamak, kita dapat melindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan jual-beli dalam talian. Ingat, penjenayah dalam talian sentiasa mencari pulang untuk memperdaya mangsa yang lalai. Oleh itu, bertindak dengan bijak dan waspada dalam setiap urusan dalam talian. Pesanan ini dibawa oleh Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Sama dengan lagunya masa lalu, lagu yang menjadi permintaan Wan Caca Ba katanya masa lalu. Ha, terus mana pun kata masa lalu biarlah dia pergi berlalu. Ha, itulah dia kisahnya kan. Ha, mantap lagu kata Wadia. Okeylah, dah pun 12.49 mafini 12.50 kejap saja lagi. Ha, kerana tepat pukul 1 kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama satu tengah hari secara langsung dari sana. Dan sekembalinya nanti untuk jam yang terakhir dalam tugasan saya untuk Persona 10.2, dan ingin saya sampaikan terutamanya buat muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, waktu solat bagi negeri Melaka untuk sepanjang hari ini insyaAllah, dan bermula dengan solat fardu zuhur bagi negeri Melaka pada pukul 1.12 tengah hari, asar 4.37 petang, maghrib 7.18 malam, dan waktu isyak 8.33 malam. Jadi yang terdekat ni waktu solat fardu zuhur 1.12 tengah hari nanti sejurus insyaAllah selepas berita ataupun utama satu tengah hari secara langsung dari sana. Baiklah, sementara nantikan itu, terus dengari kami di Melaka FM 102.3. dan yang ini,
1: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit untuk menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai satu tanda, yakni mujizat daripadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanmu, dan kurniakanlah rezeki kepada kami, kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 1.12 minit tengah hari masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang ke masjid di pagi dan di petang hari, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi dan di petang hari. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi ialah, kalau kita melihat peristiwa Isra' wal Mi'raj yang berlaku di dalam bulan Rejab kepada baginda Nabi SAW ialah satu peristiwa berlakunya perjalanan baginda daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dalam peristiwa ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana keutamaan masjid dan bermulanya kewajipan solat waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-Nya yang menjadikan masjid sebagai pusat ibadat dan kehidupan. Pergi dan pulang ke masjid pada setiap solat fardu bagi lelaki di samping majlis ilmu secara konsisten mencerminkan kesifat istiqamah yang membawa kepada keberkatan hidup. Orang yang pagi dan petangnya sentiasa ke masjid, Allah akan menyediakan untuknya tempat tinggal yang baik di syurga. Ini bertepatan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, tempat yang terbaik di dunia ialah masjid dan tempat yang terburuk di dunia ialah pasar. Masjid adalah sesuatu tempat yang paling baik sekiranya orang masuk di dalamnya akan mendapat ketenangan dan keamanan dalam kehidupan. Hadis ini juga memperlihatkan betapa murahnya ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang sentiasa berulang kali ke masjid. Jadi hadis ini juga memperlihatkan betapa rahmat dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang sentiasa berulang kali ke masjid. Setiap langkah ke masjid bukan sekadar memenuhi kewajipan, bahkan membawa ruang sambutan kehormatan di syurga. Ia mendidik umat Islam agar menjadikan masjid sebagai nadi kehidupan beragama dan medan pembentukan iman yang berterusan. Mungkin di dalam hadis ini kita melihat bahawa menyebutkan tentang lelaki yang berulang alik ke masjid. Jadi bagaimana nasib bagi golongan wanita? Di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahawa perempuan itu adalah saudara bagi lelaki. Jadi bila disebutkan lelaki, termasuklah wanita yang datang ke masjid pagi dan petang yang untuk menuntut ilmu dan beribadat di dalamnya. Dan kalau kita melihat di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan tentang orang yang diberikan keistimewaan di akhirat kelak, di hari kiamat, iaitu yang diberikan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Taala, iaitu rajulun qalbuhu ta'allaqun fil masajid. 7 golongan yang mendapat lindungan arasy Allah Taala pada hari yang tidak ada lindungan. Maka salah satunya ialah lelaki yang hatinya tertambat atau terikat dengan masjid. Mengimarahkan masjid adalah suatu amalan yang mulia dan disebut oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Allah Ta'ala menyebutkan sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid ini, yang memakmurkan masjid ini ialah orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, orang yang mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan mereka ini tidak takut melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita melihat dan membesarkan masjid ini dan memuliakan masjid seperti mana yang berlaku dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, menjadikan masjid sebagai satu ikon di dalam kehidupan orang yang beriman, mudah-mudahan dengan cinta kepada masjid, asbab untuk kita masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Itu dia daripada Smart Plan Spider dengan Rela Ku Pujuk di Belaga FM. Dah 1.42 minit tengah hari 3 dan juga waktu ini. Baik, tiba untuk pengakhiran tugas selesai hingga pukul 2 petang ini dan insyaAllah pukul 2 hingga 6 petang nanti anda akan bersama dengan DJ Cikgu Murni menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya dan dengan pelbagai pilihan irama lagu dan juga segala-galanya yang dikongsikan nanti insyaAllah sepanjang 4 jam yang berikutnya di Melaka FM, Radio No. 1 Melaka. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi, terus setia dengarkan kami di 102.3 walau di mana jua anda berada. Mengharapkan semoga telah terhibur, mendapat manfaat dengan segala pengongsian yang telah pun kami kongsikan bersama dengan anda. Terus dengar kami Melaka FM. Salam takzim daripada saya, Daim Zainuddin.

0: mempesonakan.
1: Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.

0: Semasa Mempesona Melaka FM.
1: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali. Repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 4A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dan lebih awal.
2: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chongan Alu Gajah.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Wish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebal aku cicam naik kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa padah. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
4: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, melentur buluh biarlah dari rebungnya.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Melentur buluh biarlah dari rebungnya.
1: Bermaksud melatih atau mendidik anak hendaklah sejak kecil, kerana jika sudah besar susah hendak mendidiknya.
2: Contoh ayat.
1: Kalau hendak melentur buluh biarlah dari rebungnya, kerana apabila anak-anak sudah besar banyak masalah yang akan timbul, kata ibu menasihati kakak.
3: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani. Laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Malah untuk panorama 26 hari ini edisi hari Rabu 3 Jun 2026 17 Zulhijjah 1447 Hijri. Anda bertemankan saya Murni Safinas Abu Salim. Ya, Cikgu Murni untuk 4 jam seterusnya, ya. Terima kasih Murni ucapkan kepada semua rakan pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan kami secara dalam talian RTM Klik. Dan apapun yang sedang tugas waktu ini dah selesai waktu makan tengah hari tadi kan, masuk ke pejabat semula ataupun memang bertugas dari tadi ni, ha, ya. Kami doakan semoga anda semua terus diberikan kesihatan yang baik, ya, untuk melaksanakan tugasan kerja sehabis baik hingga ke penghujung waktu kerja nanti. Habis tugasan kerja nanti, balik rumah nanti, boleh utamakan dan juga fokus pula segala urusan kita dengan keluarga yang tersayang. Ya, yang sedang menjamu selera, selamat makan tengah hari Munir ucapkan. Seperti biasalah, ya, petang-petang hari Rabu ni, kejap lagi pukul 3 petang kita ada Dondang Sayang dengan Alung Ashraf kita kejap lagi. Sebabnya waktu ini, jam ini, kita akan dengarkan dahulu Zoom Music tanpa henti. Terima kasih rakan segan saya, DJ Daim Zerudin yang telah temani anda untuk Pesona 10 2 tadi. Dan tak lupa terima kasih rakan-rakan di bilik kalau MCR, Abang Nizam, oh, dan juga Kak Liza yang masih sedang bertugas hingga waktu ini. Jom lain dahulu Zoom Music tanpa henti, Melaka FM.
1: Terbaru dan retro dalam Zoom Music tanpa henti.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencemarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dari Rich

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Terbaru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

0: kesihatan fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini.

0: air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dari

0: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak pekat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar maknanya. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.
1: Terbaru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

0: Common sense
1: nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Terbaru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dari

0: Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Laka FM.
1: Terbaru dan retro dalam Zone Music Tanpa Henti.

0: bijak laksana tua.
1: Gagah berani laksana jebat.
2: Ya, Melaka FM mempersonakan roda nombor satu orang Melaka. Seperti biasa, dendang sayang. Kita bermula untuk hari Rabu hari ini. Alung Ashraf. Assalamualaikum, Alung.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar, DJ Cikgu Murni?
2: Khabar baik, Alhamdulillah. Semangat hari ini kita sebab apa? Muna dah lama tak dendang sayang ni, Long. Macam nak warm up hari ini, eh?
3: Rezeki-rezeki hari ini kita berdendang sayang bersama.
2: Saja saya sokkan DJ Zat ini.
3: Abang Izzat bagi peluang lah tu.
2: Sajalah. Bagi channel kita
3: bagi
2: pula.
3: Abang Izzat dia dah master.
2: Dia dah master. Dah, korang kata pro lah. PhD semua dia dah ambil
3: dia
2: dah.
3: Dia seorang je boleh juga dendam sayang sampai body down.
2: Lain macam dia tu, eh. Dan hari ni, tak apa, hari ni Muni akan berdendam sayang dengan Alon. Sebabnya rakan-rakan pendengar Melaka FM kita ni.
3: You.
2: Memang dah tadi dah kata ni. Kak, ada dendam sayang ke ni? Izzat tak ada? Ada. Walaupun Izzat tak ada, dendam sayang tetap on.
3: Betul. Dendam sayang tetap on. Betul. Yeah. Kat mana-mana pun dendam sayang tetap on.
2: Mesti.
3: Itu dia.
2: Dan Alon macam biasalah, Long. Dia kena ada pembuka, Long, kan?
3: Kata pembuka?
2: Pembuka lah, Long.
3: Baik.
2: Kak ada ramai malu nak telefon sebab tak ada pembuka.
3: Baik. Saya bukakan. Ramai-ramai tolong masuk, nanti.
2: Yeah. Kita buka dulu lah.
3: Yeah.

0: melayang. Ewah.
1: Hai, ke mana melayang tu ya?
0: Itulah. Ke sana.
1: Jauh.
0: Daun bernama daun Queenie. Ewah, Kak Bos. Kak Bos pun tepi-tepi kan. Terima kasih, Kak Bos.
1: Musim Queenie.
0: Ya. Waalaikumsalam, Kak Siang. Nampak daun gugur melayang. Ewah.
1: Kebunan, kata Teacher Mary. Jauh.
0: Oh, jauhnya. Pakai apa? Jet.

0: Ini tu pembuka lah Long eh.
1: Abang MT.
0: Ah, pembuka-pembuka kita. Ya. Yeah. Ni sebab apa ni dekat speaker ni. Saya pun cuba dengar ni. Kenapa tak dengar speaker ni eh? Ha. Ha. Tak apa, tak apa. Sekejap lagi boleh tengok-tengok kejap lagi. Yeah. Macam biasa lah Long. Long dah buka-buka ni kan. Ha. Takkan tak ada nak menyambutnya.
1: Betul.
0: Ya, yeah, kita buka talian terus. 06-282-4477.
1: Betul.
0: 06-284-33-777. Jangan telefon lambat-lambat.
1: Nak telefon ni jam.
0: Ya, yeah, apa nak?
1: Ada. Kelip.
0: Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam, selamat petang, saya di sini.
0: Siapa itu?
1: Cuba tekan. DJ Amal ni.
2: Ya, betul.
1: DJ Amal ni.
0: Kita memang tunggu ni Amal kan. Sebabnya Amal macam biasa Dona Sayang Sampai Laut.
1: Dona Sayang ni mesti.
0: Dona Sayang.
2: Satu dua Dona Sayang. Okey.
1: Hebat.
0: Dua pantun eh.
2: Boleh lah kot. Dua pantun.
1: Laju dia buat pantun. Tadi kata tak siap pantun. Laju dia buat pantun.
2: Bukan. Tadi tu saya merandomi pantun-pantun yang ada.
1: Merandomi?
0: Merandomi.
1: Hashtag merandomi.
0: Pertama kali saya dengar. Baik Amar.
1: Baiklah.
0: Dua pantun macam biasa. Tunggu Alon jawab dulu tau.
1: Silakan.
0: Jom.
2: Masuk. Tuai padi antara masa. Simpel je pantun kita.
0: Boleh.
2: Masuk. Esok jangan layu-layuan.
1: Dewa.

0: walaupun lagi kat dia tengah mangau sekarang ini.
1: Tengah mangau.
2: Tengah mangau.
0: Tengah mangau.
1: Si baik Alun tak mangau lagi dah.
0: Tengah mangau ada.
2: Bantang keduanya.
1: Alun jawab.
2: Okey, Alun jawab.
1: Anak lagi tek turun nyudu. Kuak. Kuak. Dek anak itik.
0: Itu punya itik dia.
1: Kuak, kuak, kuak. Kecil lagi.
0: Risau.
1: Menyudu tepi pokok kelap.
2: Harkat dia panjang.
0: Nombor
1: anak itik turun nyudu.
2: Lapau, kuih, lapau, kuih.

0: Itulah agak-agak buah kelapa tu terjatuh lah. Penyek anak, penyek anak itik tu.
1: Ya, anak itik tu.
2: Siapa yang faham-faham lah dia.
0: Kalau hati terasa rindu, merendomi. Kenalah kena, hai sayang, bawa berjumpa.
2: Perkataan baru yang kita belajar hari ini ialah merendomi.
1: Habis.
0: Panjang je bunyi kelapa tu. Memang saja nak bagi panjang Cikgu Mary.
1: Saja.
0: Cikgu Mary. Okey, nombor dua. Okey. Masuk.
3: Pulau lapan dan jauh ke tengah.
0: Ewa.
2: Lari bicing raya.
1: Weh, kucing kat ikan tak lipit.
0: Masuk.
3: Gunung Lahdai bercabang tiga.
0: Ewa. Ah, ini tempat ni memang betul ada.
1: Ah, memang ada gunung raya ni kan.
0: Ah, ah, betul. Kuek-kuek. Kawan dia kuek-kuek. Masuk.
3: Pulau pandang jauh ke tengah.
0: Ewa.
2: Empat tu ni.
0: Nak bawa jumpa atau nak jumpa? Masuk.
3: Hancurlah badan di kandung tanah, Kak Murni seorang.
0: Ewa.
1: Akak.
2: Apa tu? Lupa dah.
0: Budi yang baik hai juga dikenang juga.
2: Sampai lupa pantun tu ya.
1: Sebut nama akak lagi.
0: Masuk.

0: juga.
1: Hebat. Ni yang tadi buah kelapa tu terempap dan nanau dah hilang pantun dia.
0: Ya kan kena nak itik tadi.
2: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih DJ Amau.
0: Tu Amau pergi.
1: Amau. Dah Amau. Dah Amau. Orang Daik pulang ke Daik.
0: Oh, dia balik kampung dia?
1: Balik kampung. Raya kan tadi?
0: Oh, tengok.
1: Nak naik kapal melintas titi.
0: Ui.
1: Kapal tunggu kan?
0: Elok naik titi eh?
1: Haa. Mak Senah, kau salam. Orang Daik pulang ke Daik. Mak Senah, sawadika. Mak Senah kat Thailand ni. Kat Thailand.
0: Honeymoon.
1: Honeymoon.

0: Okey. DJ Muni buat yang Donna sayang eh. Kalau le dapat budi yang baik,
1: dondang sayang.
0: Aduh, sedap. Akan dikenang mati sampai ke mati. Ada dapat sikit tu.
1: Sikit lah.
0: Sampai ke ujung nanti DJ Muni je nyanyi.
1: Itu dia dengan Amar. Terima kasih Amar.
0: Terima kasih Amar pemanggil pertama kita.
1: Dapatlah kita satu.
0: Datangnya jauh dari Sabah bah.
1: Ya, Kutabelut.
0: Kutabelut bah.
1: Jadi paling tak pun dapatlah kita satu perkataan. Dari apa tu?
0: Merendomi.
1: Merendomi. Minta maaf cikgu bahasa Melayu di luar sana ya. Jangan marah kami, marah Amar je. Baik, terus telefon kita. Kita tak nak bagi Along Rehat hari ni. Sampai pukul 4 petang ni memang kita akan terus berdonan saya. Nak serampang laut pun boleh.
0: Betul.
1: Boleh juga kan.
0: Tapi kalau serampang laut nanti kita kena bangun joget tau macam mana.
1: Kita kan Along.
0: Dah Along ke? Amboi. Ini harus seseorang lah nampaknya.
1: Pandai tak. Okey, boleh Along ya seterusnya?
0: Boleh, jom. Yes.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Siapa tu?
0: Halo.
1: Halo. Siapa? Hilang dah.
0: Siapa tu?
1: Tak apa, telefon kami kembali.
0: Mazda ke tu?
1: Mazda apa datang? 0682447 0684433377. Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana? Siapa tu?
2: Hello. Mak nak.
0: Mak nak.
1: Mak.
0: Mak
1: nak perkenalkan diri je ke? Dah rezeki terputus.
0: Tak apa. Kau lagi.
1: Mak nak telefon balik tau mak nak ya.
0: Betul. Telefon balik.
1: Terputus mak nak. Mak nak telefon kami kembali. Kita masih buka talian kepada semua yang nak berdondang sayang. Sebab dondang sayang ni, kalau tak cuba tak tahu.
0: Betul.
1: Rupanya ada bakat dondang sayang kita.
0: Lepas dah cuba, mesti nak cuba lagi.
1: Jangan malu.
0: Jadi seronok.
1: Jangan malu-malu. Terus telefon kami sekarang ni.
0: Betul.
1: Nanti lambat-lambat nanti. Dah ujung-ujung je lagi ramai ni sekarang. Assalamualaikum. Mak Nap ke tu?
2: Ya.
1: Betul ke? Mak Nap ke?
2: Ya, saya.
1: Terputus kan? Mak, tak tahu lah mak kenapa terputus lagi. Halo? Betul. Tak pasti kenapa. Mungkin lain ke tak tahulah kita. Kita cuba nanti, kita cuba lagi mak.
0: Ini namanya putus terpaksa ni.
1: Zain. Baik, terima kasih dekat La Cita Belakang FM ramai-ramai cerita katanya
0: Cakap pasal Kak Zain Azin. Jangan tak tahu.
1: Apa tu?
0: Ayah pada Kak Zain Azinnya, arwah Pak Zain. Dia punya dona sayang tau.
1: Arwah Pak Zain. Baru tahu.
0: Dia dulu bertanding sama-sama dengan arwah mak dekat Pesta Dina Rakyat di Kota Baru. Tahun 1976.
1: Baru ni tahu ni.
0: Dia punya dona sayang tu sebab anak-anak dia semua suara tinggi-tinggi.
1: Betul tinggi bicing kan semua.
0: Itu dia.
1: Tapi betul lah, saya pun tahu. Kalau tak cakap ni pun tak tahu arwah Pak Zain tu apa yang dona sayang.
0: Betul, ada gambar dia dengan arwah mak dona sayang bersama dekat masa tu belum lagi rancangan TV. Dia rakaman radio. Ada gambar dia ni.
1: Seronoknya kan.
0: Ada sharekan di bilik biru Along.
1: Kena pergilah kat bilik biru Along tau.
0: Itulah pasal. Mari call lagi. Telefon.
1: Ni tu mak nak cakap ni. Putus lah Muni.
0: Tapi tak apa.
1: Nanti mak boleh cuba lagi. Kita cuba lagi angkat. Mana tahu lepas ni telefon dapat pula .
0: Betul.
1: Jangan segan-segan. Sebabnya dengan sayang ni kita mencuba.
0: Betul.
1: Mencuba kan. Sebab kalau rasa macam segan-segan dengan sayang, kita boleh cuba sampai laut. Sampai laut pun macam senang juga ni. Saya cakap senang.
0: Pagi hari pergi ke kota.
1: Kota mana pula tu?
0: Pergi ke kota. Tak singgah pula Bandau lah Kaba.
1: Bandau Kaba. Dekat.
0: Ngalah sayang Bandau Kaba.
1: Jaya apa tu? Sati.
0: Kalau kita bawa ke kereta. Bawa ke kereta. Bawa slow-slow. Janganlah berlumba. Dengar ni.
1: Dengar sabar.
0: Alah sayang, jangan berlumba.
1: Tak
0: pasal-pasal orang lain jadi mangsa tau.
1: Elok
0: buat kereta. Ingatlah orang yang tersayang.
1: Betul. Kalau dulu ada Bandar Khabar dululah. Zaman dulu saya rasa banyak kereta lembu. Kan?
0: Betul.
1: Kan?
0: Joget. Itu yang ada keluar joget kereta lembu tu.
1: Kereta lembu kan? Ya?
0: Balas kak.
1: Janganlah.
0: Dia balas pula. Eh, mana ni semua ni? Mana yang apa cuba menembusi talian ni?
1: Ha. Saya tak pasti kenapa. Ha, kejap saya angkat. Cuba angkat lagi eh. Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana? Hello. Ha, saya rasa mak nak lagi lah. Mak, saya tak pasti kenapa di taliannya ya.
0: Ha.
1: Halo. Assalamualaikum. Selamat petang. Siapa di sana?
3: Waalaikumsalam, Cikgu Muni.
0: Wah, pagi-pagi makan keju. Sudah datang. Ini dia, Juju.
1: Yeah. Kita tunggu je Abang Juju kita untuk berdonor sayang petang hari ni.
3: Alhamdulillah. Sudah lama cakap dengan Cikgu Muni kan?
1: Ya kan, betul lah. Lama kita tak bersua di ruang udara ni. Jadi petang ni kita rezeki jumpa sekali dengan Along.
0: Betul.
1: Untuk kita donor sayang. Dua pantun eh?
3: Dua.
1: Promise.
0: Zanzi.
1: Dua katanya. Marilah kita donan sayang dengan Abang Juju kita.
0: Silakan. Hewa. Emas.
4: Pergi ke pasar beli ikan.
0: Eh, mana tahu ni Alam pergi pasar pergi pagi semalam beli ikan. Nampak eh?
1: Sasa pedas satu.
0: Emas. Sakit tekak eh. Minum lah air banyak.
1: Musim lah ni.
0: Emas.
4: Pergi ke pasar membeli ikan.
0: Ewa.
4: Emas.
0: Emas.

0: ni Juju naik suara ni.
1: Ha, tinggi tu. Okey. Boleh, boleh tinggi lagi tu?
0: Boleh. Boleh. Ini Alung nak ni semua. Okey.
1: Okay, Alung jawab.
0: Okey, Alung jawab Cikgu.
1: Ya. Yeah.
0: Nak minta 50 sen.
1: Ada.
0: Boleh.
1: 50 sen je.
0: Nak?
1: Ada.
0: Nak pergi post office beli le stamp.
1: Oh. Ha. Nak post apa le tu surat?
0: Ha, dia, apa lama-lama jugaklah yang ni. Ha. Sekarang ni tak ada lagi dia kan.
1: Tu sayang.
0: I minta bagi 50 sen.
1: QR.
0: 50 sen pun QR eh? Hanya ada satu je stesen. Alah kawan.

0: Mas?
1: Kalau tak tahan menanggung rindu, anak dan saya.
0: Ewa.
1: Ajaklah jumpa, berjumpa di tepi pokok lada.
2: Tepi pokok lada, tadi jumpanya.
0: Tak kepijau mata, kang. Pasuk.

0: Tapi pokok laju.
1: Tak nak lah dating macam ni.
2: Kenapa pokok lah ada?
1: Ha? Tak nak lah.
2: Jauh. Aduh, ya, tolong.
1: Jawab, Long, jawab. Kena jawab, Long.
2: Pagi-pagi ayam kokok. Aduh. Ayam berkokok. Sedak, sedak. Sedaklah dia juga. Pagi-pagi ayam berkokok. Tolong. Aduh. Dalam banyak, banyak pokok. Alamak cucu sorang. Aduh, kenapa tidak lah cempedak. Pokok cempedak. Aduh.
1: Ada pokok lada.
2: Kalau dengan Alok kan memang semua DJ menangis lah kalau gelak.
1: Ada pokok lada je kat situ.
2: Dalam banyak-banyak lah pokok. Alangkah Abang Juju.
1: Hei, Abang Juju.
2: Kenapalah ada cempedak. Bukan cempedak.
0: Aduh. Kalau dia menarik-narik, kita ambil lada tu.
1: Mudahlah katanya rindu nak jumpa.
2: Kau rindu yang jumpa. Benda cili kau orang tu. Ini bukan rindu, ini dendam.
1: Ini namanya rindu dendam.
2: Cikgu boleh buat novel baru. Rindu dendam. Rindu di pokok cili.
1: Aduh.
2: Terima kasih Juju.
1: Terima kasih Abang Juju.
0: Waalaikumsalam.
1: Macam-macam lu eh. Aduh. Saya terfikir juga lah. Kok-kok lah memang ada dulu-dulu kan. Kok ada ke kan kawan-kawan kita pendengar-pendengar mak bahas saya ni. Ha. Ya, peminat-peminat dunia sayang dulu pernah dating dekat pokok
2: cili. Pokok lada.
1: Aduh, minta maaf lah ya rakan-rakan berada di live TikTok Melaka FM.
2: Agak buah pinggan lu bertahan lah.
1: Okay lah eh. Okay lagi lah eh.
2: Okay.
1: Jalan eh.
2: Jalan.
1: Jalan eh.
2: Terus.
1: Jangan sesiapa keluarkan cerita pokok lada lagi ni. Okay. Hai. Assalamualaikum. Selamat petang. Dan sayang siapa tu?
3: Assalamualaikum. Selamat petang.
1: Selamat petang.
2: Ah, Kak Azizah
1: masuk. Kak Azizah kita.
3: Andai pun.
1: Kak Azizah macam biasa. Dua pantun Kak Azizah.
3: Dua pantun.
1: Macam biasa lah.
2: Apalah pantun nak bagi kat Izzah ni.
1: Tak nafas kami berdua, tak nafas dulu.
2: Ya Allah, selamatkanlah Izzah, ya Allah. Silakan Kak.
1: Baik, jom kita dengarkan bersama dengan saya bersama Kak Izzah kita.
2: Keluar air mata saya, ya bang.
1: Habis semua kat TikTok nangis.
2: Mas.

0: dia masuk.
1: Wahai Tuhan, hamba nak tanya.
0: Apalah tu? Masuk.
1: Rumah terbuka, hai ada. Masihkah ada?
0: Oh, nasib baik rumah terbuka.
2: Habis dah. Habis.
0: Habis.
2: Habis dah.
0: Masuk.

0: masih kada.
1: Kok lalong buat lagi kan?
2: Sambung eh.
0: Okey, assalamualaikum.
2: Terima kasih kak. Tersalam.
1: Apa cerita ni lo?
2: Nah, tu lah. Air sedap sungguh sayur labu.
1: Sedap, salam buin.
2: Betul, salabu. Air makan pula dengan kerutup.
1: Ui.
2: Ya. Tu lapar lah.
1: Sedap eh.
2: Air sedap sungguh lemaknya labu.
1: Masak lemak labu?
2: Ya.

0: tutup.
1: Tak ada lah tu kianya. Habis. Ha. Betul lah tu. Betul.
2: Kak Dani. Semua dah penat mengejau lembu. Kawan gamai. Bantai tidur hai tutup. Guma dah tutup.
1: Dia. Habis dah lah.
2: Habis dah.
1: Dia pergi main kejar-kejar dengan lembu tu apa?
2: Itulah pasal. Alah,
1: hai. Main kejar-kejar lah dengan lembu eh.
2: Ha, pasal mana lagu Hindustan?
1: Sama terguling-guling. Terima kasih Kak Ziza.
2: Terima kasih Kak Ziza.
1: Untuk dendam sayangnya. Oh, siapa tu Kak Iza tu?
2: Kak Iza. Mak kirim salam. Waalaikumsalam. Kisah kat mak balik. Kak Iza eh. Kak Iza bertam jaya.
1: Wah, mak tengah dengar radio. Tapi alo betul tak alo. Dendam sayang ni. Mu ni pernah pergi pasar.

0: Nak dengarkan Dondan Sayang.
1: Nak dengar Dondan Sayang. Itulah mak abah kita ni kan, pendengar-pendengar lama kita ni kan.
0: Kalau macam nenek Alam dulu ada radio kecil dia dekat tepi dapur tu. Kalau kita tengok Mak Usura Jalias pun ada radio kecil dekat tepi lingkap.
1: Maklum Mahawa pun sama, radio tu macam klasik. Boleh guna lagi tu.
0: Betul.
1: Tapi kenapa tak bagi tahu kan? Sayang nak tinggal Dondan Sayang, kena pergi barang kan?
0: Betul.
1: Bawa radio tu sekali.
0: Kau cakap kat mana-mana pun Dondan Sayang tetap on.
1: Terima kasih ya peminat-peminat Dondan Sayang kita.
0: Terima kasih semua
1: kita.
0: Yang dengarkan Dondan Sayang.
1: Terus telefon kami lagi ada lagi berbaki dalam 30 minit lagi ni. Tapi apa kata kita nak rehat sekejap? Satu minit lagu ni.
0: Boleh.
1: Kita cubalah rehat kejap. Jangan ke mana-mana, telefon kami selepas lagu ini. Nasib Bunga Dato' Ahmad Jaiz dan juga Joget Sayang Oh Sayang. Kita ambil Joget Sayang Oh Sayang lah, Fazli Awang. Khas untuk semua peminat Dondan Sayang.
0: Ewa.

0: Ya, itu dia. Joget sayang. Oh, sayang. Fazli Awang harus untuk semula. Kita lihat kejap lah bagi alok. Kejap gitu. Sebab yang telefon kami ni, tadi-tadi ni long ada lagi ni.
1: Ya.
0: Ada lagi ni.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, terima kasih. Yang terus telefon kami 06-2842-4477. 06-2843-3377. Assalamualaikum. Siapa tu? Dah terputus.
1: Putus lagi.
0: Tak apa, kita angkat lagi. Kita angkat lagi. Ada lagi. Assalamualaikum. Luna sayang. Siapa tu?
2: Waalaikumsalam. Selamat petang. Hello.
1: Ya, waalaikumsalam. Itu dia.
0: Yeah. Ha. Yeah.
1: Yeah. Mana? Yeah. Mana? RM70,000 mana?
0: Fui.
2: RM70,000.
0: Hello, tengok minta.
2: Bila Robert sini. Julie Robes.
1: Aduh, Julie Robes ni kan. Kesian nak seman tau. Tak baik tau. Bahayalah Julie Robes ni.
2: Gatal lagi nak seman.
0: Saja. Nak kena hambat dia tu.
2: Gatal.
1: Alah, dia bukan gatal. Memang manja je.
0: Oh, tu manja. Itu manja. Bukan gatal ya.
1: Manja. Selamat petang Abang JJ Gemas. Nak apa? Dah serampal laut ke dengan sayang ni Julie Robes?
2: Serampal laut lah.
1: Ya, kena juga serampal laut eh.
2: Sedaman. Okay. Sedaman dengan Munir.
0: Tapi pastikan ya, bukan kita, kami berdua je ya.
2: Munir sekali lah.
0: Ya, bukan kami berdua je tau.
1: Sekali lah.
0: Julian Roberts pun kena sama lah kita.
1: Betul.
0: Hello.
2: Ada, okay.
0: Okay, hello eh. Hello, okay, hello okay. Eh. Hello, wakilkan Munir eh. Tanya main bijak mana. Okay, jom. Kita berserampal laut lah petang-petang ni. Ewa. Ha.
3: Tuan pergi Melaka.
0: Hai, gimana tu?
3: Pergi Melaka, jangan lupa beli kuini.
1: Kuini? Ya, kuini lagi.
3: Alah sayang beli kuini.
1: Ewa.
3: Dondang sayang pusaka kita.
1: Ya, betul.
3: Pusaka kita tetap pelihara sampailah sini. Alah sayang sampailah
1: kini. Ewa.
3: Ewa.

0: Emoi.
1: Buah rumia. Eh, nampak pula si pokok koko.
0: Eh, koko-koko? Anak sayang si pokok-koko. Eh.
1: Rendang sayang terkenal sedunia.
0: Ya, Ewa.
1: Terkenal sedunia. Eh, sudah diangkat oleh UNESCO.
0: Wow. Ah.
1: Ngalah sayang oleh UNESCO. Ewa. Ha. Masuk.
0: Ewa.
1: Ha. Jaga-jaga Julia Roberts ni bahaya. Bahaya.
0: Dia bagi je ni kan?
1: Masuk.
2: Dari Melaka ke Kuala Linggi.
1: Jalan kerja eh.
2: Ke Kuala Linggi. Tinggal sebentar membeli lada.
1: Lada lagi.
2: Alah sayang membeli.
1: Jumpa
2: lada.
1: Juju ke tadi? Masuk.
2: Bukan harta dipandang tinggi.
1: Betul.
2: Alah sayang lebih berharga.
1: Ewa.
2: Ewa.
1: Sedap sungguh makan kat Bendang.
0: Amboi.
2: Berani.
1: Makan kat Bendang. Makan pula ikan
0: apa? Apa
1: ikan telapia? Ngalas ikan telapia. Rupa baras orang tak pandang.
0: Tak pandang, orang tak pandang.
1: Orang tak pandang budi bahasa budaya kita.
0: Ewa.
1: Ngalah sayang budaya kita. Ewa.
0: Terima kasih. Sama-sama.
1: Sama-sama. Jangan lupa mengaji satu juzuk satu hari.
2: Okay, bye.
0: Assalamualaikum. Saja bagi sambal lauk galung tu loh.
1: Ya.
0: Tapi sedap ya makan ikan talapia kat Bendang ni.
1: Ya.
0: Hai. Main lagi sejuk je angin sepoi-sepoi bahasa. Sambal lauk lagi lepas ni amboi.
1: Amboi. Senang eh.
0: Dah bentang kita duduk
1: alun
0: lagi. Tapi apa apa dengan hari ni alun kata alun dah ikat tak buat pinggang alun tak risau.
1: Itulah. Baik. Cek bengkung dulu.
0: Siapa yang kena? Assalamualaikum sambal petang Nunda sayang. Siapa di sana?
1: Halo? Siapa tu?
0: Halo? Assalamualaikum. Selamat petang, Duna sayang. Siapa?
3: Assalamualaikum. Selamat petang, Moni. Dan juga Alun.
1: Waalaikumsalam, Kak Nani.
0: Hey. Ya, kita tunggu je Kak Nani petang-petang hari ni kan?
1: Baru lepas goreng cikodok ke tu?
3: Baru goreng karipap.
1: Oh, kari pak pula.
3: Hari ni, PI baru balik.
0: Alhamdulillah.
3: Kak Rani makan sampai petang buat air lagi.
0: Rezeki lah nampaknya kari pak tu.
1: Betul.
0: Jadi
3: itu yang selamat tu nak donang sayang.
0: Baru semangat.
1: Baru semangat.
0: Baik Kak Rani. Macam biasalah dua pantun.
3: Dua
1: donang
0: sayang.
1: Baik.
0: Jom kita dengarkan donang sayang Kak Nani.
1: Jom. Ewa. Apa pula pantun Kak Nani kali ni eh? Masuk.
3: Naning tabu batang Melaka.
1: Oh, dekat-dekat tu. Masuk.
3: Jatuh ke batu.
1: Oi, lajunya. Okay, kejap. Masuk.
3: Kaning tabu batang Melaka.
1: Mantap kat Nani. Lidah dah dimasuk.
3: Tuduh menuduh lada melaga. Kawan dah
0: baik.
3: Mana saja berada, sering berlaku.
1: Aduh.
0: Tak best ke? Tak nak macam tu kan?
3: Tak baik.
1: Masuk.
3: Tuduh menuduh laga melaga, dundang saya.
1: Ya. Yeah.

0: not, yeah.
1: Yeah. Air petang hari buat krisik.
0: Oh, krisik kita petang hari, eh? Ha. Tak senang kot.
1: Ya, itulah.

0: kawan gamai.
1: Setuju?
0: Kemana pergi hai sayang, orang pun sayang.
1: Mesti kena baik kan?
0: Betul. Hidup ni tak lama.
1: Betul.
0: Hidup di dunia timur baik. Ala Julia Robes. Kemana pergi hai sayang, orang pun sayang. Betul tak?
1: Betul.
0: Apa nak laga-laga, yeah, tidur-tidur kan? Pula
1: Kalau tak ada benda baik nak cakap, diam.
0: Betul.
1: Pantun kedua pula.
0: Pantun kedua Kak Nani. Bagus pantun Kak Nani ni. Kalau ada pemenang hari ni, Kak Nani menang.
1: Menang kan? Baik Kak Nani.
0: Masuk.
2: Nak membeli buah kelapa.
0: Oh, buah kelapa. Masuk.
2: Hari dibawa ke tanah rata.
0: Jauh eh. Kat Cameron Highland eh.
1: Sampai tanah rata.
0: Masuk.
2: Nak membeli buah kelapa.
0: Bila dekat tanah rata mana ada pokok kelapa? Semua strawberry je.
1: Jauh bawah nak buat apa tu? No?
0: Masuk.
2: Nak lupa tak boleh lupa alun surau.
0: Ya. Yeah.

0: tu.
1: Okey, sindu juga ni. Ha.
2: Nak lupa tak boleh lupa donang saya.
0: Iya. Yeah.
2: Pandang-pandang jua di ruangan mata.
0: Oh, tingginya.
1: Ui.
0: Di ruangan mata. Terbaik kan Nani?
1: Terbaik lah kan Nani.

0: tanah kata.
1: Alu kau pergi sana?
0: Yelah. Nak jumpa kanan ni tadi buat kelapa.
1: Oh, patutlah. Sama-sama jumpa sana. Ha.
0: Tunggu Abang Juju, bawa lah budu. Eh? Kan tadi dia kata cik Nyonya makan budu.
1: Oh, betul lah.
0: Ha, dia kat mengait cerita dia.
1: Bola dia sekali.
0: Bola dia sekali. Along tunggu kat tanah kata, mana mana ni tak sampai-sampai ni.
1: Ha. Sesat barang kali.
0: Dia banyak menyinggah ni. Ha. Terbayang-bayang di ruangan mata, ngalah kat Nani seorang. Apa nak buat? Hai, peluklah bantal, bawa mengadu. Mengadu kat bantal je lah.
1: Sian.
2: Boleh mengadu kat bantal lah.
0: Mengadu kat bantal je.
1: Boleh lah.
0: Kalau terbayang di ruangan mata, ngalang apa nak buat? Peluklah bantal mengadu, buat mengadu.
1: Kesian ngadu kat bantal lah kita kat hari.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Ha, dengar ngadu kat bantal je. Ya?
0: Yelah, abis nak buat macam mana.
1: Itulah kan, Indu ni itulah kan, tak boleh cakap apa. Penopat ke tu? Macam biasa je ngadu kat bantal ni.
0: Berpeta?
1: Betul mana? Betul. Kalau terbalik ke belakang, saya tak tahu siapa terlibat dalam kes.
0: Kalau pagi kita balik ke belakang, kena panggil tow truck.
1: Sampai lagi kita. Along ada lagi ni. Ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Selampar laut.
0: Bahaya siapa? Betul lah kursi ni. Hey,
1: Assalamualaikum.
0: Kena ke depan je.
1: Selamat petang. Siapa di sana?
3: Waalaikumsalam. Selamat petang.
1: Dah tukar nama.
3: Dengan Doreen.
1: Kita dah tahu, dah tukar nama dah tu.
0: Pak Wan.
1: Dah tak ada pak dah.
0: Ada tak ada pak.
1: Tak ada, muda sikit. Jadi Wan Cak-Cak Bar je.
0: Oh, Wan Cak-Cak Bar. Cik Wan.
1: Cik Wan.
0: Khabar baik. Alhamdulillah.
1: Pak Wan sihat, Pak Wan
4: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Jadi Pak Wan, ni donan sayang.
4: Dua pantun, kita ke laut.
1: Ke laut kita?
4: Kita sama-sama turun ke laut,
0: Aduh, kena ke laut ni.
1: Dua pantun?
4: Betul, pantun.
0: Lawan, laut tutup, ada jos. Ikan jos, laut tutup.
1: Takut kena makan.
0: Ikan jos kalau tengok Along ni, ya Allah, dia kata bufet Ramadan.
1: Sebulan katanya, sebulan.
0: Rezeki, dia kata.
1: Marilah kita bersama lah.
0: Jomlah.
1: Dengan Pak Wan Cak-Cak Bar.
0: Apalah pantun dia nak bagi ni, Kang?
1: Eh, Pak Wan.
0: Jangan ketawa banyak sangat, nanti lupa pantun. Ah, masuk.
4: Pokok leban di pantun, Mam.
0: Ewah.
4: Dan yang tak
0: ke rumah Cik Nyonya. Cik Nyonya memang tercikin bunuh tadi.
4: Alah sayang rumah Cik Nyonya. Untuk korban banyak dah tombang.
0: Ya, yeah.
4: Banyaklah tombang. Korban rindu apa ubatnya.
1: Wah,
0: ya.
4: Alah sayang apa ubatnya.
0: Aduh.
1: Korban rindu kau bayi dulu lah.
0: Itulah. Baik-baik makanlah budu.
1: Budu lagi? Pedas.
0: Makanlah budu. Kalau tak nanti cecekik macam Cik Nyonya.
1: Siap Cik Nyonya.
0: Lah sayang cecekik macam Cik Nyonya.
1: Aduh.
0: Kalau katalah korban rindu. Nak korban rindu, korbankan masa bawa berjumpa.
1: Setuju.
0: Ngalah sayang bawa berjumpa.
1: Lah kadang rindu, jumpa dia.
0: Ya, jumpa dia. Ha.
4: Ewa.
0: Dia suruh dindau pula. Masuk.
4: Di kendal naik kereta.
0: Ewa.
4: Naik kereta sambil memandu makan lanang ke.
0: Ya. Yeah.
4: Alah sayang makan lanang ke.
1: Angin buruk ni kan.
4: Bila sudah mabuk cinta.
1: Isau.
4: Mabuklah minum kopi teras kecuke.
0: Aduh.
4: Sayang rasa lecuke.
0: Aduh.
1: Kicap pun kicap lah.
0: Ya. Yeah.
4: Ha. Jawab lah, jawab.
1: Ha. Aduh, bahaya cinta ni.
0: Ya. Yeah.
4: Halo, Mom. Minum kopi rasa cuka.
0: Kawan duduk di tepi paya.
1: Amboi, apa kau buat tepi paya?
4: Apa paya lah?
0: Di tepi paya. Sambil makan buah aku ini.
1: Musim.
0: Ngalah sayang buah aku ini. Kawan. Bahaya kalau dah mabuk cinta.
1: Bahaya, bahaya.
0: Dah mabuk cinta sayang. Angin Pak Pong pun dia kata wangi. Alah, dia kata wangi. Alah, Bawan.
1: Masa bercinta.
0: Ya. Yeah.
1: Semua wangi.
4: Langgar batu pun batu kena marah. Eh?
1: Ya. Yeah. Ini semua salah batu katanya.
0: Kenapa duduk situ?
1: Ha, semua salah batu.
4: Okey.
1: Terima kasih, dah Bawan. Waalaikumsalam. Alung kata, minta nyawa.
0: Minta nyawa.
1: Aduh. Aduh. Okay, ha. Ini kalau orang bercinta dia macam tu. Dia mabuk rindu kan. Tak jumpa lah.
0: So, semua wangi. Semua wangi.
1: Semua wangi. Masa bercinta semuanya wangi. Ada. Tadi ada satu lagi berbaki.
0: Ambil.
1: Kita tengok. Ya, kot dapatlah satu lagi berbaki 5 minit ni.
0: Dapat. Sempat. Seorang lagi. Jom.
1: Sempat. InsyaAllah sempat. Telefon balik tadi. Tadi tak sempat angkat. Alun dah stand by berdiri.
0: Lelaki kena turun ke laut lah. Dah stand by dah.
1: Okay, ada.
0: Mantap.
1: Dondang sayang. Assalamualaikum. Siapa tu?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayah anda sudah masuk. Itu dia.
1: Ayah anda sihat, ayah anda.
0: Tak lengkap lah kalau tak ada ayah anda.
1: Ayah anda
5: sihat.
1: Alhamdulillah. Baru sihat. Alhamdulillah. Ya, ayah anda. Ada satu pantun ke dua pantun hari ni?
5: Kalau sempatkan dua lah, tak ada satu lah.
1: Dua, boleh sempat dulu eh.
0: Nak ayah dia nak dana sayang ke, turun ke laut?
5: Rasa lah.
0: Turun ke laut lah, apa lagi?
1: Ayah dia turun ke laut.
0: Nampak tak? Alung macam dapat rasa ayah dia nak telefon, Alung tak duduk pun.
1: Ayah dia, Alung dah siap berdiri dah.
0: Alung dah siap berdiri dah
1: ayah dia. Jadi jomlah kita sampai laut dengan ayah dia juga ada kita.
0: Ewah. Jom kita bersumpah.
1: Oi.
0: Masuk.
5: Dua cinta sebuah naga.
0: Ewa.

0: do
1: try. Ah, mama, dah lupa dah.
0: Nak ulaskan lagi ke? Nak ulang ke yang dia?
1: Ya, ulang balik.
2: Ah, boleh, boleh, boleh.
0: Boleh, hello, memang
2: boleh.
0: Memang dah standby je tadi. Yeah. Boleh.
2: Itu tadi baru warm up tu, baru rehearsal.
1: Boleh, boleh.
0: Ah, baik. Ayah anda, sekali lagi kita cuba sekali lagi, ayah anda.
1: Ya, ya, ya.
2: Masuk.
1: Buat cerdak si buang aku. Anak sayang si buang aku. Buangnya lebat si bubu baca. Alah sayang ibu-bubah aja.
0: Iya.

0: rupa,
1: wangi-wangi bunga,
0: bermacam rupa, bawa pergi ke Tanjung Keling.
1: Ingat ke tu?
0: Ingatlah sayang, ke Tanjung Keling.
2: Hey. Tanjung.
0: Ayah anda nak tanya, suka Kak Asah apa? Suka Kak Asah apa sayang? Bonda kat sebelah sudah menjeling.
2: Dekat bonda.
0: Kalau sayang sudah menjeling. Nasib baik kat bonda.
1: Kalau sayang sebelah pun rindu.
0: Jawapan nasib baik, jawapan selamat. Masuk. Nombor dua.
3: Buat. Dua muda lagi buat apa?
0: Ewah.

0: ibu nambah apa? Alah, sayang pesan ibu dan bapa, kalau nak jadi anak surga.
1: Ah.
0: Alah, sayang.

0: syurga. Eh, wah. Ngalah sayang baunya syurga. Eh, wah.
1: Terima kasih,
0: Alom. Ya. Terima kasih, Ayanda. Moga sihat selalu, Ayanda.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, itu Ayanda kita, loh, eh. Ah, betul, kata kan. Alom kepak-kepak-kepak pun tetap itu pantun nasihat itu.
0: Ya, betul.
2: Kan? Itu yang sepenuhnya
0: dalam,
2: sayang.
0: Dalam pada kita berhibur, kita memberikan nasihat.
2: Ya, betul, eh. Alom, sebenarnya kan ada dua rakan pendengar kita ni bagi pantun dan minta kalau boleh Alom tolong dondang sayangkan.
0: Boleh.
2: Alom, okay, ada dua sebenarnya. Satu dululah, Kak Alom. Apa nama, eh?
0: Okey.
2: Okey, Alom baca dekat ni. Ha, kat Muni ni.
0: Apa ni, DJ Muni, mainkanlah dondang sayangnya.
2: Okey, ni dua rakan pendengar kita ni. Yang satunya Cikgu Haji Habibah kita. Okay. Cikgu Haji Habibah kita. Dan Cikgu Haji Habibah ni, Cikgu Haji Habibah punya pantun.
0: Ini siapa ni? Yang ni siapa?
2: Ni Cikgu Haji Habibah.
0: Cikgu Haji Habibah. Okey, Cikgu Haji Habibah dengarkannya. Malam bermimpi duduk beradu.
2: Oi. Mimpi duduk beradu, eh?
0: Ingat kembali peristiwa lama. Hei, lama.
2: Teringat, terimbau.
0: Malam bermimpi duduk beradu. Ewah.

0: kawan kau. Macam sedu kan?
1: Nak letak kain tu baby.
0: Rasa di hati bersama, hendak bersama. Oh, kalau baby kena letak
1: tu apa tu? Kertas-kertas.
0: Kertas. Oh, kalau Alung sumbatkan makanannya tak apa. Bila terbangun duduk terseduh. Minum air lah. Tundang sayang.

Ya, terima kasih kekal setia mendengar Kamulakan FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka Panorama 26. Masih bertemankan Cikgu Moon kat sini dah pun 4.21 minit petang. Ya, baiklah, seketika nanti 4.30 minit petang kita akan dengarkan berita Melaka FM bersama. Dan untuk makluman ya, semua Muslimin dan juga Muslimat akan maksudnya untuk solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 4.37 minit petang sebentar saja nanti. Terus setia dengarkan kami Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Yeah.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka.

0: Lagilah ada. Kasih sayang. Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
1: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melangkah FM loh. Dengan Melangkah FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

0: الله أكبر.
1: Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar nanti tepat pukul 4.37 minit petang, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM.

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهيت هم yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Mana duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar di Radio Melaka FM? Saya Ustaz Fazli sentiasa menemani anda untuk bantu minda anda agar terjana menjadi minda yang hebat di dunia, pasti juga di akhirat. Baik tuan-tuan, para pelajar, para pendengar yang saya hormati Allah sekalian. Hari ini saya nak kongsikan berkenaan dengan orang berjaya dan orang yang gagal. Saya yakin kat luar sana ramai manusia nak jadi orang-orang yang berjaya. Betul? Ada yang jadi orang yang tak berjaya ke? Atau hari ini dah bosan jadi orang yang berjaya, tiba-tiba nak tukar jadi orang gagal? Kan? Kalau ada tu kena betulkan. Ada orang kata ada fuse hari ni yang tak betul tu. Kan? Jadi hari ini saya nak kongsikan anda tentang peratusan orang berjaya dan gagal. Tuan-tuan, pengalaman saya hampir 15 tahun dalam dunia training tu nak mumpam, dapat saya saksikan ramai manusia yang kata nak berjaya tapi hanya singgah di mulut saja. Betul. Kadang-kadang kita kena cek dalam diri kita. Cek pada anak-anak isteri kita, anak suami kita. Adakah mereka yang kata nak berjaya, betul-betul mereka nak berjaya atau hanya singgah di bibir saja? Katakan tuan-tuan, saya ada buat satu kajian. Daripada 100% manusia nak berjaya tuan-tuan, hasil penelitian saya hanya 10% saja manusia yang hari ini positif dan benar-benar nak berjaya. Apa berlaku lagi pada 90%? Hakikat tuan-tuan dan puan-puan, 90% lagi tuan-tuan puan-puan, mereka yang hari ni yang kata nak berjaya tadi tapi sebenarnya berada di jalan orang yang nak gagal. Ya, nampak macam kasar je kan tuan-tuan dan puan-puan kan ayat saya tu. Tapi memang betul. Agar tuan-tuan kat luar sana tu agak dapat berfikir, adakah aku tergolong di kalangan 90% ni? Siapa golongan 90% ni? Banyak tuan-tuan, tapi

0: Yang pertama adalah golongan lalang. Tak ada prinsip, mudah terpedaya, mudah sangat terikut, tak ada hala tuju, tak ada matlamat. Ibarat lalang lah, kata orang tua kan. Ditiupkan tuan-tuan dan puan, ikut je angin dia. Kalau baik, baik. Kalau tak baik, tak baiklah jadinya. Sebab itu tuan-tuan, orang yang seperti lalang tuan-tuan dan puan, mereka memang suka nak berjaya. Jadi tuan-tuan dan puan kat luar sana, sebagai mak ayah, sebagai bos, sebagai pekerja, sebagai pelajar, mahasiswa, adakah anda hari ini terdiri pada golongan lalang? Saya tak nak hari ini anda hari ini duduk dalam golongan orang yang gagal. Yang kedua, orang gagal ni adalah golongan orang yang suka beri alasan. Ini juga banyak kan? Oh, tu tak boleh, ni tak boleh, dia berjaya sebab dia hebat, ya dia berjaya sebab dia memang memang hebat. Tuan-tuan, tidak ada manusia dilahirkan terus berjaya, tuan-tuan. Dan tidak ada juga manusia dilahirkan terus gagal. Ini fakta. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan dapat kita lihat, mereka-mereka yang berjaya, tuan-tuan, tidak ada alasan dekat mulut dia. Kalau mereka nak berjaya, dan mereka akan berusaha sampai berjaya. Tapi kalau kita lihat hari ini, terutama di kalangan anak pelajar, mereka akan susun 1001 alasan bagi menyelamatkan mereka daripada kegagalan tu. Jadi kita tak nak jadi manusia yang hari ini suka beri alasan. So yang 10% dari tuan-tuan puan adalah memang golongan orang yang positif akan kejayaan. Tapi kena ingat, daripada 10% tu hanya 1% saja orang yang benar-benar cemerlang. Bagaimana nak jadi seorang 1% tu? InsyaAllah saya akan kongsikan dalam segmen akan datang, yang mana ada elemen 3K yang saya akan kongsikan selepas ini, kerana ia merupakan elemen penting untuk kita duduk dalam golongan 1%, iaitu golongan yang berjaya dan golongan orang yang cemerlang. Jumpa saya lagi segmen Jana Minda buat anda di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
3: Terima kasih.

0: Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: This on air di Melaka FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya DJ SS untuk Biz On Air pada petang ini, beralih kepada pengusaha kuih tart Bengkulu Mak Zainun. Tradisi turun-temurun bukan sekadar makanan tetapi juga tradisi keluarga. Baik, seketika kita bersama dengan Cik Mamat Zaril bin Zakaria. Biz On Air. Sebagai permulaannya, mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang dan nak tahu juga resepi yang digunakan ni adakah betul-betul turun-temurun atau siapa yang mula-mula wariskan dalam keluarga ni, Cik Zaril?
3: Saya memang duduk di Melaka dah lama. Sekarang saya duduk dekat Bukit Beruang dan saya menjalankan perniagaan yang saya buat sekarang ni lah, kuih tart Bengkulu ni. So untuk kuih tart Bengkulu ni memang turun-temurun punya resepi sebab datangnya daripada mak saya, Mak Zainun. Sebab tu kuih tart Bengkulu ni saya letakkan pay saya, kuih tart Bengkulu Mak Zainun lah.
2: Apa yang membezakan kuih tart Bengkulu tradisi ni dengan kuih tart yang biasa yang ada di pasaran sekarang?
3: Untuk kuih tradisional yang saya buat ni, kuih tart Bengkulu ni kan, memang kuih yang lama. Dari segi inti pula, dia memang ada pelbagai inti, kelapa, nenas. Okey, macam apa yang membezakan dia sangat sebenarnya adalah dari segi bahan-bahan dia lah kan. Salah satulah perbezaan antara kuih tart Bengkulu yang saya buat ni dengan kuih tart yang sekarang biasa ada dekat pasaran ni adalah dia salah satunya dia menggunakan santan. Itu yang amat ketara lah perbezaannya. Dan dari segi rasa pun amat berbeza. Inti asli dia adalah inti kelapa lah. Okay? Inti kelapa. So sekarang ni kita dah masuk ke alam baru dan alam moden. Inti nenas ni adalah satu inti yang ramai peminat di zaman sekarang.
2: Mungkin Cik Zara boleh ceritakan sedikit cabaran terbesar lah berniaga secara online ni.
3: Kita berniaga online ni, kita malah live. Kita punya produk tu, dia punya tu je slow sikit. So cabaran dia dekat situ. Dan lagi satu, sebab kita kena kejar juga dia punya timeline untuk expire kuih tart Bengkulu ni. Sebab kuih tart Bengkulu yang saya buat ni, saya punya lifetime je boleh maksimum 3 minggu sahaja. So secara automatik kalau saya buat tu, saya kena cari, kena buat sale lah, kena buat sale secepat mungkin untuk pastikan saya punya kuih tu gerak cepat lah. Sebab saya almost boleh katakan everyday saya akan live dekat TikTok untuk jual. Okay, walaupun saya tengah buat.
2: Baik, terima kasih Cik Zaril bin Zakaria, iaitu pengusaha kuih tart Bengkulu Mak Zainun dalam Biz On Air Melaka FM.
1: Biz On Air Melaka FM.

Ya, Cikgu Muni masih di sini untuk menemani semua rakan pendengar teman-teman otak-otak Melaka FM bagi jam terakhir Panorama 26. Nak habis dah terasa kerja Muni. Namun jam terakhir ini kita akan siarkan lagu-lagu dalam segmen Lagu dan Kenangan. Ya, terima kasih atas kiriman di 010-806-1023. Ada juga yang menyapa semua rakan-rakan pendengar. Ya, cuba kita nak maklumkan juga untuk rakan-rakan pendengar Melaka FM di luar sana berkenaan dengan sambutan Bulan Pemakanan Malaysia 2026, ya. Yang mana dengan bertemakan Jangan Bertangguh Lagi Makan Sihat Kekal Aktif bermula hari ini. Bermula 3 hingga 5 Jun 2026, bermula 10 pagi hingga 10 malam, bertempat di Ion Mall Bandaraya Melaka, ya. Ada pelbagai program, antaranya ada serangan kesihatan, ada pocket top, ada bengkel pertahanan diri dan sertai pelbagai aktiviti menarik di sana. Okay, sekali lagi, sambutan Bulan Pemakanan Malaysia 2026 bermula hari ini 3 Jun 2026 hingga 5 Jun 10 pagi hingga 10 malam. Okey, insyaAllah kami akan kongsikan dari semasa ke semasa berkenaan program-program sekitar negeri Melaka. Okey, yang terkait ucapan-ucapan, kita lagi akan bacakan ucapan anda. Jom dan dahulu lagu Sambaria, Fairuz Hussein, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: layak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor satu orang Melaka. Itu dia lagu-lagu yang saya pasti mengambil kenangan kan. Lagu-lagu yang membuatkan kita teringat pada satu masa dan ketika, ataupun mungkin juga pada seseorang. Begitulah kan, dalam setiap lagu ada kisah, ada kenangan yang kita simpan dalam hati menjadi satu memori selama-lamanya. Untuk segmen lagu dan kenangan petang ini, kita akan teriakan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar kita yang tekan kiriman di 0108061023 dengan syaratnya kerana ada perceritaannya kan, ada kenangannya tentang lagu yang anda pilih. Seperti Abang Zek 1357, kita nak dengarkan lagu Basikal tu, nyanyian Alham Sudirman. Alham Datuk Sudirman, yang mana kenangan lagu ni, saya belajar naik basikal guna basikal besar. Dulu je zaman-zaman tu, katanya ditujukan pada semula pendengar-pendengar Melaka FM. Terima kasih Abang Zek 1357. Juga ada permintaan lagu daripada Hasina Syah kat Sinah, nak dengarkan lagu nyanyian Borri Marantika, Rindumu Rinduku. Katanya lagu ini mengingatkan Kak Sinah kepada arwah abahnya. Banyak kenangan dengan lagu Rinduku Rindumu ni. Rindumu Rinduku ni memang teringat kepada arwah abah dan arwah suami juga lah. InsyaAllah itulah kan. Dalam setiap lagu tu ada kisah dia. Ada kisah yang buatkan kita teringat pada sesuatu ataupun pada seseorang. Terus terdengarkan kami, Melaka FM mempersonakan radio nombor satu orang Melaka.

0: Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandangkan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti.

adalah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dalam pemanduan, balik bertugas, ya, balik kerja, balik ke rumah. Ya. Hati-hati dalam pemanduan anda, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan. Kan? Walaupun kita ni mungkin nak cepat, nak laju macam mana pun, berhati-hati. Ya. Ingat semua orang tengah nak balik ni. Semua orang nak jumpa keluarga yang tercinta, yang tersayang. Ya. Jangan pandu dengan kadar yang melebihi hal laju. Ya, banyakkan bersabar, banyakkan bertenang dalam pemanduan. Kalau letih tu, rehat seketika. Kok-kok lakar, ada ramai ni yang duduk kat Melaka, kat Jeluau Melaka ni kan. Tapi kalau rasa mengantuk, rehat dahulu, minum dulu ke, kan, mungkin bersembang dulu ke dengan sesiapa. Kadang-kadang kita punya riders kita kan yang memang motor ni, mungkin dari Kuala Lumpur ke Melaka, Melaka ke Nilai, ya. Ada yang duduk mua, nak balik ke Kuala Lumpur kan. Biasa kalau riders ni biasa macam tu, sehingga kat RNR, jumpa kawan-kawan riders yang lain, berkawan. Lagi orang lelaki ni memang kita boleh katakan sebagai mudah berkawan lah. Orang lelaki ni dia duduk kejap ni dah kawan dah sebelah dia kan. Jadi yang penting sekali, kalau mengantuk, kalau penat, rehatlah dahulu ya. Semoga sampai ke rumah dengan selamat. Yang dah sampai rumah, rehat-rehat. Lepas ni DJ Ain akan temani anda 6 petang hingga 12.30 malam. Jadi kejap lagi boleh pula singgah untuk dengarkan DJ Ain di Melaka FM dan juga singgah di live cerita Melaka FM kejap nanti. Okay, berikan sokongan anda kepada penyampai-penyampai Melaka FM. Okay, baik, jom lagu seterusnya yang sempat lagi saya siarkan pada waktu ini, sebuah lagu permintaan Faris dari orang Batam Melaka. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Metropolitan, Fikirkan Boleh. Katanya lagu ni, dikirimkan lagu ni untuk semula ya, pendengar-pendengar Melaka FM. Namun lagu ni ada kenangan, sebab lagu ni adalah lagu yang mana setiap kali berkumandang,

pada hari sukan waktu sekolah dahulu. Yang mana saya dan kawan-kawan sekolah akan menyanyi beramai-ramai sampai cikgu suruh diam. Walaupun sekarang masing-masing dah ada haluan sendiri, kenangan tu masih segar ya. Semoga semua rakan-rakan kenali saya, semuanya sihat dan berjaya ya. Harapnya DJ dapatlah putarkan lagu ni. InsyaAllah saya akan cuba kutarakan lagu permintaan daripada Faris dari Batang Melaka. Terima kasih Faris. Juga ada kiriman daripada sekejap. Betul tak saya pilih lagu ni tadi ni? Saya rasa betul lah ni. Okey, kiriman daripada Encik Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak dedikasikan lagu ini kepada sahabat baiknya Aiman. Katanya masa kami belajar di universiti dulu, lagu ni menjadi lagu wajib setiap kali kami lakukan perjalanan jauh dengan motosikal. Lagunya kan Teman Pengganti Black dan juga Malik. Sekarang ni rakan saya bekerja dekat Sabah dan saya bertugas di Melaka. Walaupun berjauhan, persahabatan kami tetap utuh. Semoga dia sedang mendengar lah. Kena hantar dekat dia lah, kena hantar. Bagi tahu kawan dekat Sabah ni, ya, kalau tak dapat dengar frekuensi kami kan, memang tak dapat dengar 102.3, download aplikasi RTM Play ataupun singgah je kat Live Tutup Melaka FM ni. Tentu dapat dengar, dapat sembang-sembang, dapat berkawan pula dengan kawan-kawan baru kat sini ya. Dan download Metropolitan, fikirkan boleh. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini maksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah. Radio No. 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Baiklah, sampai setakat ini saja saya Cikgu Muni temani semua rakan pendengar, teman-teman Otai Otam Melaga FM di ruang udara 102.3 ataupun secara dalam talian RTM Klik. InsyaAllah kita jumpa esok pula Gegar Pagi edisi hari Khamis 6 pagi hingga 10 pagi. Tak lupa juga terima kasih buat rakan-rakan saya yang berada di live TikTok Melaka FM, semua sayat-sayat Melaka FM, jaga diri baik-baik di mana saja berada ya. Dan juga terima kasih di bilik kalau VCR rakan-rakan yang bertugas petang hari ini bersama dengan Abang Nizam K dan juga Kak Nani akan bertugas sama dengan DJ Ain lepas ni ya, hingga tengah malam nanti ya. Selepas ini DJ Ain akan temani anda semua untuk santai relax MFM 6 petang hingga 12 tengah malam. Nah, sebelum malam tu jangan lupa dengarkan lagu-lagu in trend ya, untuk semua pendengar-pendengar. Okey, apa pun jaga diri semua, yang sedang mandu pandu berhati-hati, yang sedang menjamu selera selamat minum petang, jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, melentur buluh biarlah dari rebungnya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Melentur buluh biarlah dari rebungnya.
0: Bermaksud melatih atau mendidik anak hendaklah sejak kecil, kerana jika sudah besar susah hendak mendidiknya.
1: Contoh ayat.
0: Kalau hendak melentur buluh biarlah dari rebungnya, kerana apabila anak-anak sudah besar banyak masalah yang akan timbul, kata ibu menasihati kakak. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.

Blast FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jangan, jangan.

Radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. 6.11 minit petang ketika ini. Okey, selamat petang sekali lagi untuk semua. Anda bertemankan lain insyaAllah sampai pukul 12.30 malam ini, okey. Dan juga terima kasih rakan Sugas Ain, DJ Cikgu Murni yang telah pun temani anda untuk edisi hari ini. Daripada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang. Dan pastinya saya nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada untuk waktu dan ketika ini. Terima kasih kerana mendengarkan kami walau di mana juga anda berada. Ya, dengarkan pastinya di satu-satunya frekuensi kami 102.3 MHz, juga yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga pastinya untuk anda yang selalu memberikan sokongan padu dekat live TikTok Melaka FM, terima kasih banyak-banyak, okay? Apapun petang ni mesti keadaan jalan raya agak sesak sebabnya ramai nak balik rumah, okay, dan sebagainya. Jadi berhati-hati dalam pemanduan anda, okay? Jadi jom main terus hiburkan hari anda. Mungkin dah penat hari ni kan. Jadi kita terus berhibur dengan sebuah lagu daripada kumpulan EXL, Akulah Kekasihmu, khas untuk anda Melaka FM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mampu.

Ya, berani daripada kumpulan Dola 6.25 minit petang ketika ini. Hai semua, selamat petang. Okey, kembali lagi bertemankan saya dekat sini. Macam biasa, saya akan terus temani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Dan juga malam ni, jangan lupa tahu, pilihan intran malam ni, anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain. Pastinya untuk malam ini, setiap hari Rabu, anda boleh request lagu yang baru sahaja, okey? Jadi untuk anda yang nak request malam ni, boleh terus sahaja WhatsApp Ain. Okey, di talian 01-0806-1023. Dan juga malam ini istimewa sebabnya kita bawakan seorang penyanyi baru, iaitu Ayu Kaina, yang menyanyikan lagu Di Kabus Rindu. Jadi untuk anda boleh tonton Ayu dan juga Ain malam ini pukul 9.30 minit malam di live TikTok Melaki FM, di Facebook Melaki FM, dan juga anda boleh dengarkan kami pastinya di 102.3 dan juga di RTM Play, okay? Dan juga sekarang ini Ain live dekat TikTok Melaki FM. Kita ada Iqmal Khamis, kita ada Kak G, hi, katanya hi. Juga kita ada FR Scorpio, waalaikumsalam dari Kalimantan Selatan, Indonesia, terima kasih. Kita ada Black Crush, kita ada Putra, Aidit Mukris, Bula, Nasiruddin, Afnan Muhammad dan ramai lagi dekat sini. Terima kasih sudi lepak dekat sini. Terus temani Ain sampai pukul 12.30 malam. Ain teman anda, anda teman Ain, okey? Dan apapun, sekejap lagi kita akan dengarkan ulangan Permata Hati terbitan DJ Daim dengan topik ceramah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Okey, dengan topik yang dibawakan hari ini, penyucian hati. Jadi sama-sama kita dengarkan sekejap lagi. Dan juga kita dengarkan dulu sebuah lagu, nyanyian Waris dan juga Izzat Lazim. Hasun tu anda.

yang apa, nafsu syahwat ni maksudnya ialah kepada perempuan saja. Tidak. Perempuan pun Allah hiasi mereka, wanita pun Allah hiasi mereka dengan hubus syahwat, dengan syahwat. Cuma syahwat yang perempuan dihiasi kepada perempuan berbeza dengan syahwat yang dihiasi Allah kepada lelaki. Di antara majoriti lelaki atau kebanyakan lelaki, zuyyina linnas, Allah hiasi kepada mereka dengan syahwat apa? Minan nisa, iaitu cinta kepada perempuan. Syahwat mereka terarah kepada wanita. Karena tu kalau kita lihat definisi rasuah dan sebagainya, tidak kepada pemberian rasuah itu rasuah bagi harta duit sahaja, tapi kalau rasuah dengan benda-benda seperti na'udzubillah min zalik, tawaran wanita dan sebagainya pun dikira syah, dikira rasuah juga. Kerana banyak orang hari ini yang mungkin dia tidak tergoda dengan tawaran dunia dari sudut duit, harta dia tak heran pasal duit dia banyak, tapi dia kalah dengan apa? Dia kalah dengan tawaran daripada godaan wanita. Kerana itu Allah sebut zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir minal dhahabi wal fiddah, iaitu di antaranya apa, selain daripada syahwat perempuan, syahwat juga membawa kepada suka dan cinta kepada minal dhahabi wal fiddah, iaitu harta benda, iaitu juga hari ini daripada emas dan perak. Kerana itu adalah syahwat dan keinginan manusia. Abid itu kisahnya hebat, tapi akhir kalah dengan apa? Kalah dengan tawaran dhahab wal fiddah, iaitu tawaran harta, iaitu emas dan juga perak. Kerana itu manusia seperti kita ini syukur bila kita nampak seorang itu zaman sekarang ialah ada asbab, ada sebab kenapa ia ni dilaporkan kepada umum dan sebagainya. Tapi kadang-kadang saya ingatkan diri saya, tuan-tuan jangan marah, jangan salah faham pula. Tapi keaiban manusia ini jaga samalah Kita betul niatnya ialah untuk kita melaporkan, menceritakan supaya ada iktibar kepada orang. Tapi keaiban manusia ini kita jaga bersama. Cuba tutupi dengan sebaik-baiknya. Kita jangan bertepuk tangan, jangan kita menempelak. Kenapa? Kerana mereka sedang diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu lagi, kata kita belum diuji. Mereka diuji kerana jawatan mereka. Kerana itu akhir sekali mereka tersilap langkah, mungkin mereka akhir sekali diuji sebegitu, tersilap langkah, maka itulah yang Allah berikan kepada mereka, Allah uji mereka. Tapi sekurang-kurangnya mereka dah tahu tahap keimanan dan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Kita belum tentu lagi. Alangkah sekarang Allah tak uji pun kita tergelincir. Kalau Allah uji kita dengan jawatan yang hebat dan besar seperti mereka, mungkin lagi teruk kita daripada diri mereka. Kerana itu jangan kita menemplak, jangan kita dalam keadaan yang suka melihat manusia dapat ujian musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Kerana syahwat kita sama, syahwat saya, syahwat tuan-tuan ini sama. Cuma yang membezakan ialah apa? Yang bezakanlah keimanan tuan-tuan dan keimanan saya dan keimanan mereka. Syahwat itu sama, Allah longgokkan syahwat itu sama, sama saja pembenihannya. Tapi akhir sekali yang akan mengekang keimanan. Keimanan itu yang berbeza. Yazidu wa yanqus. Ada ketika ia akan meningkat dan ada ketika ia akan menurun. Macam mana nak tingkatkan keimanan supaya syahwat itu rendah? Iaitu dengan banyak muwajihah ataupun taujih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu bersemuka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila manusia selalu berhadapan, bersemuka, maka melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ secara langsung imannya akan kuat, maka syahwatnya akan rendah. Tapi bila manusia jarang taujihat, jarang bersemuka dengan Allah, jarang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jarang bertemu dengan Allah, maka keimanannya akan rendah. Yang akan meningkat apa? Yang akan meningkat ialah syahwat dalam diri mereka. Karena tu kalau syahwat itu tinggi, iman itu akan rendah. Tapi bila iman itu tinggi, syahwat akan rendah. Dia ibaratnya dipanggil sebagai mizan atau timbangan, kertas, iaitu seperti bahan penimbang dacing itu. Kalau dacing itu dalam keadaan satu ini terangkat, satu ini mesti rendah. Satu ini tiba-tiba terangkat, yang ini mesti rendah.
Makanya tu kalau tuan-tuan tingkatkan keimanan kepada Allah, hari-hari iman itu meningkat, hari-hari iman itu meninggi, maka syahwat tuan-tuan akan rendah. Tapi kalau tiba-tiba syahwat tuan-tuan tinggi, kehendak tuan-tuan makin lama makin membuak-buak, dalam kitab ini menyebut dengan katanya, iaitu sifat kerakusan yang lemah ada pada manusia.

Layan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. 6.55 minit petang ketika ini. Selamat petang semua. Kita nak memasuki jam 7 malam. Kejap lagi. Jadi untuk waktu ini, masih lagi berteman Kanain. InsyaAllah, saya akan terus temani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, apapun terima kasih untuk anda semua yang masih lagi kekal mendengarkan kami. Okey, tak kira di mana jua anda berada. Pastinya sekarang ini tengah dengarkan di 102.3 MHz. Juga yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk rakan-rakan kita ni, dan ramai juga yang masuk dekat live TikTok Melaka FM. Antaranya kita ada Kak Zura Juju, kita ada Ri, thank you. Kita ada Kak Zara R dari Semenyih, Selangor. Kita ada Cik Tarmizi, Abang Zack. Juga kita ada Zaidi Tuah. Kita ada Mr. Tuah juga. Juga kita ada Yusuf Baba yang baru follow kami. Terima kasih. Kita ada Kamal. Waalaikumsalam. Wow, long time no see Kamal kat sini. Okay, kita ada Syaiful. Katanya on the way kerja malam ni. Ha, jadi untuk anda macam Syaiful, Kak Wadia dan juga semualah yang mungkin on the way juga kerja malam. Ataupun dah sampai dekat tempat kerja sekarang ni. Selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Okay. Dan juga kita ada siapa lagi kat sini? Encik Mimpi. Faizal. Terima kasih follow Melaka FM. CEO Farm. Juga kita ada Farhan Wan Dato, rakan-rakan dari negara seberang Indonesia. Terima kasih. Dari Jakarta pun ada. Dari Bengkalis Riau pun ada. Dari Mojosari. Terima kasih Promoza 97. Dan ramai lagi dekat TikTok Melaka FM. Jadi macam biasa, Ain akan terus temani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Anda teman Ain, Ain teman anda. Okay. Dan juga bercakap mengenai RTM Klik, pada hari Jumaat ini 5 Jun 2026 bermula pukul 12.30 malam sehingga pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu anda tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun aplikasi RTM Klik, jangan risau, okey? Itu cuma gangguan perkhidmatan sementara sahaja. Okey, dan juga pastinya kita menghampiri pukul 7 malam. Saya nak sampaikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.18 minit malam. Apapun, jom terus layan sebuah lagu nasyid daripada kumpulan Anugerah. Kau nak aku, khas untuk anda. Melaka FM,

Bila kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehidupan. Kehidupan ini adalah satu nikmat. Sehingga Syekh Atha' Al-Iskandari mengatakan nikmat hidup ini tidak dirasa melainkan orang yang telah mati. Jadi dengan sebab itu, apa tujuan hidup? Bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah Ta'ala padanya, maka Allah akan menanamkan kepadanya 4 penyakit di dalam diri dia. Dia ni hidup, dia tak pandang hak akan nikmat Allah, dia pandang dia saja. Maka orang-orang yang macam ni, Allah Ta'ala akan bagi daripada 4 penyakit. Yang pertama, kebingungan yang tak ada penghujung. Jadi dia tak melihat akan nikmat Allah, hak Allah Ta'ala dia tak lihat. Maka orang yang macam ni, penyakit yang pertama yang Allah Ta'ala bagi, kebingungan yang tak ada penghujung. Dia tak tahu hidup ni apa nak buat, sehingga dia tak tahu macam mana nak selesai apabila berlaku masalah-masalah dalam hidup. Yang keduanya, kesibukan yang tidak ada berkesudahan. Orang yang tidak melihat akan hak Allah Ta'ala pada dirinya, maka Allah Ta'ala akan beri dia sibuk yang tak ada sudah. Lepas habis kerja pejabat, kerja kat stesen minyak, ada orang dah habis pejabat meniaga pasar malam, tak habis-habis. Kita pun tak tahu dia cari apa. Nak kata duit, duit ada dah. Nak kata rumah, rumah ada dah. Dia rasa tak cukup semua. Tak ada kesudahan dia punya kesibukan dia. Jadi ni dia sibuk bukan sebab berkat waktu. Dia sibuk dia sehingga mana dia tak tahu apa matlamat hidup ni. Dan yang ketiganya, keperluan yang diberikan apa ni oleh Allah SWT, keperluan yang tidak terpenuhi. Makna bila dia tidak melihat hak Allah Ta'ala pada dirinya, keperluan yang tidak dipenuhi. Makna dia dapat ada je sesuatu yang tak cukup dalam hidup dia. Dan yang keempatnya, penyakit yang Allah Ta'ala tanamkan kepada orang yang tidak melihat hak Allah Ta'ala kepada dia, ialah keinginan yang tidak tercapai. Dia

ataupun penyakit-penyakit yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang tidak melihat hak Allah Taala pada dirinya. Jadi cuba renungkan apa tujuan kehidupan anda. Mudah-mudahan dengan kita merenung hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan sentiasa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah.

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, melentur buluh biarlah dari rebungnya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Melentur buluh biarlah dari rebungnya.
0: Bermaksud melatih atau mendidik anak hendaklah sejak kecil, kerana jika sudah besar susah hendak mendidiknya.
1: Contoh ayat.
0: Kalau hendak melentur buluh biarlah dari rebungnya, kerana apabila anak-anak sudah besar banyak masalah yang akan timbul, kata ibu menasihati kakak. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.
0: Sentiasa mempesona Melaka FM.
3: Ya, Melaka FM pastinya mempesonakan. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Dah pun masuk ke jam yang berikutnya, 8.5 minit malam ketika ini. Okey, masih lagi Ain menemani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada. Untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati dalam pemanduan anda. Yang mana dekat rumah, selamat beristirahat. Okey, yang mana tengah bekerja macam Ain sekarang ni, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Okey, jadi untuk jam ini seperti biasa kita ada zone music tanpa henti selama satu jam.
0: Zone music tanpa henti, Melaka FM.
3: Ha, pastinya Ain dah susun macam-macam lagu khas untuk anda semua. Dan juga Ain nak sampaikan info waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan Isyak akan berkumandang tepat pukul 8.33 minit malam. Dan juga untuk jam ini kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda siri yang ke-30 bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan orang berjaya dan juga orang yang gagal. Ha, macam mana ceritanya tu? Ha, kejap lagi anda boleh dengarkan untuk jam ini, okey? Dan juga tepat pukul 9 malam nanti kita ada berita dari pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya kita ada pilihan intran 9.30 minit malam. Pilihan.

Ya, 9.30 malam seperti biasa kita ada pilihan In Trend dan juga hari ini special istimewa kita bawakan untuk anda. Kita akan bersama dengan seorang penyanyi yang meningkat naik sekarang ini, iaitu Ayu Haina, penyanyi lagu Di Kabus Rindu.

0: Tugas hari ini adalah melihat apa yang telah berlaku semalam. Kalau semalam berdosa, hari ini segera minta ampun. Kalau semalam salah, hari ini betulkan. Kalau semalam tinggal perintah Allah, hari ini lakukan dengan segera. Maksudnya, buat apa hari ini? Hari ini renung yang semalam. Maka semua orang, dia kena merenung. Hari ini tugas dia renung yang semalam. Istighfar, minta ampun kalau dia dosa. Kalau dia tak buat, dia cover balik bagi elok-elok. Ya? Dan hari ini juga buat apa? Persiapkan amal untuk hari esok. Semuanya terpulang pada hari ini. Kalau hari ini kita duk tangguh, ada kemungkinan kita tidak akan bertemu hari esok.
1: Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.33 minit malam akan berkumandang azan Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada kami, Melaka FM.

ketika mana ujian berat menimpa diri seseorang. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanniyanna ahadun minkumul mauta lidurrin nazala bih fa in kana la budda mutamanniyan limauti falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang daripada kamu mengharapkan kematian kerana ditimpa dengan musibah, iaitu kesusahan atau penderitaan. Jika dia terpaksa juga ingin berdoa memohon kematian, maka hendaklah dia berkata, ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, nombor hadis 6351. Pengajaran daripada hadis yang boleh kita ambil, kita dilarang dari

0: dan kadar Allah, dan hikmah ujian yang datang tidaklah kita ketahui. Kesabaran dalam mengharungi ujian terhadap kehidupan adalah jalan kepada pengampunan dan ganjaran yang besar. Ujian hidup adalah cara bagaimana Allah SWT nak mengangkat darjat seseorang hamba. Jika kita merasa dalam keadaan sangat berat menghadapi ujian penyakit contohnya, dan niatnya bukanlah untuk lari dari takdir, Nabi SAW mengajarkan doa yang lebih baik dan yang lebih selamat dan penuh beradab untuk dibaca. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi mana kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Doa yang diajar oleh Nabi SAW memberitahu kepada kita kehidupan atau kematian adalah rahsia Allah. Maka kita tidak tahu sama sekali sama ada kesusahan hidup itu sebenarnya membawa kebaikan ataupun kematian itu sebenarnya membawa keburukan. Maka kita serahkanlah semua takdir itu kepada Allah SWT, kerana hendaklah kita bersabar, kerana Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala berserta dengan orang-orang yang bersabar. Wallahu alam.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar di Radio Melaka FM? Saya Ustaz Fazli sentiasa menemani anda untuk bantu minda anda agar terjana menjadi minda yang hebat di dunia, pasti juga di akhirat. Baik tuan-tuan, para pelajar, para pendengar yang saya hormati Allah sekalian. Hari ini saya nak kongsikan berkenaan dengan orang berjaya dan orang yang gagal. Saya yakin kat luar sana ramai manusia nak jadi orang-orang yang berjaya. Betul? Ada yang jadi orang yang tak berjaya ke? Atau hari ini dah bosan jadi orang yang berjaya, tiba-tiba nak tukar jadi orang gagal? Kan? Kalau ada tu kena betulkan. Ada orang kata ada fuse hari ni yang tak betul tu. Kan? Jadi hari ini saya nak kongsikan anda tentang peratusan orang berjaya dan gagal. Tuan-tuan, pengalaman saya hampir 15 tahun dalam dunia training tuan-tuan perempuan, dapat saya saksikan ramai manusia yang kata nak berjaya tapi hanya singgah di mulut saja. Betul. Kadang-kadang kita kena cek dalam diri kita, cek pada anak-anak isteri kita, anak suami kita. Adakah mereka yang kata nak berjaya, betul-betul mereka nak berjaya atau hanya singgah di bibir saja? Katakan tuan-tuan, saya ada buat satu kajian. Daripada 100% manusia nak berjaya tuan-tuan, hasil penelitian saya hanya 10% saja manusia yang hari ini positif dan benar-benar nak berjaya. Apa berlaku lagi pada 90%? Hakikat tuan-tuan dan puan-puan, 90% lagi tuan-tuan perempuan, mereka yang hari ni yang kata nak berjaya tadi tapi sebenarnya berada di jalan orang yang nak gagal. Ya, nampak macam kasar je kan tuan-tuan dan puan-puan kan ayat saya tu. Tapi memang betul. Agar tuan-tuan kat luar sana tu agak dapat berfikir, adakah aku tergolong di kalangan 90% ni? Siapa golongan 90% ni? Banyak tuan-tuan. Tapi

0: Yang pertama adalah golongan lalang. Tak ada prinsip, mudah terpedaya, mudah sangat terikut, tak ada hala tuju, tak ada matlamat. Ibarat lalang lah, kata orang tua kan. Ditiupkan tuan-tuan dan puan, ikut je angin dia. Kalau baik, baik. Kalau tak baik, tak baiklah jadinya. Sebab itu tuan-tuan, orang yang seperti lalang tuan-tuan dan puan, mereka memang suka nak berjaya. Jadi tuan-tuan dan puan kat luar sana, sebagai mak ayah, sebagai bos, sebagai pekerja, sebagai pelajar, mahasiswa, adakah anda hari ini terdiri pada golongan lalang? Saya tak nak hari ini anda hari ini duduk dalam golongan orang yang gagal. Yang kedua, orang gagal ni adalah golongan orang yang suka beri alasan. Ini juga banyak kan? Oh, tu tak boleh, ni tak boleh, dia berjaya sebab dia hebat, ya dia berjaya sebab dia memang hebat. Tuan-tuan, tidak ada manusia dilahirkan terus berjaya, tuan-tuan. Dan tidak ada juga manusia dilahirkan terus gagal. Ini fakta. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan dapat kita lihat, mereka-mereka yang berjaya, tuan-tuan, tidak ada alasan dekat mulut dia. Kalau mereka nak berjaya, dan mereka akan berusaha sampai berjaya. Tapi kalau kita lihat hari ini, terutama di kalangan anak pelajar, mereka akan susun 1001 alasan bagi menyelamatkan mereka daripada kegagalan tu. Jadi kita tak nak jadi manusia yang hari ini suka beri alasan. So yang 10% di tuan-tuan puan adalah memang golongan orang yang positif akan kejayaan. Tapi kena ingat, daripada 10% tu hanya 1% saja orang yang benar-benar cemerlang. Bagaimana nak jadi seorang 1% tu? InsyaAllah saya akan kongsikan dalam segmen akan datang, yang mana ada elemen 3K yang saya akan kongsikan selepas ini, kerana ia merupakan elemen penting untuk kita duduk dalam golongan 1%, iaitu golongan yang berjaya dan golongan orang yang cemerlang. Jumpa saya lagi segmen Jana Minda buat anda di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkokoh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi Ehwal Agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjadi strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kita memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan di TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTAR sempena sambutan Hari Kemuncak IPTAR 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itulah untuk memastikan kita relevan, maka kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandai lah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ni. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya? Sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Rindaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah, setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

0: Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Inilah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM radio nomor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Dah pun pukul 9.19 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain, insyaAllah, yang akan terus menemani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan pastinya untuk jam ini, macam Ain katakan tadi, kita akan bersama dengan seorang penyanyi baru iaitu Ayu Haina. Kejap, Ain nak belanja lagu teaser sikit. Lagu Ayu Haina, judulnya Di Kabus Rindu.

0: Ya, itu dia lagu nyanyian Ayu Haina. Dan juga Ayu dah pun bersama dengan kita dekat Konti Melaki FM sekarang ni. Hai Ayu.
1: Hai.
0: Ha, comelnya. Umur berapa ni? Sebenarnya ramai juga yang tanya ni. Tapi kita kena simpan soalan tu eh.
1: Ya, betul.
0: Ha, sebab apa kita nak berkenalan kejap lagi pukul berapa Ayu?
1: 9:30.
0: Ya, 9:30. Kejap je lagi. Yes. Jadi untuk anda yang mungkin nak simpan-simpan santai sekarang, boleh terus je ke live TikTok Melaki FM. Dan juga kejap lagi 9:30 malam juga, Aina akan live dekat live Facebook Melaki FM. Untuk anda yang nak tonton kami berdua, boleh terus saja ke platform live kami kejap lagi. Okay? Jadi kita jumpa kejap lagi, Ayu. 9:30 malam. Kita nak layan dulu sebuah lagu, nyanyian Bunga dan juga Lukman Podolski. Pilihanmu khas untuk anda, Melaki FM.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula
0: perlu dibimbing dengan kasih sayang,
1: bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawa keras oleh Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

0: satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 9.30 minit malam ketika ini. Jadi kita dah bersama-sama dalam pilihan intern. Pasti untuk hari ini istimewa kita bawakan seorang artis baru ataupun penyanyi baru, iaitu Ayu Kaina. Ya, betul. Assalamualaikum adik.
1: Salam.
0: Kita kena panggil adik lah sebab terlalu comel gitu. Jadi untuk anda yang mungkin nak tonton Ayu dan juga Ayu sekarang, boleh terus je ke live TikTok Melaka FM dan juga di live Bilik Biru Melaka FM. Sekarang ni kami dah live dekat kedua-dua platform. Jadi kalau ada apa-apa soalan nak ditanyakan bersama dengan Ayu, boleh komen je dekat live TikTok Melaka FM dan juga dekat live Bilik Biru Melaka FM. Dan juga Ayu, kita ni dah berteka-teka dari tadi tau.
1: Yeah.
0: Tak sabar sebenarnya semua nak berkenalan dengan Ayu Kaina. Jadi mungkin Ayu boleh kongsikan sedikit latar belakang kepada seluruh pendengar Melaka FM malam ni. Silakan.
1: Saya bernama Nur Airodah binti Muhammad Kaimi dan saya berumur 14 tahun.
0: Okay.
1: Saya berasal daripada Negeri Sembilan.
0: Oh, Nogori.
1: Ya, Nogori.
0: Cakap sikit Nogori.
1: Nogori.
0: Okay, jadi kalau kita tengok dekat komen TikTok tadi, kita ada orang kata apa ni, macam teka-teka lah. Siapa jawab betul, kita akan baca nama dia. Yeah. So siapa yang jawab betul kat situ? Ayu.
1: Banyak ni. Okay, ni apa? Daishi.
0: Daisy. Oh, betul lah, 14 tahun.
1: Daisy lover.
0: Kak Daisy kita dari Dungun Terengganu tau. Ha, juga kita ada Abang Zack. Siapa lagi yang teka-teka tepat tadi? Acik Izai.
1: Love yang betul.
0: Ayu akan bagi mini love untuk yang teka dengan tepat eh. Acik Izan jawab dengan tepat. Juga kita ada Cik Jasli Ramli. Siapa lagi? Jauh betul, komen telah meninggalkan kita ni.
1: Eh, Aunty Ija ni. Ija.
0: Aunty Ija pun jawab betul. Di Manchester pun jawab betul. 12 tambah 3 tolak 1.
1: Ya, betul, 14.
0: Okay, tadi ada yang tanya juga, Ayu asal mana? Ayu asal Nogori. Nogori kat mana Ayu?
1: Seremban.
0: Seremban lah ha. Jadi mana orang Nogori, cuba komen sikit. Ada juga rakan-rakan Ayu sendiri dekat live TikTok dan juga dekat live Bilik Biru sekarang ni kan. Apapun, terima kasih banyak untuk semua yang mana ada dekat TikTok dan juga dekat Bilik Biru. Jemput kongsikan live kita pada malam ini, dan kita nak berkenalan lagi dengan lebih lanjut bersama dengan Ayu Haina, pemilik lagu ini.

0: nyanyian Ayu Kaina letupnya lagu ni. Tak sabar sebenarnya kita nak mengetahui dengan lebih lanjut mengenai lagu ni kan. Satu-satunya single daripada Ayu Kaina betul?
1: Betul.
0: Ya, itu single yang pertama. Kejap lagi kita akan borak mengenai lagu inilah. Okey, jadi kita nak berkenalan lagi dengan Ayu Kaina. Sejak bila Ayu rasa macam nak berkecimpung dalam dunia nyanyian ni?
1: Sejak saya sekolah rendah lagi, saya ada join busking. Like ayah kan aktif dalam busking, dan saya kata dengan ayah saya nak try.
0: Okay.
1: Then family support lah. After that baru saya fikir-fikir, okay, cita-citanya jadi penyanyi, jadi orang terkenal macam tu.
0: Wow. Jadi macam mana boleh nampak jalan untuk menjadi seorang penyanyi tu?
1: Saya join competition and ramai juga yang cakap yang saya dapat, saya boleh naik lagi.
0: Okay.
1: So saya dapat support daripada diorang semua lah.
0: Dekat sekolah lah biasanya.
1: Sekolah.
0: Dan juga join ayah basking. Selalu basking kat mana?
1: Dulu first tempat basking lah kat Pasir Besar. Sekarang ni kat Seremban lah.
0: Okay, sekarang ni memang banyak join basking juga.
1: Yes.
0: Selain daripada join pertandingan-pertandingan lain pun ada jugalah.
1: Ada.
0: Okay, itu bermulanya kisah Ayu Kaina menjadi seorang penyanyi. Dan sekarang ni telah pun mengeluarkan single judulnya Di Kabus Rindu. Okay, dan juga kita nak berkenalan juga lagi dengan Ayu kan. Sekarang ni Ayu umur 14 tahun. Betul. Kan. Jadi perjalanan tu semestinya masih lagi panjang. Jadi bagaimana Ayu melihat diri Ayu sekarang menjadi
1: saya
0: seorang penyanyi?
1: More better than dulu lah. Like saya punya teknik nyanyi pun okay, alhamdulillah. Dan saya dapat ubah karakter, saya dapat cari karakter saya yang betul-betul. Sebab biasanya macam saya nak karakter macam mana ni, orang ni macam ni naik pula, tapi orang ni macam ni naik pula. So saya sekarang ni saya dapat lah karakter saya macam ni. So saya naik dengan macam ni lah.
0: Okay, nak tahu karakter yang macam mana Ayu boleh tahu diri Ayu macam tu?
1: Ni hal pendapat orang lah. Dia kata saya punya karakter ni like macam kasar sikit.
0: Oh, kasar maksudnya kasar yang macam mana tu? Dari segi suara ataupun macam mana?
1: Overall
0: lah. Kalau dari segi suara ke kita tengok lagu nyanyian Ayu Kaina sendiri Di Kabus Rindu tu memang ada serak-serak basah. Memang itu orang kata satu keistimewaan lah untuk
1: itu signature saya juga lah.
0: Signature. Betul lah. Okay, ini ada juga soalan dekat TikTok ni daripada Abang Zack. Katanya biasanya Ayu suka rentak lagu yang macam mana?
1: Especially rentak lagunya, lagu rancak lah. Saya suka lagu rancak. Lagu rancak like pop ke rap ke. Memang
0: okay.
1: Best.
0: Kalau macam Ayu kata tadi selalu ikut ayah pergi basking kan, selalunya lagu-lagu genre apa yang selalu Ayu nyanyikan?
1: Banyak orang permintaan lagu rock dengan lagu slow.
0: Okay.
1: Memang lagunya macam tu lah. Lagu Ella.
0: Wow. Lagu Ella yang kan saya korang kena lock lagu Ella ni kejap lagi. Sebabnya kalau 100k Ayu kata nak belanja lagu kan. Nah, itu orang kata antara satu perkara yang wajib lah dilakukan oleh penyanyi-penyanyi kita yang datang dekat konti ni. Okay, kita nak berpatah balik ke belakang sebenarnya. Kita nak tanya siapa yang mula-mula nampak bakat Ayu dalam bidang nyanyian ni?
1: Parents
0: lah.
1: Parents.
0: So sebabnya bermulanya tu ikut basking dulu ataupun Ayu join competition dekat sekolah ke macam mana?
1: Saya tak, sewaktu saya basking tu saya tak pernah join competition dekat sekolah. Waktu masuk tingkatan ni baru masuk competition. So ibu ayah kata dah, saya dah bina jabatan dah. So lalulah.
0: Kena lalulah. So kita dah bina. Okay, jadi itu titik permulaannya guys. Jadi menjawab juga soalan rakan kita dekat Wasabi, Wasabi pula dekat live TikTok tadi. Bagaimana mulanya Ayu menceburkan diri dalam dunia nyanyian kan. Sebabnya ayah Ayu sendiri pun merupakan seorang penyanyi basking. Betul. Kan. Okay, jadi itu antaranya. Jadi kita nak tanya juga dengan Ayu, kalau macam dekat sekolah, pertandingan apa yang selalu Ayu join?
1: Menyanyilah. Menyanyi dengan band juga.
0: Okay.
1: Menyanyi dengan band. Biasa saya join macam contohnya baru-baru ni ada Jenta.
0: Okay.
1: Jenta tu adalah nama pertandingan tu. Pertandingan nyanyi.
0: Dia nyanyi lagu yang macam mana? Traditional, rock ataupun pop dan sebagainya?
1: Dia pop.
0: Oh, pop lah. Jadi masa tu memang cikgu yang pilih Ayu ataupun
1: cikgu
0: memang
1: pilih
0: Ayu
1: saya.
0: Sendiri?
1: Cikgu pilih saya.
0: Jadi memang Ayu penyanyi dekat sekolah juga tadi.
1: Betul.
0: Jadi Ayu dah mula menyanyi daripada sekolah rendah tu darjah berapa?
1: Darjah 2.
0: Darjah 2 dah mula menyanyi Okey, faham. Cuba tanya akak, bila darjah 2 akak buat apa?
1: Akak cuba buat apa? Mewarna.
0: Mewarna.
1: Tengok cerita
0: kartun. Itu pun masih salah lagi eh, teknik berwarna. Ha, tapi Ayu dah jadua dan mula menyanyi. Wah, hebat tak hebat eh. Jadi kita nak berehat seketika tau. Kita nak layan dulu sebuah lagu nyanyi Ernie Zakri dan juga Sabronzo, LUV selepas ini. Dan juga untuk anda yang mungkin ada persoalan nak tanya dengan Ayu Kaina, adik cantik manis kita ni, boleh terus je komen dekat live TikTok Melaka FM. Dekat bilik biru pun boleh. Nak WhatsApp Ain sekarang pun boleh, 010 806 1023.

0: Ya, Bilal Intro Melaki FM 9.45 minit malam ketika ini. Kembali lagi bertemankan Ain dan juga bersama dengan tetamu istimewa kita, Ayu Kaina. Yes. Tadi ada yang tanya, Ayu Kaina tu namanya, Kaina tu ambil daripada
1: mana? Kaina daripada my dad dengan my mom.
0: Okay, siapakah nama ayah dan juga ibu?
1: Ibu Nana, ayah Kaimi.
0: Wah, okay, jadinya Kaina lah, Ayu Kaina. Jadi untuk anda yang mungkin baru join, baru dengarkan kita juga dekat 102.3 ataupun dekat RTM Klik sekarang, terima kasih. Dan juga untuk yang baru join dekat live TikTok Melaki FM dan juga dekat Bilik Biru sekarang ni, antaranya kita ada Kak G dari Pokok Sena Kedah. Kita ada Joe Flizzo, wow. Kita ada Firdaus, terima kasih. Kita ada ramai juga dekat sini, Mama Random. Kita ada Ahmad Anwar, Dan Winchester. Okay, Dan follow Ayu katanya. Thank you so much yang mana baru follow Ayu Kaina. Ya, boleh follow kita dekat media sosial rasmi lah, Ayu Kaina, A-Y-U jarak K-H-A-I-N-A. Okay, jadi kita terus bersembang santai lagi dengan Ayu setelah kita melihat Ayu kat sini kan. Ayu seorang selain daripada pandai menyanyi, pandai juga main alat muzik. Antaranya alat muzik yang Ayu suka untuk main?
1: Gitar and drum.
0: Okay, siapa yang ajar Ayu sebenarnya?
1: Tak ada.
0: Tak ada?
1: Belajar sendiri.
0: Wow.
1: Sebab benda tu dekat rumah. Sebab kan family sibling saya ada yang abang boleh main drum, ada main gitar. So saya tengok macam nak main jugalah.
0: Okay.
1: So saya belajar sendiri. Tengok Google, tengok semua tu lah, semua media sosial tu. Saya tengok, lepas saya buat.
0: Wow, macam mana permulaannya tu? Sebab Ayu umur 14 tahun, orang kata umur yang masih terlalu muda juga. Jadi dah cepat tangkap untuk menyanyi dah. Memang orang kata memang sedap power suaranya. Dan juga nak main alat muzik ni pun bukanlah satu perkara yang mudah kan.
1: Betul.
0: Macam mana sebenarnya Ayu mencari cara untuk belajar, belajar dan belajar lagi?
1: Sebab family semua support. So saya macam semangat, saya dapat semangat tu. Dan saya macam fikir macam memang excited sangat nak belajar. Tak pernah malas untuk belajar ni.
0: Wow, kena ingat keyword tu tak pernah malas untuk belajar kan. Sebenarnya kita nak mengejar impian kita menjadi seorang penyanyi. Bak kata Ayu tadi dah bina jambatan, kena lalu.
1: Kena lalu, kena lalu.
0: Jadi Ayu tengah melalui jambatan itu sekarang kan.
1: Yes.
0: Jadi kalau kita nak bercerita tentang sekarang ni, kira perjalanan Ayu lah kan. Daripada mula Ayu bernyanyi daripada darjah 2 sampailah sekarang dah ada single terbaru iaitu Di Kabus Rindu.
1: Yes.
0: Jadi apa antara orang kata cabaran yang Ayu dah lalui sebagai seorang penyanyi muda ataupun penyanyi baru?
1: Cabaran, kalau cabaran tu orang ejek tu semua adalah
0: macam, oh, ada?
1: Yeah. Macam ada perkara-perkara yang kita tak nak ni, macam mistake apa semua tu mana-mana ada dah. Lepas tu orang macam ada tu yang tak support tau.
0: Okay.
1: Dekat sekolah pun ada yang ramai haters sebenarnya.
0: Wow.
1: Ramai haters.
0: Siapa yang haters tu? Mari jumpa kita kejap. Okay, lepas tu?
1: Diorang macam sebenarnya dengki sebenarnya.
0: Dengki.
1: Tapi saya tak kisahlah. Entahlah. Saya nak pergi sini, saya pergi sini.
0: Betul.
1: Saya nekat.
0: Kita kena lalui jambatan itu.
1: Kita kena lalui jambatan itu.
0: Ya. Yeah. So, itu antaranya lah cabarannya kan.
1: Betul.
0: Okay, dari segi waktu pula macam mana? Sebabnya Ayu masih lagi bersekolah kan. Jadi kalau nak join competition, nak ikut menyanyi dan sebagainya, macam mana Ayu bahagikan masa?
1: Saya tak ada buat jadual pun. Saya just enjoy. Like saya macam, oh ni pertandingan, okay pergi pertandingan. Oh ni time practice, okay practice. Ini time ni, saya just enjoy. Tak ada jadual apa-apa. And saya tak, saya cuba macam, oh tak apa, ni buat ni supaya saya berjaya, supaya saya berjaya.
0: Yeah.
1: So saya tak fikir apa-apa. Saya kena just enjoy the moment.
0: Alright, kena sematkan dalam fikiran eh.
1: Yes.
0: Ah, itu dia. Okay, jadi kita nak tanya jugalah dengan Ayu. Ayu dah join banyak pertandingan, betul?
1: Betul.
0: Dan kalau kita tengok kat sini, Ayu merupakan naib juara bintang kecil RTM tahun 2024. Ha, jadi kita nak tanya jugalah, kita nak back to ke belakang lah. Kan kita nak tanya apa antara pertandingan yang Ayu dah join. Maksudnya pertandingan yang official lah.
1: Bintang kecil lah. Bintang kecil. Lepas tu pertandingan sekolah, pertandingan ada juga Astro kadang-kadang. Ada. Masuk. Banyak lah sebenarnya. Banyak.
0: Okay, banyak dah sebenarnya Ayu menceburi orang kata pertandingan menyanyi ni. Dan pastinya ha, kalau lagu untuk naib juara bintang kecil RTM ni, selalunya Ayu bawa lagu apa?
1: Lagu apa? Untuk bintang
0: yang
1: kecil
0: yang menang tu ha, yang naib juara tu lagu apa?
1: Naib juara tu saya dapatnya lagu Segala Pasti, Aida Agil.
0: Wow, Cuba nyanyi sikit boleh?
1: Boleh, boleh.
0: Kita ambil chorus lah,
1: Okay. Serasakan ingin ku bertanya, wow, padamu takdir yang lama di sana.
0: Wow, itu baru sikit, eh?
1: Itu baru sikit.
0: Okay, tadi ada yang request tau Ayu. Dia kata nak dengar lagu Ella. Sebab tadi kita dah main lagu Ella rama-rama. Mungkin Ayu boleh payu sikit lagu Ella yang Ayu suka lah. Yang paling suka.
1: Kita bagi lagu yang ramai tahulah.
0: Okay.
1: Sembilu.
0: Alright.
1: Tak

0: Ya, selepas ini kita akan mengetahui dengan lebih lanjut. Kita nak cerita pula pasal lagu ini di Kabus Rindu. Kita nak berehat seketika, nak belanja sebuah lagu favorite Ayu. Cuba tekan lagu apa?
1: Justin Bieber, Dasyat Bibi.
0: Okey, jadi kita berehat seketika. Selepas ini kita berkenalan lagi dengan lebih lanjut dengan Ayu Kainat. Jangan ke mana-mana.

0: Ya, pilihan Intran Melagi FM Marsali bertemankan Ain dan juga
1: Ayu Kaina.
0: Ya, adik cantik molek kita ni. Penyanyi lagu ini ya, Di Kabus Rindu. Jadi tak sabar sebenarnya kita nak dengarkan orang kata perinciannya mengenai lagu ini, Di Kabus Rindu. Kita belanja sikit teaser lah.

0: Jadi Ayu, kita nak bercakap tentang lagu ini. Lagu pertama nyanyian Ayu Kaina. Okey, judulnya Di Kabus Rindu. Okey, jadi kita nak tanyalah, macam mana lagu ini tercetus untuk dihasilkan? Siapa komposernya? Siapa penulis lirik? Susunannya siapa?
1: Komposernya adalah Neneng Ken. Mm-hmm. Dan penulis lirik adalah Wan Laili. Dan saya bukan di bawah Cina Nengkil. Mm-hmm. Tapi saya di bawah Apple Music Lab.
0: Okay, jadi macam mana boleh, ha, faham tak? Kita pun dah tak ada soalan sebenarnya nak tanya.
1: Mereka datang time basking.
0: Oh.
1: Datang. Lepas tu kata nak melamar saya as a penyanyi. Mm-hmm. Kan? So ibu pun terima. Sebenarnya saya tak ready tau. Sebab saya fikir macam 16 tahun lah baru ni kan.
0: Yeah.
1: Sebab saya macam tak ready lagi. Mm-hmm. Tapi sebab ibu kata Try dulu. Sebab saya macam okay lah, ikut cakap ibu kan. Oh. Ibu kan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Saya ibu. So macam okay, so try, tengoklah jadi. Sekarang ni saya dapat masuk konti untuk promo lagu tu kan.
0: Yeah.
1: So bagi saya ni adalah kira berjaya jugalah.
0: Betul,
1: berjaya jugalah.
0: Jadi waktu dilamar tu umur berapa sebenarnya?
1: Tahun ni? Tahun lepas.
0: Maksudnya lepas waktu tu 13 tahun. Yeah. Lagu ni dirilis tahun?
1: Tahun lepas atau tahun ni?
0: Tahun ni jugalah, 2026. Ingat tak bulan berapa? Saja kita
1: saya pun lupa. Bulan 3 dah silap. Bulan 3 tahun ini.
0: Jadi tercetusnya bila Abang Nandeng Kil selaku komposer datang waktu tu melihat
1: saya menyanyi,
0: Ayu basking kat situ lah.
1: Saya tentu rasa macam kerek. Dia takut saya nak nyanyi. Bergetar-getar saya tangan ni. Takut, sebab takut macam aduh, Harap nak panggil lah kan.
0: Okay, faham. Masa tu kan, apa soalan pertama daripada Abang Nandeng Kil sebenarnya?
1: Saya tak tahu.
0: Borak-borak dengan ibu ayah lah. Okay, itu tercetusnya lagu yang anda dengar sekarang ni, Di Kabus Rindu. Ini lagu solo pertama lah daripada Ayu Kaina. Yes. Jadi komposernya ialah Abang Nandeng Kil. Penulis liriknya Wan Laili. Okay, jadi kita nak tanya jugalah, selaku penyanyi kepada lagu ini kan, apa sebenarnya message yang ada dalam lagu ni? Dia berkisahkan tentang apa?
1: Lagu ni about perempuan yang dah move on. Mm-hmm. Tapi dia datang satu tempat ni, so dia flashback balik waktu dia dengan lelaki tu. And lelaki tu yang tinggalkan dia.
0: Oh.
1: Yes.
0: Disakiti.
1: Kena sakit. Betray.
0: Hai, sampai hati.
1: Memang saya lah sesuai muka betray.
0: Yelah, sebab kalau kita tengok music video, Ayu ada kat dalam music video tu. Yes. Jadi macam mana juga ni, nak menyanyi satu cabaran juga, nak melakonkan watak dalam lagu Di Kabus Rindu ni pun cabaran juga. Ha, cuba Ayu kongsikan dengan kita.
1: Saya memang suka lakon sebenarnya.
0: Wow.
1: So bila dapat, biasanya macam kalau lagu saya, lagu orang, model dia lain tau. Model dia orang lain.
0: Okay.
1: Tapi saya yang request sebenarnya, saya nak.
0: Okay, jadi penyanyi pun Ayu, pelakon dalam music video ni pun Ayu jugalah. Jadi apa antara cabaran dengan berlakon ni? Ayu kata suka berlakon kan? Jadi kalau dari segi jalan cerita tu, siapa yang punya idea?
1: Daripada itulah, Cina Nengkil. Lepas tu Wan Laili juga.
0: Okay.
1: Tolong untuk bagi position kamera, macam mana nak buat, nak sweet-sweet dengan lelaki tu.
0: Tapi yang penting lagu ni tak ada pengalaman peribadi dengan sesiapa. Jadi Ayu cuma menyanyikan lagu ini sajalah. Okay, itu pembikinan music video berapa lama pula?
1: Tak lama pun. Around tak sampai sebulan lah.
0: Tak sampai sebulan. Siap dah lah music video tu. Okay, kalau nak tanya lokasi pula dalam music video ni, di kat mana?
1: Dia dekat Seremban. Tasik ke mana saya tak ingat, tapi kat Seremban lah.
0: Okay, itu pembikinan music video. Tak sampai sebulan, kemudian dah siap lah kan. Kalau dari segi nyanyiannya pula macam mana? Nak record tu mengambil masa berapa hari, berapa jam, atau macam mana?
1: Hari yang
0: masanya
1: sama. Sebab kan saya kan macam busy kan. Macam ada banyak pergi sini, pergi situ. So saya sempat berlatih lagu tu sekejap je. So waktu saya rekod lagu tu, around 4 jam eh. 4 jam tak silap saya.
0: Wah, 4 jam saja eh. Dan keluarlah official lagu Di Kabus Rindu ni. Okay, jadi itu antaranya lah mengenai lagu Di Kabus Rindu ni. Dan selepas ini Ayu kata nak belanja kita lagu Di Kabus Rindu ni. Boleh tak Ayu?
1: Boleh.

0: Ya, jadi sebenarnya Ayu dah pun bersedia untuk belanja kita lagu solo di Kabus Rindu.
1: Kabus Rindu. Ya,
0: jadi memandangkan dekat TikTok pun dah mencapai 117,000 tapping
1: tepi screen. Kita tunggu juga kakak Ayu nyanyi lagu
0: sendiri. Hey, kita tak boleh nyanyi.
1: Cuba Pak Yus.
0: Kita tak nyanyi. Yesah. Okey, jadi kita nak terus eh. Okay. Kita ready 1 2 3 lagu live, nyanyian live daripada Ayu Khainah di Kabus Rindu. Silakan.

0: bagi tepukan yang gemuruh untuk Ayu Khaina. Ya, Masya Allah, sedapnya.
1: Ha, masih.
0: Itu belum full lagi tau. Kalau full, ya Allah, korang. Ha, ini rezeki sebab malam ni kita dapat dengar Ayu Khaina nyanyi secara live. Eh, belanja kita malam ni. Terima kasih, Ayu.
1: Sama-sama.
0: Ha, okay, jadi kita nak sebenarnya dah berada di penghujung juga sebenarnya ni, kan?
1: Ya, sangat sedih.
0: Oh, sedih kan? Okay, jadi kita nak tanya jugalah apa impian terbesar Ayu dalam industri muzik khasnya. Sebab Ayu sekarang ni baru usianya muda lagi.
1: Life purpose ke apa?
0: Ya.
1: Saya harap saya dapat membanggakan ibu dan ayah lah.
0: Amin.
1: Dan saya dapat capai, saya dapat beli apa benda saya nak.
0: Ya,
1: yeah. Iaitu dream car.
0: Wow, yeah. Apa dream car-nya? Oh, tak boleh tanya.
1: Tak boleh tanya.
0: Itu kita simpan tepi nanti, eh. Okay, dan juga nak tanya juga, apa projek terbaru Ayu Khaina, lagu tahun ini di Kabus Rindu. Jadi bagaimana untuk lagu-lagu yang seterusnya?
1: Mungkin nanti ada lagu rancak. Saya request kat Nenengkin untuk lagu rancak.
0: Wow.
1: Sebab saya suka lagu rancak, kan.
0: Dah mula dalam sesi rakaman ke belum?
1: Belum.
0: Belum lagi lah.
1: Cik Nenengkin tak bagi saya dengar lagi lagu tu.
0: Cik Nenengkin tengah orang kata betapa lagi tu.
1: Dia masih secret.
0: Ya, yeah. Nak bagi yang terbaik untuk Ayu Khaina, kan. Okay, dan itu antara orang kata projek lah. Lagu baru InsyaAllah pada tahun hadapan kot.
1: Betul.
0: Okay, apa pun kita doakan lah, Ayu Khaina terus mewarnai industri muzik.
1: Amin.
0: Kita terus terbang ke udara dan dapat jumpa ni Justin Bieber. Okay, dan juga apa nasihat Ayu untuk Ayu berikan kepada yalah pendengar Melaka FM khasnya malam ni? Mungkin ada yang sebaya dengan Ayu
1: nasihat.
0: Menyimpan hasrat nak menjadi penyanyi.
1: Alright, yang nak jadi penyanyi, korang teruskan. If korang minat benda tu, kalau benda tu baik, korang teruskan.
0: Yeah.
1: Lagi-lagi bila family support ke, kan. Biasanya kalau family tak support tu, takpelah. Mungkin tu bukan rezeki.
0: Yeah.
1: Tapi kalau family support tu, go on je.
0: Betul.
1: Go on je.
0: Kita kena teruskan, eh.
1: Betul.
0: Membina jabatan.
1: Membina jabatan. Dan juga korang jangan sedih-sedih. So korang kena enjoy korang punya life.
0: Okay.
1: Enjoy the pain.
0: Alamak, akak selalu sedih-sedih. So tak boleh lah. Tak boleh dalam lah.
1: Kita kena enjoy the moment. Enjoy the life.
0: Kita kena enjoy the moment. Itu kata-kata daripada Ayu Khaina.
1: Betul.
0: Dan juga kata-kata terakhir untuk peminat-peminat Ayu Khaina.
1: Oh, peminat-peminat.
0: Yes, silakan.
1: Thank you sebab support saya. Tak kisahlah yang mana satu yang baru kenal ke, yang follow juga, terima kasih. Dan juga family saya ada kat sini juga. Thank you sebab always berada dengan baby. Right? Sebab dia orang panggil saya baby, kan?
0: Wow.
1: Lepas tu thank you korang sebab bagi saya semangat. Sebab kalau tak ada korang, macam mana saya ni? Memang saya tak ada lah kat sini.
0: Yeah, okay. Jadi terima kasih kepada peminat-peminat ataupun fans Ayu Khaina. Jadi kat mana peminat-peminat baru nak follow Ayu Khaina dekat semua media sosial ni?
1: Korang boleh search je Ayu Khaina, InsyaAllah jumpa.
0: Yeah, A-Y-U, Ayu, Jara,
1: K-H-A-I-N-A.
0: Yeah, Ayu
1: Jangan
0: Khaina.
1: Search dekat untuk Wiz pula. Tak ada situ. Tak ada.
0: Itu mungkin jalan menuju ke hati.
1: Hati
0: baby. Tak boleh. Baby mak ayah
1: tak boleh.
0: Gisau. Okay, jadi itu kata-kata terakhir daripada Ayu Khaina. Apapun, terima kasih juga Aina ucapkan untuk adik manis kita.
1: Welcome.
0: Ayu Khaina, penyanyi lagu di Kabus Rindu. Terima kasih juga untuk mak dan ayah Ayu Khaina juga berada di sini. Dan juga komposer, Abang Nan Dengkil pun ada juga dekat sini.
1: Yes.
0: Terima kasih banyak. Apapun, kita doakan yang terbaik untuk adik Ayu Khaina terus terbang tinggi, mewarnai industri muzik tanah air kita, okay? Dan juga pastinya terima kasih Aina ucapkan untuk yang menonton dekat live TikTok dan juga dekat live Bilik Biru. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bersama lagi, Ayu. Mana tahu Ayu nak promote lagi lagu baru.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Kita dah bagi hint, kan, lagu berentak yang rancak. Jadi kita tunggu, insyaAllah lah, tahun depan semoga dipermudahkan.
1: Amin.
0: Okay, kita tinggalkan anda dengan sebuah lagu official Ayu Khaina di Kabus Rindu. Khas untuk anda, pilihan internet Melaka FM.

0: Dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat,

Ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM radio nomor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini dah pun pukul 10.31 minit malam. Okey, apa pun, selamat malam, selamat beristirahat yang mana tengah memandu untuk waktu dan ketika ini. Berhati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke mana jua destinasi anda nak tuju pada malam ini, okey? Apa pun, terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana jua anda berada. Pastinya sekarang yang tengah dengarkan kami di 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM. Antaranya kita ada Kak Syah Daisy, kita ada Zaki, Arik, juga kita ada Mamat Random, Anto, Waalaikumsalam, Cik Syamsuri, terima kasih dari Putrajaya, Wan Zan, selamat malam juga, Sasu Saleh, Waalaikumsalam. Juga kita ada Abang Zack 1357, Hakim Juhan, Nur dan ramai lagi juga. Terima kasih sudi lepak dekat sini. InsyaAllah saya akan terus menemani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan pastinya kalau tadi kita dah bersama dengan artis undangan kita hari ini iaitu Ayu Kaina. Dan juga untuk jam ini saya akan sambung untuk tunaikan permintaan lagu anda dalam pilihan Intrend. Jadi untuk anda mungkin nak buat permintaan lagu, lagu baru sahaja, okay? Anda boleh terus saja WhatsAppi Ain 010-806-1023. Okey, Jumaat ini 5 Jun bermula pukul 12.30 malam sampai pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem, okey? Jadi kalau awal pagi tu tiba-tiba anda tak dapat akses portal ataupun aplikasi RTM Klik, jangan risau, itu cuma gangguan perkhidmatan sementara sahaja. Selepas pukul 5 pagi, semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa. Baik, untuk jam ini sebelum Ain nak tunaikan permintaan lagu, Ain tengah menunggu juga ni untuk anda hantarkan permintaan lagu. Kita nak layan dulu sebuah lagu, lagu yang tengah trending sekarang ni, dari bawah khas untuk anda, Melaka FM.

paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.

0: Biasa mempesona Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mempesona.

0: Kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti pemaju dan institusi kewangan penting untuk membuka peluang baru serta mempercepat peralihan tenaga berskala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata usaha tersebut menekankan kepentingan tindakan kolektif bagi memajukan agenda kemampanan negara. Jelas beliau, Persidangan Peralihan Tenaga 2026 ITCON 26 merupakan komitmen kukuh negara untuk mempercepatkan peralihan tenaga secara jelas, terutama ketika Malaysia sedang mempertingkat usaha ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan. Tambah Datuk Seri Fadilah, setiap fasa adalah penting dalam pembangunan negara, bermula dari program bekalan elektrik luar bandar dan perindustrian sehingga transformasi digital. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 akan dibuka tahun ini. LSS6 antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global ketika ini. Jelas beliau, kesemua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri. Usaha tersebut bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Ini pula mengenai penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit. Ia berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan bahan bakar ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Menurut Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan bakar sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Malaysia berjaya menghasilkan hub transformasi methane kepada grafen pertama di Asia Pasifik. Kejayaan tersebut dicapai Gas Malaysia Berhad yang menerajui sektor itu berlandaskan strategi perniagaan gas Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chan Lee Kang menyifatkan bahan canggih itu sebagai penentu dalam membentuk industri tenaga masa hadapan negara. Jelas beliau, menerusi bahan yang baharu itu, negara mampu meletakkan sasaran baru yang tinggi untuk generasi akan datang. Antara bahan yang dapat dihasilkan adalah semikonduktor, barangan elektronik, bateri berkuasa tinggi, kapasitor berskala tinggi, teknologi tapisan air dan penghasilan alatan kesihatan. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadilah Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlilah Siddiq. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh mohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemu Bukada menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi di bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah pekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kada Muhammad Fauzul Mustafa berkata dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubai bersama dengan enjin, satu lagi lubai sahaja. Kalau lubai sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubai kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Mana tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Sebab duit dah kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Berita seterusnya. Belia negara perlu diperkasa dengan kepimpinan, kreativiti dan inovasi bagi membentuk masa depan Malaysia. Usaha tersebut boleh dilaksana menerusi kerjasama Malaysia-China. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata usaha tersebut akan memastikan negara kekal berdaya saing dalam ekonomi global selain memperkukuh hubungan strategik kedua-dua negara. Katanya usaha sedemikian tidak hanya memperkasakan generasi muda dengan perspektif yang lebih luas dan peluang pembelajaran yang lebih baik, malah menyumbang kepada pengukuhan hubungan bilateral yang berjangka panjang antara Kuala Lumpur dan Beijing. Luar negara, China bantah semua bentuk tarif unilateral dan menolak dakwaan berkaitan amalan buruh paksa. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengenakan duti tambahan ke atas import dari 60 ekonomi termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar China Mao Ning menegaskan Beijing berulang kali menafikan dakwaan berhubung amalan buruh paksa. Belum menegaskan isu berkenaan hanya digunakan untuk menekan dan menyekat kepentingan perdagangan negara tersebut. Isu Selat Hormuz, Kementerian Luar Iran telah menerima kelulusan daripada pemimpin tertinggi negara tersebut, Mujtaba Khamenei, untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas bagi menangani isu di Selat Hormuz. Timbalan Speaker Parlimen Iran Ali Nikzad memaklumkan jawatan kuasa khas itu akan menyelaraskan kerjasama dengan Angkatan Tentera dan institusi berkaitan bagi menggubal kerangka perundangan berhubung selat tersebut. Menurut beliau, rang undang-undang berkaitan akan mengambil kira pandangan pelbagai institusi termasuk Majlis Keselamatan Iran dan pandangan individu yang berkaitan. Sukan menjelang kempen bola sepak Piala Dunia 2026 minggu depan, pengendali New Zealand Darren Bazley kecewa dengan kekalahan memalukan pasukan itu dalam aksi pemanas badan. Skuad All Whites tumbang 0-4 kepada Haiti di Stadium Inter Miami CF. Aksi hambar ditunjukkan para pemain mengejutkan Bazley walaupun telah menjalani kem latihan penyesuaian cuaca selama seminggu di Florida. Republik Demokratik Kongo sedia beraksi tanpa penonton dalam perlawanan persahabatan menentang Chile. Ia bagi memastikan aksi pemanas badan Piala Dunia 2026 dapat diteruskan. Cadangan tersebut dikemukakan jurulatih Sebastian Dezebe selepas pihak berkuasa di La Linea di Le Concepcion Spanyol membatalkan perlawanan yang dijadual berlangsung pada 9 Jun atas kebimbangan penularan wabak Ebola. Dezebe berkata pasukannya bersedia menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan dan menegaskan semua prosedur kesihatan yang ditetapkan FIFA dipatuhi sepenuhnya. Manchester United mengesahkan perpindahan tetap penyerang Denmark Rasmus Højlund ke Napoli dengan nilai €50 juta. Højlund meninggalkan Old Trafford selepas menjaringkan 26 gol dalam 95 penampilan serta membantu United menjuarai Piala FA 2024. Napoli mengikat pemain berusia 23 tahun itu secara kekal selepas aksi cemerlang sepanjang tempoh pinjaman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Campuran biodiesel berasaskan sawit, alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatan kuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Ya, belahin ceram lagi FM 11.21 minit malam ketika ini. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini untuk jam yang terakhir edisi hari ini 3 Jun 2026. Okey, apapun ini, pastinya untuk jam ini Ain akan tunaikanlah permintaan lagu yang ada dekat Wasabi Melaka FM. Nampaknya Ain rasa dah cukup dah permintaan untuk malam ini. Terima kasih banyak. Sekejap lagi Ain akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu, okey? Sambil-sambil tu, Ain nak baca kejap lah komen-komen yang ada dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih rakan-rakan kita sudah lepak dekat sini. Temankan Ain, Ain temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Kita ada Mamat Random, terima kasih tengah tepi-tepi screen. Azizan Aziz, Aci Izan, apa-apa je lah. Senja Kala, terima kasih. CEO Farm, kita ada Bulah, kita ada Amin Inspirasi, user 3695, Mr. ZX Alberto Carlos. Boleh lidah kita nak sebut saya katanya ya. Ok, kita ada Percy, jaga diri insyaAllah. Kita ada Carlina dari Selandar, lapor diri ketua. Kita ada Dennis, terima kasih. Kita ada Dean Winchester, terima kasih banyak. Sasu Saleh, dan kita ada Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang Selangor. Cinta Ayu Kirana tengah tapping screen. Kita ada Kak Yat Meko yang tengah sharekan live tu, terima kasih banyak. Okey, jadi untuk jam ini, jomlah kita terus untuk tunaikan permintaan lagu rakan-rakan kita. Antaranya, kita ada permintaan lagu daripada Kak G. Nak dengarkan lagu nyanyian Wani Hasrita, Menahan Rindu. Kemudian, kita ada permintaan lagu daripada Edward Amirul. Nak dengarkan lagu Kucu Kucha, nyanyian Lia Aziz. Kemudian, kita ada permintaan lagu daripada Kak Ina. Dari Selandar Jasin ni, nak dengarkan lagu nyanyian Faris Adam, Stay True, Stay True. Bergembiralah kita kejap lagi Okay, tapi sebelum tu jomlah kita nak layan dulu sebuah lagu yang tengah trending, masih lagi trending sekarang, nyanyian Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, khas untuk anda Melaki FM, pilihan in trend.

topik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka pastinya mempersonakan Dapun pukul 11.50 minit malam. Jadi bermakna Ain Dapun berada di penghujung tugasan untuk edisi hari ini, 3 Jun 2026. Terima kasih semua yang Dapun request lagu yang bersama-sama dengan Ain daripada pukul 6 petang tadi sampailah sekarang. Terima kasih banyak. Dan juga untuk esok, anda akan bertemankan rakan setugas Ain. DJ Cikgu Murni akan mewarnai pagi anda 6 pagi sehingga pukul 10 pagi. Dan pastinya esok kita ada temu bual istimewa. Okey, esok kita ada temu bual untuk program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Kesidang Kota Melaka Kampung Kita bersama dengan Yang Berhormat Alik Syah, Exco Pembangunan Usahawan Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna Adun Kesidang pukul 8.30 pagi esok. Nantikan apakah intipati yang akan dikongsikan bersama dengan Yang Berhormat Alik Syah. Juga pukul 9.30 pagi pula, kita ada segmen temu bual khas bersama dengan yang berusia Dr. Nuriyah binti Abdul Malik, pengarah Politeknik Melaka. Mana topiknya hari esok, Hari TVET Negara 2026. Jadi anda boleh tonton kedua-dua temu bual ini pastinya di live TikTok Melaka FM, di live Facebook Melaka FM, dan juga anda boleh dengarkan kami di 102.3 dan juga di RTM Klik. Okay? Apapun, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM sehingga ke saat ini, 18 jam sehari mendengarkan kami, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Terima kasih banyak-banyak juga untuk rakan-rakan dekat TikTok sudi lepak dekat sini, 313,000 tapping-tapping screen. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jaga diri.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak?

12.16 minit tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia, warga geng burung hantu? Untuk edisi hari ini, pemulaan hari baru, hari Khamis 4 Jun 2026. Okey ke tu semua? Kalau tak okey, kena pasti okey eh. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Reza, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya dengan dengar lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, awal tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga rakan sukan saya AG yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Dan edisi hari ini, saya yang pertama, pemulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis, bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Pasti terus layan, terus on walau di mana juga anda berada. Yang berada dalam perjalanan ketika ini yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terus tune on National FM. Pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Baik, satu jam yang pertama ini, kita berhibur terus lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anda. Khas untuk anda yang bergelar Awang. Ini dia Awang Treasure, terus layan geng burung hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa-apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ay. Ha,
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

12.37 minit tengah malam, waktu ini bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri, Nasional Kemeruh Hantu, bersama-sama dengan anda 12.30 malam sehingga 6 pagi bersama dengan saya, pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana belum buat kopi dahulu, kita nak terus berjaga, terus layan sehingga pagi nanti, sehingga 6 pagi. Dan jadi kekalkan siaran itu, Nasional FM sentiasa di hati. Berbagai frekuensi utama yang terus layan, terus berhibur, Nasional FM, utara, selatan, timur, barat, Indonesia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak turut hadir mendengarkan Nasional FM. Juga menerusi aplikasi RTM Klik ataupun menerusi atas talian radio portal RTM. Boleh buka saja di kata carian dan terus layan walau di mana juga anda berada. Baik, jadi khususnya juga untuk sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas shift malam pada hari ini sehingga pagi nanti, insyaAllah saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusannya. Di berbagai lokasi yang membuka Nasional FM, saya akan terus menemani bersama-sama dengan anda. Baik, info cuaca di sebelah pagi ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, berkala di Kedah, daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Padang Terap, Yan Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Untuk di negeri Perak pula, kawasan daerah Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan Hilir Perak, di Selangor pula daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Kuala Langat dan Sepang, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Terajaya, berkala di sebelah selatan Negeri Sembilan, daerah Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin, serta di seluruh negeri Melaka sehingga 3 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati, seharusnya abang-abang lori kita yang memandu ketika ini . Sila rancang sebaiknya perjalanan anda untuk yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bagi hiburan kita yang seterusnya, sebuah lagu daripada Kasim, selamat untuk anda. Terus layan geng burung hantu.

0: bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ok, singkat lagunya I Love You, I Miss You untuk anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12.55 minit tengah malam waktu ini bersama-sama dengan saya Reza untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini. Hari Khamis, permulaan hari baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM? Dengarkan siaran sehingga 6 pagi nanti. Sama-sama dengan saya sehingga pagi nanti 6 pagi. Maksudnya dengan didengar lagu-lagu terbaik. Untuk sahabat-sahabat kita yang memandu secara khususnya lebur raya plus di E1. Di mana kerja penyelenggaraan JLW Works di kilometer 19.6 sehingga kilometer 22.6 arah utara dari Senai Utara ke Kulai, lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu. Baik, waktu ini saya nak recap seketika berita yang diambil dari portal berita RTM mengenai minyak, di mana harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan MOF, penurunan harga runcit itu telah menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 sen seliter, turun 20 sen, dan RON 97 tanpa subsidi iaitu RM4.35 sen seliter, turun 30 sen, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 sen seliter. Bagaimanapun, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos sara hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal secara berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Perkongsian info semasa yang dikongsikan menerusi portal berita RTM. Pastinya informasi dan hiburan terbaik menerusi Nasional FM untuk anda edisi awal pagi ini. Menerusi Nasional Game Burung Hantu, kita nak layan lagu indie seketika. Kita dengarkan lagu ini, kita teringat kisah muda suatu ketika dahulu. Pasti untuk anda, lagu-lagu terbaik terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

jam yang seterusnya Peruzi Nasional Game Berhan 1.14 minit pagi waktu ini bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti semasa dengan hiburan terbaik buat anda. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada? Ni Eman Ran teruskan mendengar Nasional Game Berhan. Salam dari Brunei, bapa terus berkurapa. Mantap Abang Setia. Terima kasih untuk perkongsian gift yang semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana berada ke lapangan ketika ini hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kita berinteraksi sambil kita berhibur dengan lagu-lagu nostalgia. Mungkin kadang-kadang lagu tu membawa kita kenangan lama. Ada kenangan yang mungkin sedih, ada kenangan yang mungkin gembira, ada kenangan yang mungkin menjadikan asbab kebaikan, mungkin menjadikan pengajaran dalam hidup kita. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu best, lagu-lagu terbaik hanya untuk anda penggemar Nasional FM. 12:30 malam sehingga 6 pagi. Mizi, terima kasih untuk perkongsian giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Lady Heda, waalaikumsalam. Teacher Ati, terima kasih teping-teping. But SV, Abang Lori masuk pom-pom-pom. Hati-hati Abang Lori semua. Semoga semua jaya selamat sampai ke destinasi. Juga sahabat-sahabat kita yang memandu ketika ini, sentiasa berhati-hati. Yang paling penting fokus pada pemanduan anda. Kalau rasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, itu yang paling penting. Kita kena kopi panas dulu, hilangkan gantuk kita, segarkan mata, bagi nampak segar bugar untuk kita bersama-sama berhibur. Semestinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhan tu. Makcik Tidur, dari apa? Dari mana Makcik Tidur? Waalaikumsalam Makcik Tidur. Terima kasih Lady Hedda bagi kiss. Semoga murah rezeki. Fizi Riza untuk Rosnya, semoga murah rezeki selalu. Pasikat dulu, waalaikumsalam Siti Zahra. Apa khabar semua yang baru saja masuk dalam TikTok Live eh? Tanda hadir. Kalau nak nama anda disebut di TikTok, hadirlah bersama-sama dengan saya, taping-taping. Kalau taping nampak nama dia naik, kalau kongsikan live ini pun nampak nama naik. Bukan senang nama nak diseru menerusi radio ni eh. Secara langsung saya bawakan kepada anda dari Angkasa Puri Wisma Radio Kuala Lumpur, yang terus diperdengarkan seluruh negara, seluruh Malaysia ketika ini. Radio pertama. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Apa khabar Abang Lori? Namamu bahasa Thailand bang, saya tak faham. Hadir dari Bertam, mantap Arif. Sebentar nanti saya akan kongsikan ucapan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita berinteraksi seketika di TikTok sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya ini, Pakatan Mizi, satu dunia dengar Nasional FM. Assalamualaikum. Hadir Aida Akmal. Hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan Sari Amri dan terus menghiburkan kita sehingga 6 pagi nanti. Ayo kita layan, ayo kita berhibur. Ini dia, Lukas Seribu Rindu, Gang Burung Hantu.

Ya, terima kasih masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM. Yang pasti je menerusi Nasional Game Bulu Hantu. Apa khabar semua rakan-rakan mendengar kita? Juga sahabat-sahabat yang menonton di TikTok Live Nasional FM. Virginia Vanessa, TJ Adi, MZ 85. Sihat-sihat je, Alhamdulillah. Yang mana tak sihat tu, cepat-cepat makan ubat lah ya. Pergi jumpa klinik ataupun hospital yang berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat sebenarnya. Daripada pagi ini sehingga 6 pagi nanti, anda akan didendangkan lagu-lagu nostalgia. Apabila kita dengar lari setiap baik lirinya, setiap alunan melodi cukup untuk kita membawa kembali ke satu waktu. Mungkin satu waktu itu yang penuh dengan kenangan, jadi kita sama-sama berhibur lagu yang menggabit nostalgia. Ucapan sahabat-sahabat kita, betul makan ubat yang tak sihat. Yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Sahabat kita bersama dengan Abdul Jalil dari Endau Juhu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. UPS dari Kuala Terengganu hadir. Mantap terus berhibur dari Pantai Timur. Terus terus mendengarkan dari siara langsung dari Kuala Lumpur, Wisma Radio. Jamal Aloha turut hadir bersama. Layan lagu-lagu best sampai 6 pagi. Dari Terengganu juga Muhammad Yusof. Alhamdulillah. Selamat pagi buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Semoga happy selalu kita dan selamat bertugas. Terbaik Game Buruh Hantu serta buat semua pendengar Nasional FM. Terus dari Solar Farm Perlis, mantap. Mr. P di TikTok saya dengar, di TV pun saya dengar dari Melaka. Mantap dari Bumi Selatan. Saya kira yang terus mendengarkan Nasional FM di seantero dunia menerusi Nasional FM, juga menerusi aplikasi RTM Klik dan Radio Portal RTM, saluran televisyen 701. Kita cut hadir bersama. Selamat pagi. Moh kita layan radio dari Ipoh terus menghiburkan kita. Pastinya lagu-lagu terbaik. Zabidi Ahmad, salam Game Buruh Hantu, hadir dari Trono. Mantap. Dari Tanjung Malim katanya, sekarang berada di Bandar Mualim, Ibrah Inggris. Tempat yang sebenarnya meriah sebenarnya di Tanjung Malim. Saya Wah, selamat pagi Game Buruh Hantu, hadir dari Parit Panjang, Baling. Mantap. Syuk Muhammad, salam dari Ulu Basir, Perak. Ramai juga orang utara dalam TikTok ni . Mantap, berkabar orang utara. Dan orang-orang selatan, hadirkan diri anda. Sahabat-sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Mokwan, salam dari Yusof NEC Tinted Pro 2. Mantap, terima kasih bagi gift. Syukur murah rezeki, Nura. Steady, orang Kuala Lumpur hadir. Sama kita, orang Kuala Lumpur. Bersiaran langsung dari Wisma Radio. Sabah hadir, luncur terus kita. Terima kasih yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu ya. Saya doakan agar anda semua sentiasa dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Hidup amat damai, sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, kita nak terus luncur. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga nak pagi nanti. Lagu yang seterusnya, hiburan kita yang seterusnya, lagu ciptaan daripada Syamril. Berkata Ijan, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua warga EC Green Group. Katanya semoga semua sihat-sihat selalu. Amin. Saya tolong jawabkan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir bersama-sama dengan saya. Okey, untuk hiburan kita yang seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita terus berhibur, terus melayan kita. Sebuah lagu dinyanyikan oleh Abbott dan juga T-Rex. Kasih yang pergi, tetap layan Game Burung Hantu.

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kang

Plaza pagi. Waktu ini jam-jam berikutnya menerusi Nasional Game Burung Hantu bersama-sama dengan saya. Masih lagi segar kita, masih lagi on sehingga 6 pagi nanti. Ada yang mula mengantuk ke itu, awal lagi, malam masih muda untuk anda. Janganlah kita tumbang awal ya. Sediakan kopi, sediakan biskut kering dan sebagainya. Kita layan kopi panas, layan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti bersama dengan saya. Masih khabar, assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar? Terima kasih untuk anda yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Katanya baru bangun. Selamat pagi ya. Syukur alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Semoga kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Yang terus dengar, yang terus layan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe yang masih lagi membuka mendengarkan Nasional FM, di stesen-stesen minyak, di mana lagi ya, di hospital serta di klinik. Buat doktor-doktor dan juga akak nurse kita, selamat bertugas ya, selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Abang Setia, terima kasih bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Pastinya anda akan diisi dengan kesyahduan, lagu-lagu terbaik, lagu yang penuh dengan kerohanian juga saya sulami, lagu yang penuh dengan ketuhanan, lagu-lagu yang mengambil nostalgia kita, membawa kita ke lembah yang lama. Mantan DJ RTM, kita ada DJ Pool. Abang Pool, apa khabar? Baik Pool, selamat pagi bang. Semoga baik-baik saja buat abang. Semoga diberikan kesihatan yang baik bang eh. Harap kita dapat bertemu lagi satu hari nanti, insyaAllah. Itu antara otai DJ RTM kita eh, masuk dalam TikTok Live ni. Mantap bang, terima kasih. Baik juga sedikit perkongsian info yang saya ingin kongsikan kepada anda. Kalau kita nak tahu sekarang ini teknologi juga semakin canggih, tapi taktik scam pun semakin canggih juga. Jadi kepada anda, elakkan pelaburan scam. Jangan serah wang kepada skim yang meragukan. Ciri-ciri pelaburan yang tidak sah ataupun scam adalah dijanjikan tidak akan rugi, indah kabar dari rupa, peluang hanya sekali dan untung besar. Jadi kalau anda dapat syarat-syarat tersebut, silap labu duit lebu. Jadi kenalilah tanda-tandanya lebih awal untuk lindungi kewangan daripada scam penipuan ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Kalau boleh kita celik IT, teknologi semakin canggih, kita kena mula. TikTok boleh kita pandai kan, takkanlah benda-benda ni kita tak tahu. Ida Suami, assalamualaikum. Ya, saya orang kata meragakan baju warna kuning ketika ini, menzahirkan hoodie warna kuning. Comel lah sikit pagi-pagi ni eh. Selama ni handsome je cik, nak angkat bakul je juga. Okey, pagi ini lagi kita nak terus hiburan kita. Hiburan yang penuh dengan emosi, penuh dengan cerita yang ingin disampaikan. Ibarat soundtrack kita yang bawa kita ke lemah yang lama. Lagu ciptaan daripada Sa'ari Amri, dan lagu ini juga dipopularkan oleh Nick Ardila. Untuk anda pastinya dengan lagu-lagu terbaik Aku Takkan Bersuara. Terus layan sahabat-sahabat kita, mula di mana juga anda berada, di TikTok ni kekalkan tepi-teping. Kita teruskan hiburan kita sehingga 6 pagi nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan semoga semuanya baik-baik saja. Tepi-teping guys, terus layan, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik untuk anda.

7.40 minit pagi, Fredo dengan lagunya Gurisan Terakhir. Lagu yang penuh dengan nostalgia bila melodi lama berlagu. Kita berhibur bersama-sama pada pagi ini. Hati pun terbuai. Jadi inilah di irama nostalgia yang sentiasa segar bugar dalam kenangan kita. Ya, masih lagi kekal menonton. Selamat pagi semuanya. Untuk ibu-ibu kita yang bertungkus lumus di dapur, sambil-sambil menggoreng, sambil-sambil mengupas, sambil-sambil menguli, abang-abang juga ketika ini membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Awal pagi nanti, semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu. Abang kata Nida, mata pun terbuai-buai juga. Kalau mata terbuai-buai, kalau tak ada urusan, tidurlah ya. Kita rasai kenikmatan dunia itu. Tapi kalau yang masih bertugas, yang masih lagi segar, bugar mata ni, masih lagi celik, ambil kopi panas dahulu, kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil-sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil-sambil kita berhibur. Mr. Zam, syekat DJ malam ni. Jangan begitu. Terima kasih, Mr. Zam. Semoga Mr. Zam juga handsome. Pertama kali saya tengok DJ. Adakah DJ ni juga masuk air? Saya dah masuk lama dah. Semua tak sedalam-dalam je tu. Jangan diajar. Sekali diajar, tak henti nanti. Kepada anda semua yang bekerja pada pagi ini, okey ke tu kerja pagi-pagi ni? Jangan stres-stres, jangan kecil, jangan rasa macam penat. Jangan. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah dan nikmah yang baik datang buat kita semua. Baik, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang ada dalam TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Miss

Tu Nita Chor Aida Akmal, Zalina Zaid, Nida Wahida, Nizam Latif, Duras juga Nur Aziza Ainun Putih, Mazlan Strong, Mama Fikri, Mr. Zam, Farhan Rahman, Vikeria Utara, Ruslira Aripasan, juga sahabat-sahabat kita Wani, Niza Arsa Shop, Samsiah, Wawa Aida, Fazila, Norida Ida, Acamun, Eti Susana dan ramai lagi ya. Ya. Yang mana saya tak sebut nama tu, taping-taping. Nanti nama naik, saya akan sebut lagi. Bunga April, terima kasih. Kupu-kupu beracun. Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti ya. Liza Ladies Driver Game Burung Hantu. Mantap, terima kasih Niza. Selamat menonton dan selamat mendengarkan National FM eh. Semoga pagi-pagi ini juga kita diberikan rezeki yang melimpah. Semoga pagi-pagi ini kita juga kita diberikan kesihatan yang baik. Dimurahkan rezeki selalu. Dipermudahkan segala urusannya. Baik, 2.43 minit pagi ketika ini. Kita masih lagi terus berhibur lagu-lagu terbaik. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, saya akan dedangkan sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid. Kasut dah buruk dalam perjalanan balik rumah. Dadu malam tak balik-balik bang. Peluk isteri, peluk bini. Bisik kat telinga dia cakap, saya sayang awak. Ah gitu, kan manis kan? Sambil-sambil itu kita terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Iklim pada pagi ini. Pastinya Bunga Emas, lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda. Nasional Gang Burung Hantu.

pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu-lagu nostalgia yang kekal dalam jiwa raga kita. Kita serupa sebuah lagu yang dipublikan oleh kumpulan Headwind pada tahun 80 yang pastinya terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Selamat pagi untuk jam yang ketiga, 3.11 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Dan semoga hari ini menjadi hari yang paling terbaik. Bak kata orang putih, have a nice day. Jadi kita mulakan dengan senyuman. Walau apa juga urusan dan tugasan anda pada pagi ini, yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti, semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki selalu. Yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live, terima kasih yang tapping-tapping screen. Kalau jari dah mula bengkak tu, guna jari sebelah kiri. Kalau guna tadi guna jari sebelah kiri, tukar jari sebelah kanan. Kalau dua-dua jari dah bengkak, tukar ibu jari kaki. Kalau ibu jari kaki pun dah bengkak, pakai dahi lah tapping-tapping. Terima kasih masih lagi menonton. Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Semoga anda semua sihat-sihat belaka. Sihat-sihat selalu dan ceria selalu. Kalau tak berasa sihat tu, rasa sengah-sengah badan, makanlah ubat ya. Pergilah klinik mahupun hospital. Hospital 24 jam buka untuk anda yang sakit ya. Begitu juga pendengar-pendengar kita yang berada di hospital dan klinik, buat doktor-doktor dan nurse kita yang sambil bertugas, sambil layan National FM. Abang-abang kilang kita membuka National FM. Abang-abang ofis kita yang bekerja ketika ini, abang-abang lori kita, abang-abang e-hailing kita dan semuanya lah, kakak abang semua yang bekerja pada pagi ini mencari rezeki. Semoga semuanya dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki selalu. Ingat kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang diikuti bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi dan Kubang Pasu, di negeri Perak juga kawasan Hilir Perak, Batam Padang dan Mualim, manakala di Pahang kawasan Raut dan Bentong, di kawasan Pantai Barat, di Selangor, seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya serta Negeri Sembilan, Melaka dan untuk di Johor, daerah Tangkak dan Muar sehingga 6 pagi nanti. Jadi sidalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Yang masih lagi bercuti, kata enjoy cuti tu, jaga diri anda, jaga kesihatan. Itu yang paling penting . Yang memandu jauh dari satu tempat ke satu tempat melebihi dua mahalah, saya nasihatkan anda berhentilah seketika. Kita layan kopi panas dulu pagi-pagi ni. Kita layan kesyahduan sop-sop panas. Kesyahduan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Baik, saya nak bawa anda terbang ke bumi Bollywood. Lagu ini dipopularkan oleh Lata Mangeshkar dan Udit Narayan untuk hiburan kita pada pagi ini. Terus berhibur sehingga 6 pagi nanti.

0: Bayar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
0: Situasi ini tidak mahu berlaku dalam

menangis di balik gebor ke? Jangan bersedih sahabat-sahabat semua. Ini adalah sebuah hiburan. Hiburan yang mungkin kembali menyelusuri detik-detik indah yang pernah mewarnai dalam hidup kita. Jangan bersedih, kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita teringat kisah lama tu, kadang kisah memberikan kembali kesedihan. Kadang-kadang menimbulkan semula kerinduan. Kadang-kadang menimbulkan semula rasa kekecewaan. Tapi itulah dia, lumrah kehidupan kita . Jadikannya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Langkah ke hadapan, anda mampu mengubahnya. Lain macam tagline pagi-pagi ni. Selamat pagi semuanya, 3.43 minit pagi. Semoga pagi ini diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Syedah, terima kasih untuk gift-nya. Semoga murah rezeki selalu.

apa baik saja buat anda pada pagi ini ya. Jangan bersedih di balik gebor. Gebor, siapa tahu gebor tu apa? Gebor tu kalau nak ceritakan, gebor tak silap saya kan. Gebor tu selimut lah kan. Kadang menangis di balik selimut. Ha, janganlah gitu. Kita ni hidup sementara kan. Tapi pun kita happy selalu, ceria selalu, senyumlah selalu. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM sama dengan sahabat kita Mayani Emma dengan dedikasinya. Assalamualaikum Reza, selamat pagi. Selamat bertugas buat kita semua pada pagi ini. Semoga baik-baik saja dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Nur Isa, Gebro Hantu semuanya, semoga semua baik-baik saja. Abang Ramli kita jadi cerdas Kuala Lumpur. Osman sudah hadir bersama Hafiz Nur Syazaf. Game Buruh Hantu pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Liu Shalu dari Tasik ke Sumang Peranang. On Game Buruh Hantu kita sampai 6 pagi. Layan dengan lagu-lagu terbaik Game Buruh Hantu. Katanya job terakhir tadi dalam perjalanan pulang ke Bangi. Saya rasa dia dah sampai Bangi dah ni. Dah selamat sampai dah dia. Miss Kayoi, selamat pagi. Cik Yaya, apa khabar? Cik Syah, apa khabar? Amar turut hadir bersama Abang Mizi kita. Masih lagi tap set screen. Sahabat kita juga dari Kuching Sarawak yang terus layan. Pastinya lagu terbaik Nasional Game Roh Hantu, Hishamuddin. Sama bertugas Reza, sama berkunti siaran Game Roh Hantu. Dari Ipoh hadir bersama ayah angkat kesayangan Otai Mansur. Tapi dia juga merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Mantap, terima kasih. Dari Kota Baru, Kelantan, Nimas. Juhas Mizi, Abang Mizi. Dekat Facebook pun ada, TikTok pun ada. Bang. Mantap. Abang Si, layan Game Buruh Hantu. Syah Manis, tetap teman hidup saya dulu hingga kini dan selamanya. Game Buruh Hantu. Terima kasih, Syah. Juhas Mizi dekat ucapan luncur terus kita sampai pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Ya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Anissa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca yang panas membahang walaupun dah tengah malam ni, dah awal pagi. Baru saja selesai kemas rumah sebentar tadi. Pasti je layan kita lagu slow rock, romantic rock dan juga irama balada. Pastinya semua hiburan yang terbaik. Selamat hari lahir buat Abang Tazali Yusof kita, pendengar setia. Semoga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik serta dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Doa ini juga adalah untuk anda yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Hari perkahwinan pun hari ini juga. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. Asia Ari Jalun, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Pemulaan hari baru, hari Khamis, 18 Zulhijjah 1447 Hiji, 3.46 minit pagi. Untuk hilangkan kantuk anda pada pagi ini, untuk hilangkan kesenduan anda pada pagi ini, hadir dari Kunak Syam bersama dari Kunak Sabah yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan dedangan lagu-lagu yang terbaik. Saya nak bawa anda terbang ke bumi Sumatera, bumi Indonesia. Sebuah lagu rancak saya akan kongsikan kepada anda, sajikan terus kepada anda pada pagi ini. Lagu yang popular oleh Hati Kos Endang. Semua dah tak sabar goyang pinggul. Jadi ayo lekat terus, pastinya lagu terbaik.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kuching 88.1
2: Nasional FM.

0: sebenarnya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, maritim anu ni wey!

Salam tajuk, salam subuh, selamat pagi semuanya. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Game Borong Hantu. Baik, seperti biasa pada pagi ini 5.15 minit pagi, kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati, bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Datuk Dr. Haji Badlishah Alauddin, terbitan Rakas Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni, tanya isteri dia. Dia macam mana kat rumah orangnya? Tak cakap langsung dengan isteri. Tak cakap kat luar, kami ramah, tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia. Orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih. First year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia cek berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun ataupun 2,000 kes satu bulan ataupun 70 kes satu hari atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47, lafaz cerai, kalau kes fasakh, 5,528 kes. Cerai taklik, ada 2,111 kes. Cerai taklik, maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lafaz taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang bening betul. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah, saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana? Kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes. Suami mengajar di Kuantan. Isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang. Minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan. Dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan hari Sabtu ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kek di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, suami panah barat. Something out. Turun pada tangga, gugur tak nak satu. Sudah. Takkan nak tidur atas tangga. Telepon ke ustaz. Macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam mana ayat? Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur tak nak satu. Tanya isteri, betul lah dengar macam tu? Terpaksalah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain supaya dia tak turun pakai tangga, turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan nak buat kursus ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khulung tebus talak. Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi pula lah. Jabatan Agama Pahang, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2-2 bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyong. Kejar dia Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jong gila, ketangkap kan je. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa. Tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, melampau-lampau, reunion, main taik tali ramai-ramai, benda-benda gitu. Nabi pesan, setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatir yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu. Jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu. Sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Bau, wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia bang ya. Takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah. Benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuannya kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki tu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki-lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki-lelaki, dia pandang handbag. Itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu ada yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan. Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari, dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari, dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okey lah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami. Orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin menyalah. Jaranglah jumpa 10 kes, 8 ni nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia kalau nak poligami memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadi, jadilah. Dia kata benda dah masjid dah diri, takkan nak roboh ya.
1: Allahumma

0: secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 5.37 minit pagi untuk hari ini, pastinya dengan dedangan dan informasi yang terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Jun 2026 Masihi bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.50 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru-Johor 5.43, Bandaraya Melaka-Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.50, Ipoh Perak 5.50, Georgetown Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.48 dan Kangar Police 5.47 minit pagi. Sampai kita bersama lagi untuk siaran Nasional Geng Burung Hantu hari esok, seperti biasa 12.30 malam sehingga 6 pagi, dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Pastinya hiburan yang terbaik dan informasi yang sahih disajikan untuk anda. Selepas ini, Tiga Suara akan terus menyediakan lagi pagi anda dengan pelbagai hiburan dan informasi yang disajikan untuk anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bersih lagi kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani, laksana jabat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih buat semua rakan pendengar, teman-teman Melaka FM. Alhamdulillah kita kembali bersua di ruang udara Melaka FM untuk edisi Gegar Pagi hari ini, hari Khamis 4 Jun 2026 bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Untuk 6 jam 6 hingga 10 pagi bertemakan saya Murni Safinaz Abu Salim, ya DJ Cikgu Murni, temani 4 jam di awal pagi untuk semua ya pendengar-pendengar, teman-teman otak-otak. Kami doakan semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga hari ini ya kan kita celik je mata, buka je mata ni dengan penuh senyuman, penuh kesyukuran sehari lagi. Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan usia kepada kita ni untuk sama-sama kita usaha perbaiki hati, diri dan kehidupan agar menjadi lebih baik daripada diri kita yang sebelum ini. InsyaAllah, doakan semoga kita semua hari ini dibukakan seluas-luasnya pintu rezeki, dipermudahkan setiap langkah perjalanan urusan kita hari ini. InsyaAllah. Untuk makluman ya, semua muslimin dan juga muslimat, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sempat pukul 5.49 pagi tadi. Dan seketika nanti kita akan dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-A'raf ayat 50 hingga ayat 80 hingga 95 disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ukasha Muhammad, terjemahan oleh berbahagia Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. 6.30 pagi dengarkan ruangan Permata Hati dengan tajuk hari ini Penyucian Hati, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Terus setia dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: خلق
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dan Lut juga kami utuskan. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan keji, iaitu homoseksual, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu.

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki itu untuk memuaskan nafsu kamu dengan meninggalkan perempuan, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas.

0: Dan tidak ada jawapan daripada kaumnya selain daripada berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka ialah orang yang mendakwa menyucikan diri.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ.
0: Maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikutnya kecuali isterinya. Dia adalah termasuk orang yang dibinasakan.

Dan kami telah menghujani mereka dengan hujan yang membinasakan, maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang melakukan kesalahan.

Dan kepada penduduk Madian, kami utuskan saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti yang nyata daripada Tuhan kamu. Maka sempurnakanlah sukatan dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia perkara yang menjadi haknya. Janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi setelah Allah menjadikannya dengan sebaik-baiknya. Demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu ialah orang yang beriman.

وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا

Dan janganlah kamu duduk pada setiap jalan dengan menakut-nakutkan dan menghalang orang yang beriman daripada melalui jalan Allah, serta kamu pula menghendaki supaya jalan Allah itu terpesong. Ingatlah, suatu ketika bilangan kamu sedikit, lalu Allah menambahkan bilangan kamu. Perhatikanlah bagaimana akibat orang yang melakukan kerosakan.

0: وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: Dan jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada wahyu yang aku telah diutuskan untuk menyampaikannya, dan segolongan lagi tidak beriman, maka bersabarlah sehingga Allah menjalankan hukumannya antara kita semua. Dialah jua sebaik-baik penghukum.
0: قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ

Amin. Para ketua yang sombong daripada kaum Syuaib berkata, sesungguhnya kami akan mengusirmu, wahai Syuaib, dan orang yang beriman yang menjadi pengikutmu dari negeri kami ini, atau kamu kembali kepada agama kami. Syuaib menjawab, adakah kamu hendak melakukan yang demikian sekalipun aku tidak menyukainya?

Sesungguhnya kami berdusta terhadap Allah jika kami kembali kepada agama kamu selepas Allah menyelamatkan kami daripadanya. Tidaklah harus kami berpindah kepadanya sesama sekali, kecuali jika Allah, Tuhan kami, menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi setiap sesuatu. Kepada Allah jualah kami bertawakal. Wahai Tuhan kami, hukumkanlah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, kerana Engkau jualah sebaik-baik hakim.

0: Dan ketua yang kafir daripada kaum Syuaib berkata, sesungguhnya jika kamu mengikut Syuaib, pasti kamu menjadi orang yang rugi.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ.
0: Maka mereka dibinasakan oleh gempa bumi, lalu mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal masing-masing.

Kemudian Syuaib meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu perintah Tuhanku dan aku telah menasihati kamu, maka aku tidak berasa sedih terhadap orang kafir yang telah binasa itu."

Dan Tuhan berfirman, kami tidak mengutuskan dalam sesebuah negeri seorang Nabi yang didustakan oleh penduduknya, melainkan kami timpakan mereka dengan kesusahan dan penderitaan. Semoga mereka merendah diri.

Setelah mereka tidak juga insaf, kami gantikan kesusahan itu dengan kesenangan hingga mereka berkembang biak serta bersenang lenang dan berkata dengan sombongnya, sesungguhnya nenek moyang kami juga pernah merasai penderitaan dan kesenangan sebagaimana yang kita rasakan. Lalu kami timpakan mereka azab secara mengejut dan mereka tidak menyedarinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Penyucian Hati. Kita ikuti bersama.
1: Tapi bila manusia jarang tahu jihad, jarang bersemuka dengan Allah, jarang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, jarang bertemu dengan Allah, maka keimanannya akan rendah. Yang akan meningkat apa? Yang akan meningkat ialah syahwat dalam diri mereka. Karena tu kalau syahwat itu tinggi, iman itu akan rendah. Tapi bila iman itu tinggi, syahwat akan rendah. Dia ibaratnya dipanggil sebagai mizan atau timbangan, tos, iaitu seperti bahan penimbang dacing itu. Kalau dacing itu dalam keadaan satu ini terangkat, satu ini mesti rendah. Satu ini tiba-tiba terangkat, yang ini mesti rendah. Makanya itu kalau tuan-tuan tingkatkan keimanan kepada Allah, hari-hari iman itu meningkat, hari-hari iman itu meninggi, maka syahwat tuan-tuan akan rendah. Tapi kalau tiba-tiba syahwat tuan-tuan tinggi, kehendak tuan-tuan makin lama makin membuak-buak, dalam kitab ini menyebut dengan katanya, iaitu sifat kerakusan yang lemah ada pada manusia, sama seperti hayawanat rakus. Rakus maksudnya apa? Tak pernah rasa henti, tak pernah rasa puas. Kerana itu diajarkan kepada kita di antaranya doa ialah wa na'udzubika minan nafsil la tashba', iaitu kita minta Allah supaya melindungi kita daripada suatu sifat yang rakus yang hanya ada banyak kepada hayawanat atau binatang-binatang, iaitu apa sifatnya? Sifat hari ini nafsil la tashba', iaitu sifat nafsu yang tidak pernah puas. Uish, ini bahaya tuan-tuan. Ini bahaya. Tak pernah puas. Syabaan ni kenyang. Apa dia? Maksud syabaan ni maksudnya kenyang. Kerana tu bila kita makan, nak pergi umrah. Umrah pergi haji. Kan? Saya masa awal ke Syria dulu, orang Arab ni bagus. Guru kami masa awal saya datang nak tasmik dengan dia. Dibawa oleh senior saya tu ke rumah guru tu. Dengan ayah sekali. Habis diletakkan makanan macam-macam makanan penuh meja. Kalau yang diletak depan tu asam pedas tetel ke sedap juga. Diletak depan tu lemak salai ke sedap kan? Memang kita habiskan. Tapi yang diletak segala macam-macam jenis makanan Arab tuan-tuan. Yang pertama kali kita tak pernah tengok. Akhir sekali kita pun tengok makanan tu pun tengok kita. Kul bismillah. Tapi hari ini itulah di antara perkataan Arab yang awal yang saya dengar. Tak pernah dengar kat Malaysia lah. Kat kita jarang belajar kat Malaysia. Mungkin belajar yang bertulis kan. Kata syab'an. Kenyang, syab'an. Kata perkataan ni syab'an. Shin, ba, ain, alif, syab'an. Syabi'atu, aku telah kenyang. Full. Syab'an. Kenyang. Syab'an, kenyang. Akhir sekali bila saya nampak sini, saya sebut dia tu kan. Saya pun nampak dah tak larat nak makan. Kita pun sebut juga. Syab'an, alhamdulillah syab'an. Alhamdulillah dah kenyang. Perut boleh kenyang. Kita perut kenyang. Tapi, kerana tu balik kepada tadi, kita manusia ini ada satu yang bahaya, nafsu. Yang nafsu itu dia tidak akan pernah kenyang. Bila nafsu itu tidak pernah kenyang, maka manusia akan sentiasa mengikut kehendak syahwatnya. Ya ke Ustaz? Ya betul. Kenapa buktinya? Buktinya Allah sebut dalam Quran, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kau takkan kenyang, kau takkan puas. Bila kau akan kenyang, bila kau akan rasa puas? Bila kau dah sampai ke lahat. Sampai engkau dah menziarahi alam kubur, baru ketika tu dah tak ada rasa dah sentiasa kenyang, dah tak ada rasa hari ini nak lagi dah. Ketika kamu masih berpijak di atas muka bumi Allah, masih lagi kamu dipinjamkan hidup dan hayah, kamu tak akan pernah puas. Alhaakumut takathur. Sentiasa kamu akan ada sifat takathur. Dan dengan sifat takathur yang ada pada kamu itulah syaitan masuk. Cepat buat benda ni sementara peluang masih ada. Capai mana yang cepat. Nanti jawatan ni kau dah tak ada. Bila kau dah tak ada, macam mana kau nak buat kerja lagi? Segera masa ada jawatan kau ambil cepat. Syaitan pun hasut. Engkau bos depan mata engkau, takkan kau tak ambil sedikit? Orang ni untung sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta. Engkau dekat sini tempat jawatan kau, kau sign lah, ambillah sedikit. Dia dapat macam-macam, kau dapat apa? Syaitan masuk. Alhaakumut takatsur. Tak pernah puas. Padahal gaji dah dapat, padahal allowance dah dapat. Itu yang halal, itu yang baik. Patutnya ada sifat qanaah, patutnya ada sifat mencukupi dengan apa yang Allah dah berikan kepada dia. Kalau tadi imam tadi dia doa tadi, cantik doa tu, tuan-tuan boleh amalkan. Dan doa itu di antara kita baca ketika ketika kita tawaf. Allahumma habib ilayna al-iman wa zainu fi qulubina al-iman wa karih ilayna kufru wa fusuka wal asyan wa ja'alna minal rashidin. MasyaAllah. Dan tuan-tuan, kalau kita tak hafal doa, semayang berjemaah, semayang berjemaah, imam yang bertauliah, imam yang baik yang akan membaca doa kita, amin yang saja dah cukup dah. Doa tadi sangat indah. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, semaikanlah kepada hatiku ini sifat cinta kepada keimanan. Semaikan benih keimanan dalam hati aku ini. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, berikan aku sifat cinta kepada keimanan. Kita pun amin. Maka bila kita amin, Allah cintakan kepada hati kita ini sifat-sifat mahukan keimanan. Allahumma habib ilainal iman wa zainu fi qulubinal iman. Dan hiasi hati aku atau hiasi hati kami ini ya Allah dengan apa? Zinatul iman, iaitu dengan perhiasan-perhiasan keimanan. Perhiasan keimanan apa? Perhiasan keimanan ialah dengan berzikir. Perhiasan keimanan dengan apa? Dengan bersedekah. Perhiasan keimanan antaranya dengan apa? Dengan husnul kalam, iaitu dengan perkataan-perkataan yang baik. Kenapa? Kerana diri dia tu dah dizina ataupun dizayinu, telah dihiasi dengan perhiasan-perhiasan keimanan. Allahumma minnal iman wa zainu fi qulubinal iman. Dan lepas kita minta, Allah berikan kepada kita sifat kasih kepada keimanan, dan Allah berikan kepada kita perhiasan-perhiasan keimanan. Dan kita minta wakarih, iaitu ya Allah, jadikan aku ini benci. Wakarih ilainal kufru, iaitu jadikan aku ini ada rasa benci kepada dua, benci kepada kekufuran dan benci kepada kemaksiatan. Wakarih ilainal kufru wal fusuq, ya Allah, jadikan aku ini benci kepada dua sifat, iaitu sifat kekufuran, kedua sifat kemaksiatan ataupun sifat bermaksiat kepada engkau. Biar mata aku ini ya Allah nampak saja maksiat, benci. Biar mata aku ini ya Allah nampak saja dosa, tutup. Biar ya Allah mata aku ini nampak saja permusuhan, aku tinggalkan. Kenapa? Engkau dah bencikan kepada, kau dah bibit letakkan kepada hati aku ini rasa kebencian kepada dua, iaitu rasa kebencian kepada kufur dan juga asyan, iaitu menjadi orang-orang yang bermaksiat kepada engkau. Wa qari ilana kufru wal asyan. Dan yang terakhir ya Allah, aku minta kepada engkau wa ja'alna minar rasyidin, dan jadikan aku ini daripada Allah orang-orang yang akan sentiasa mengikuti, menuruti jalan-jalan yang lurus. Kerana engkau Ar-Rashid, engkau Allah yang berikan kepada manusia ini jalan-jalan yang lurus, membentangkan jalan lurus. Maka waja'alna minar rasyidin, jadikan kami dalam kalangan mereka yang kau turuti jalan-jalan yang lurus. Kerana itu ibu-ibu, ayah-ayah, Allah rahmati sekalian, kerana itu kita minta Allah berikan kepada kita apa? Cinta kepada keimanan. Kalau keimanan itu tidak diletakkan benih-benih kecintaan dalam hati kita, yang kedua itu akan berpindah, berpindah kepada apa? Suka kepada kufur, suka kepada kemaksiatan, dan akhir sekali jauh daripada jalan yang lurus. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, doa-doa ini indah untuk kita amalkan. Bila manusia mengamalkan doa-doa, dia akan faham. Ini bila tawaf itu dia baca ya Allah indah, tapi tak apa bahasa Arab pun tak apa, bacalah doa bahasa Melayu. Doa bahasa Melayu, ya Allah berikan kepada aku kecintaan kepada keimanan, ya Allah hiasi hati aku dengan perhiasan keimanan, ya Allah jadikanlah aku ini seorang yang benci kepada kekufuran dan kemaksiatan, dan akhir sekali ya Allah letakkan aku atau jadikan aku ini dalam kalangan golongan mereka yang kau berikan jalan yang lurus kepada mereka. Mohon doa-doa sebegitu, maka Allah akan kabulkan. Waktu yang baik, waktu yang indah. Tapi kita bicara dahulu tentang dua pintu yang boleh syaitan masuk dalam hati manusia untuk menguasainya. Yang pertama ialah pintu kemarahan, yang kedua ialah pintu syahwat. Kita selalu marah, kita juga selalu menuruti kehendak syahwat. Maka kekang, jaga baik-baik. Abi Ustaz, kalau hari ini dah terlaku macam mana? Nah, kalau dah terlaku, maka apa kita kena buat? Maka hendaklah kita mohon keampunan dari Allah Subhanahu wa Taala. Minta Allah lindungi kita, diri kita ini. Kita tanya kepada Ustaz, tapi sebenarnya Ustaz pun kadang-kadang sama juga lemahnya macam kita, iaitu untuk apa? Untuk berupaya marah dan juga menuruti kehendak syahwat. Kerana syahwat ini, tuan-tuan dan puan, mengikut syahwat ini, ia bukan masalah orang itu pandai atau orang itu daripada keturunan sekian, orang itu daripada latar belakang sekian, tak. Semua manusia tak terlepas daripada, kata Nabi SAW, jihad yang paling besar dalam diri seorang mukmin itu ialah jihad melawan diri mereka sendiri. Jihad melawan diri. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa maksud engkau jihad melawan diri itu jihad yang paling besar? Iaitu jihad melawan hawa nafsu, syahwat engkau sendiri. Syahwat orang kau boleh cakap, syahwat orang kau boleh kekang, tapi syahwat engkau sendiri yang kau akan kalah. Syahwat kita sendiri kita akan kalah. Tapi kita boleh, itu pun ada kehendak dia juga, pun syahwat juga. Cuma mereka anak-anak, dia ada syahwat, dia ada kehendak, tapi kehendak mereka itu tidak ada taklif atau tidak ada kepertanggungjawaban lagi. Mereka tak ada dosa pahala kan, tapi nak kata mereka pun ada kehendak. Tapi bila mereka ada kehendak, kita sebagai seorang bapa, jangan ni mbazir. 1001 alasan dia cakap, nampak ni tak ada sijil halal, tak bagus, tak boleh ambil. Nampak ni kalau masuk perut hari ni rosak perut. Macam-macam kita kelintung anak ni tadi supaya anak ni tak ambil makanan. Asal apa? Supaya pokok kita terjaga, terjamin, tak belanja banyak kan. Kita boleh kekang syahwat orang, kita boleh kekang kehendak orang, tapi kata Nabi, kata mujahadah, jihad yang paling besar ialah mengekang dan melawan syahwat dan kehendak nafsu kamu sendiri. Kerana itu yang kamu akan tewas. Kamu akan tewas. Kamu tahu kamu sakit, tapi terhidang di depan kamu makanan yang boleh menambah lagi kesakitan kamu. Tapi tengok atas bawah, geleng kepala lah sekali, jamah sikit, satu suru, satu pinggan dah habis, tuan-tuan. Tak ada orang suruh kita pun. Ada isteri kita makan, mungkin dia lawa sikit adalah makan abang. Tapi dia kata, kan kata terjamah pun. Weh, abang sakit, kan awak juga yang hantar ubat kat abang. Kita cakap isteri kita faham. Tapi kadang sebenarnya kita yang kalah dengan syahwat kehendak kita sendiri. Kenapa? Nak lawan syahwat diri itu yang susah. Gaji aku dah naik, rugi kalau masih pakai kereta yang dah 9 tahun, 8 tahun. Tak ada siapa suruh awak beli pun. Tak ada siapa suruh awak tengok pun. Abi Ustaz dah suka. Memang dah suka syahwat awak, bukan syahwat orang. Dari awak kekang diri awak sendiri syahwatnya, alhamdulillah. Tapi kalau ada kemampuan, ahlan wa sahlan, itu tidak ada masalah. Tapi kita bicara, tuan-tuan, tentang syahwat atau kehendak keinginan manusia itu sendiri. Dia yang mujahadah, dia yang lawan. Kalau dia mampu lawan, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau tak mampu lawan, banyakkan isti'adah, iaitu minta perlindungan dari Allah. Semoga Allah berikan kepada kita keberkahan, kebaikan di dalam dunia ini. Ya Allah, menjadikan kita insan yang akan sentiasa selalu mohon keampunan dari Allah Subhanahu wa Taala. Inilah gunanya, manfaatnya untuk saya, tuan-tuan, kita meneliti peringatan sebegini, bukan untuk membersihkan orang, tetapi sebenarnya ialah untuk membersihkan. Tazkiyah itu ialah untuk diri kita, membersihkan jiwa kita supaya kita buat amalan banyak-banyak. Dia punya timbangan pun banyak. Kenapa? Kerana amalan tadi dilakukan dalam keadaan yang safi, dalam keadaan yang bersih, suci. Allah angkat sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Penyucian Hati yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Terima kasih kepada Jabatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
0: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama. Pesanan

0: Pokas oleh Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
2: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengikuti

0: Samin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda yang dikudarakan setiap hari di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan. Hari ini Ustaz hadir kembali untuk berkongsi dengan seluruh pendengar-pendengar setia di Radio Melaka FM dengan tajuk baru kita hari ini, iaitu rezeki yang berkat. Bila sebut rezeki yang berkat ya, ada satu pertanyaan. Apakah yang dimasukkan dengan rezeki yang berkat tu? Maksud dekat sini adalah sedikitnya cukup, banyak pun boleh diagih-agihkan. Manakala rezeki yang tak berkat membawa maksud sedikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Umpamalah kalau kita minum air laut tu kan, semakin diminum semakin haus. Begitulah umpamanya rezeki yang berkat dengan rezeki yang tak berkat. Cuma hari ni Ustaz nak kongsikan ada 4 tanda-tanda rezeki yang berkat. Sebab saya yakin dan percaya seluruh pendengar dekat luar sana mahukan rezeki kita yang kita cari selama ini, mahukan rezeki itu halal dan berkat insyaAllah. Yang pertama, hati semakin dekat dengan Allah, jiwa berasa tenang. Maknanya tuan dan perempuan, kalau kita cari rezeki kat mana-mana sekalipun, pastikan hati kita ini insyaAllah, bila rasa hati kita ini dekat dengan Allah, bila rasa jiwa kita ini tenang je, itu antara tanda tuan-tuan ya, rezeki yang kita cari hari ini penuh keberkatan di sisi Allah. Bayangkan kalau kita cari rezeki tuan-tuan tapi kita rasa tak cukup, hari-hari tak cukup, maka kita kerja ibarat hari ni macam orang kata apa, macam orang kata dah tak larat dah, tapi kita tengok macam masih lagi tak cukup. Itu tanda rezeki tak berkat tuan-tuan ya. Tapi orang yang hari ni

0: Kedua, bila mana tanda-tanda rezeki yang berkat adalah apabila kita rasa mudah nak memberi sedekah dan mudah nak bayar zakat. Orang yang hari ni cari tuan-tuan dan perempuan, cari rezeki tak berkat ni tuan-tuan dan perempuan, dia susah nak bagi sedekah tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan RM1 tu dia rasa besar sangat tuan-tuan ya. Sedangkan tuan-tuan dan perempuan, apa salahnya kita bagi RM1 untuk hari ni sedekah kita tuan-tuan. Apatah lagi nak bayar zakat. Sebab itu penting tuan-tuan dan perempuan, bila mana kita nak tengok rezeki yang kita cari itu hari ni benar-benar berkat, bila mana kita rasa hati ni, ya Allah aku nak sedekah hari ni ya, ya Allah mudahnya aku nak bayar zakat. Yang ketiga tuan-tuan dan perempuan, ini juga penting. Antara tanda rezeki yang berkat tuan-tuan dan puan, bila mana kita ada keluarga yang harmoni, keluarga yang bahagia, anak-anak yang cemerlang, bukan sekadar cemerlang dunia tuan-tuan, tapi kita nak juga cemerlang di akhirat. Kerana apa ya? Bila mana tuan-tuan kita rasai rezeki yang halal, rezeki yang berkat bagi pada anak dan isteri, insya-Allah darah dagingnya akan terbentuk daripada rezeki yang halal, akan menjadikan insya-Allah keluarga itu adalah keluarga yang harmoni, keluarga yang bahagia. Dan bila mana Allah kurniakan anak yang soleh, itu tanda rezeki yang berkat. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan, tanda rezeki yang berkat adalah sentiasa masih cukup dan kita sentiasa bersyukur. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, dengan 4 tanda rezeki yang berkat ini menjadikan kita hamba Allah yang bersyukur, dan mudah-mudahan rezeki itu membawa kita berjaya di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya lagi Ustaz Fazil dalam segmen Jalan Minda, dalam segmen yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.

0: kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan, Pengurusan Kanan Lembaga Tamu Haji serta Ahli Keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
1: Ya, bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual mempulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Penurunan harga runcit mingguan tidak mencerminkan pasaran petroleum global kembali stabil. Risiko harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana berikutan konflik serta perkembangan semasa di Asia Barat. Menurut Kementerian Kewangan, mutakhir ini, negara-negara pengimport utama di Asia terpaksa meningkatkan pembelian minyak mentah daripada sumber alternatif bagi menampung gangguan bekalan dari Asia Barat. Sebagian itu, rakyat disuruh terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat bagi membantu keterjaminan bekalan negara. Berkekuasa tengah malam tadi hingga 10 Jun, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung berkurangan 20 sen seliter. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Apapun, bekalan bahan api di Malaysia masih mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan berikutan perubahan musim panas di hemisfera utara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, Petronas sedang mengkaji segala kemungkinan termasuk dalam proses mendapatkan bekalan minyak mentah untuk negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Bermula hari ini hingga Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sepanjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tamat tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna dinasihat merancang waktu perjalanan mengikut jadual MyPlus TTA. Berita seterusnya. mana-mana pihak tidak mempunyai kuasa untuk menggantung, menamatkan, menggantikan atau melantik mana-mana individu lain sebagai setiausaha Dewan Keadilan dan Undang DKU. Hanya yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir boleh berbuat demikian. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zafir Ibrahim. Jelas beliau, jawatan Setiausaha DKU adalah jawatan lantikan baginda. Individu yang dilantik akan memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh baginda mengikut Fasal 25 Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959 UUT KNS. Operasi mencari dan menyelamat ACR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dan secara bersasar. Tumpuan diberikan kepada lokasi-lokasi yang dikenal pasti berpotensi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapa, Superintenden Abdul Malik Hasim, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh. Hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat.
3: Keputusan telah dibuat yang operasi ni tak dibendikan, diteruskan. Cuma di PKTK di Batu Tujuh Kuala Lumpur kita akan tutup dan diteruskan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
0: Setakat ini tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian tersebut. Luar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nal Latifah berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. Sementara itu, Latifah berkata Rusia amat menghargai tahap kerjasama dicapai dengan Malaysia yang bakal menandakan 6 dekad hubungan rasmi tahun depan. Kerjasama dua hal itu diharapkan terus berkembang demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Menurut beliau, Malaysia merupakan rakan kongsi lama, boleh dipercayai dan amat dihargai oleh Rusia, sama ada di Asia Tenggara maupun di peringkat global. Kedua-dua negara sentiasa berusaha mengambil kira kepentingan satu sama lain, bekerja sebagai rakan kongsi. Bahkan, pendirian Rusia dan Malaysia dalam isu serantau serta antarabangsa adalah selari. Menurut Latifov, Rusia amat menantikan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak Rusia ASEAN di Kazan pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sohoyik dan bergu muda Kang Kai-shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Leshana serta bergu campuran Gosun Huat Chevron Lai Jamie. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Musa pada minit ke-86.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: kedua tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Variasi lagu-lagu

0: kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
1: Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
2: Kita ada berita mengenai dengan projek ladang benih akan diteruskan pada Oktober ini dengan penghasilan beras Melaka dijangka pada awal tahun hadapan. Juga ziarah kasih sempena program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dewan Undangan Negeri Bandar Hilir. Dan juga daya tahan dan stamina fizikal serta mental antara persediaan yang perlu dilakukan mana-mana individu yang ingin melakukan aktiviti pendakian. Minta penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim. Terus kita dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: juga bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
0: Ha, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak aku naik kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Berkongsi di Tampin Negeri Sembilan 102.3.

0: Gagah berani laksana jebat.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 7.50 minit pagi. Hai, selamat pagi semua yang dalam perjalanan ke tempat bertugas. Ya. Elok-elok dalam perjalanannya. Ya. Hari ini tiada laporan trafik dimaklumkan oleh Korporal Hafiz kita. Cuma dimaklumkan oleh Korporal Hafiz juga. Ya. InsyaAllah hari ini baik-baik saja. Maklumlah. Sebab cuti sekolah lagi ni. Jadi mungkin kawasan-kawasan sekolah yang selalu kita lalu agak sesak sikit hari ini. Baik-baik saja. Yang penting sekali, semoga sampai ke tempat bertugas dengan selamat. Dan juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang dah habis tugasan bekerja shift malam tadi, habis kerja pukul 7 ataupun yang kejap lagi nak habis pukul 8 ya. Jangan lupa balik rumah, lepas tu makan dulu, sarapan dulu kan, lepas tu ada nak bersihkan diri dulu, mandi dulu lepas tu tidurlah, rehat sebab

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.